Dua itu adalah Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya. Nabi Musa jauh. Bahkan ketika waktu itu di Mesir, jumlah orang Bani Israel sudah ratusan ribu, Nabi Musa baru lahir. Artinya Nabi Musa dengan Nabi Yusuf jauh. Kalau Nabi Yusuf ini putra, putra generasi pertama Bani Israel. Berapa putranya Nabi Yakub atau Israel tadi? Dari istri pertama punya anak 10, dari istri kedua punya anak 2, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nah, kisahnya nanti silakan baca di surat Yusuf, jelas ceritanya tadi. Sampai akhirnya kemudian semua setelah Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, kemudian terjadi paceklik sehingga membuat keluarganya Nabi Yusuf kemudian mencari makanan ke Mesir, dan akhirnya semuanya pindah ke Mesir. Dan otomatis sebenarnya antara orang Israel dan Mesir itu punya hubungan erat. Kenapa? Karena anak-anaknya Yakub ini 12 laki-laki semuanya, kan otomatis mereka kawin sama orang Mesir. Jadi benar sebenarnya orang-orang Bani Israel ini adalah bangsa yang tidak punya tanah air, berpindah-pindah. Karena Israel pertama pindah ke Irak, Irak pindah ke Sinai, Sinai kemudian pindah ke Mesir, Mesir pindah lagi ke sekarang Palestina, bangsa yang tidak punya tanah air. Nah, dari 12 putra Nabi Israel atau Yakub ini kemudian berkembang biak menjadi orang-orang yang banyak, dan termasuk nanti dari keturunan Bani Israel adalah nabi-nabi yang legendaris, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Yahya, Zakaria, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Semuanya ini adalah nabi-nabi Bani Israel. Nah, saya kaitkan nanti termasuk Nabi Isa alaihissalam ini keturunan Bani Israel. Ketika Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah berpuasa demi mengagungkan hari kemenangan Musa atas Fir'aun, maka kami mensyukuri hari tersebut dengan berpuasa. Wah, orang Yahudi, benar. Jadi orang Yahudi itu masih keturunan secara nasab Nabiullah Yakub. Tapi secara akidah, nah ini, secara akidah mereka keluar dari akidah nabi-nabi Bani Israel. Mana buktinya? Al-Quran sudah menyampaikan 15 abad yang lalu dengan firmannya, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Ini yang menjadikan akidah mereka akidah yang tertolak, akidah yang tidak diakui oleh Allah, walaupun mereka secara darah adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Maka Rasulullah ketika mendapatkan orang-orang Bani Israel berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10-nya, maka Rasulullah berkomentar, kalian sahabat-sahabatku, kalian umatku, kalian adalah orang-orang yang beriman, lebih berhak untuk berpuasa 10 Muharram dibanding orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memang dia keturunan Nabi Musa, artinya keturunan nabi-nabi yang dahulu, tetapi akidah mereka tertolak di sisi Allah, tidak ada gunanya, nasab tidak akan membantunya nanti, karena akidahnya sudah keluar dari akidah nenek moyang mereka. Apa akidah nenek moyang mereka? Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai Nabi Isa, semuanya akidahnya tauhid. Maka Rasul mengatakan, kalian lebih berhak atas orang Yahudi untuk berpuasa, untuk mensyukuri hari Asyura atas orang Yahudi. Memang benar mereka anak darahnya Nabiullah Yakub Israel, tetapi kalian yang seakidah dengan Nabi Yakub lebih berhak. Kalian yang seakidah dengan Musa, dengan Harun, dengan orang Bani Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, kalian lebih berhak untuk mensyukuri hari kemenangan mereka, karena kemenangan mereka adalah kemenangan orang-orang yang beriman.
dan kalian adalah orang yang beriman. Innamal mu'minu

0: Nah, ikhwah kita ini walaupun bukan keturunan Nabi Israel, tetapi kita dengan mereka adalah seakidah, seiman. Maka Rasul mengatakan, kalian lebih berhak untuk berpuasa Asyura. Nah, kalau besok kita tidak puasa malu kita, kalah sama orang Yahudi. Orang Yahudi saja yang nyata-nyata akidahnya keluar dari akidah tauhid, akidah nenek moyang mereka, mereka saja mensyukuri hari kemenangan Musa mereka dengan berpuasa. Maka agar kita besok ajak istri, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita untuk berpuasa sebagai tanda kesyukuran kita atas kemenangan orang-orang yang beriman atas musuhnya orang-orang kafir. Hanya saja karena orang-orang Yahudi juga berpuasa besok, Rasul mengatakan wa khaliful yahud, maka kamu berbedalah dengan orang Yahudi. Maka Rasul mengatakan, seandainya aku hidup sampai tahun depan, aku tidak hanya berpuasa 10 Muharram, tetapi juga aku akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Nah, hari ini. Nah, ini ceritanya. Kalau hari ini ada yang berpuasa tadi, karena dia berpuasa menyalahi orang Yahudi. Karena orang Yahudi besok juga berpuasa. Yang tadi berpuasa, jangan sampai besok tidak berpuasa ini. Karena besok intinya ini. Kalau hari ini tambahan. Dan Asyura, kata Rasulullah, keutamaan orang yang berpuasa yukaffiru sanah al-madiyah, keutamaan berpuasa besoknya, ini kesempatan saya menyampaikan ini, baik pemirsa televisi yang ada di rumah, mari kita hidupkan Asyura besok, bukan hanya dengan makan-makan bubur Asyura-nya, tidak mengapa, itu tradisi saja bubur Asyura. Ini disayangkan di Samarinda banyak mengadakan Asyura pada tanggal 10 Muharram dengan makan-makan buburnya, tetapi lupa puasanya. Ini boleh tidak apa-apa, mengingat ini tradisi saja. Karena dulu ketika Nabi Nuh berlabuh selamat dari bah yang besar, kejadiannya juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian besar. Mudah-mudahan nanti ada yang menyampaikan, termasuk selamatnya Nabi Musa, diterimanya taubatnya Adam, selamatnya Nabi Ibrahim dari api Namrud, termasuk Nabi Nuh lepas dari bah yang besar dan dapat selamat, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka wajar kalau kita umat Islam, orang yang beriman, agar kita besok berpuasa. Dan puasa Asyura ini dulu hukumnya wajib sebelum datang kewajiban puasa Ramadan, tapi setelah datang puasa Ramadan maka terhapus hukumnya, sekarang menjadi hukumnya sunat muakkad, sunat yang dianjurkan dan keutamaannya dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Dan agar kita berbeda dengan orang Yahudi, maka kata Rasulullah, berpuasalah satu hari sebelumnya, atau kalau hari ini lupa ditambah satu hari setelahnya. Ya, enggak apa-apalah kalau memang sebelumnya sebelumnya kita enggak puasa, ya minimal besok. Tapi Rasulullah ingin kita ini berbeda dengan orang Yahudi, paling tidak tambah sehari sebelumnya atau sesudahnya. Demikian, mudah-mudahan untuk sekedar mengingatkan bagi kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan kita malam ini bisa sahur untuk niat besok puasa Asyura. Puasa Asyura dan keutamanya sungguh amat sangat luar biasa. Mari kita ajak keluarga kita, anak-anak istri kita, tetangga-tetangga kita besok bersama-sama melaksanakan ibadah puasa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Iya, kana Allah ya. Allahu ladzi آمين من الله رب العالمين العاقبة المتقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والتقى والعفو والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم بفضل سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: Bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu Allahi ayyukafiru sanata allati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Banyak dosa disebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus niat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia, maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-nya buka. Ya jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
2: Qatibatur rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
2: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
3: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
2: Fakanat haba'an mumbassa.
3: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: يَشْفَعُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaqubu

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa nahlu tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan lima kamu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahumma abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sunnatun minal awwalina wa sunnatun.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wakil.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una min halbutun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'akum fi ma la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falaw la tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun naran lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala

0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laquranun karimun fi kitabin makun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan.

0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الصلاة نواف.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

0: siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu al-qa'imah hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقاما محفوظا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna apena kalau kau usah. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Mip. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur saat ini Allah masih memberikan taufik kepada kita, yaitu kekuatan untuk bisa menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk menjadi orang yang taat kepada Allah itu bukan karena kehendak kita, tapi melainkan karena kudrat dan iradah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersyukurlah kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa beberapa hari yang lalu sudah memasuki tahun baru Islam. Sekarang kita berada pada tahun 1440 Hijriah, yang mana awal bulan daripada bulan Islam adalah Hijriah. Sehingga pada bulan Hijriah ini, pada bulan Muharram ini, awal tahun, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Di antaranya puasa. Kata Nabi di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, disebutkan bahwa siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Muharram, bulan ini sekarang, maka sama seperti berpuasa satu bulan di bulan yang lain. Satu hari sekarang berpuasa pada bulan Muharram, Allah tulis ibadah berpuasa selama 30 hari di bulan yang lain. Dan ini bulan Muharram termasuk bulan Ashhurul Hurum. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, siapa orang yang berpuasa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari berturut-turut, termasuk di bulan Muharram, Anda berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut 3 hari, maka apa kata Nabi, Allah akan menulis baginya ibadah 700 tahun. Siang dan malam ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enteng, cuma 3 hari berpuasa, Kamis, Jumat, Sabtu, tapi ditulis ibadah sama Allah berapa? 700 tahun ibadah kepada Allah. Sehingga nanti di hari kiamat dia kaget amal ibadahnya, catatan amalnya begitu banyak. Ya Allah, ini catatan amal siapa ini? Mengapa begitu banyak ibadahnya padahal umurku mungkin 40 tahun, ada yang 50 tahun, kok sampai ditulis ibadah 700 tahun? Itu karena ibadah kita puasa 3 hari pada bulan Ashhurul Hurum tadi itu, termasuk bulan Muharram ini. Bagaimana kita kalau mampu berpuasa? Dan juga dianjurkan pada bulan Muharram ini ada satu hari yang luar biasa, yang istimewa, yaitu hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan hari Asyura. Kenapa tanggal 10 Muharram ini adalah hari istimewa? Karena pada tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para nabi dan juga terhadap alam semesta ini. Di antaranya, pertama kali Allah menciptakan langit bumi pada tanggal 10 Muharram. Allah menciptakan Jibril pada tanggal 10 Muharram. Allah menurunkan rahmat pertama kali ke bumi pada tanggal 10 Muharram. Hujan pertama kali turun ke bumi pada tanggal 10 Muharram.
Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Firaun membelah laut pada tanggal 10 Muharram. Berapa banyak kejadian-kejadian yang istimewa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, sehingga dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram tadi itu. Dan pada tanggal 10 Muharram ini banyak anjuran-anjuran Nabi Muhammad kepada kita, di antaranya berpuasa dan sedekah. Ada hadis Rasulullah mengatakan tentang anjuran sedekah pada hari Asyura. Apa kata Nabi? Man wassa'a 'ala 'iyalihi yawma Asyura, wassallahu 'alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang memberi nafkah lebih kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan menambah rezekinya pada tahun itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperluas rezekinya di tahun itu. Nanti hari Asyura jatuh hari Kamis, sehingga dianjurkan kita untuk memberi nafkah lebih. Misalnya kalau tiap hari Anda ngasih uang istri 50.000, kalau hari Asyura jangan 50, kasih 200 kah. Makanya saya katakan hari Asyura ini biasanya rata-rata hari yang paling disukai sama ibu-ibu. Kenapa? Nafkahnya bakal lebih. Dan juga misalnya Anda ngasih per bulan 1 juta, kasih 2 juta atau 3 juta, walhasil memberi nafkah lebih kepada keluarga, anak istri, anak yatim, keluarga semuanya kasih nafkah, kasih sedekah. Apa keutamaannya? Allah akan menambah rizki kita di tahun itu. Yang asalnya misalnya rizki kita dicatat setahun 50 juta, karena kita infak sedekah pada hari Asyura, bisa ditambah sama Allah mungkin jadi 100 atau 200. Kenapa? Karena fadilah tadi itu. Sehingga Sufyan bin Uyainah mengatakan, apa kata Sufyan bin Uyainah? Qad jarrabna al-amal bihadzal hadis 50 aw 60 sana fawajadnahu kadzalik. Sungguh kata beliau, aku telah mencoba mengamalkan hadis ini selama 50 sampai 60 tahun. Fawajadnahu kadzalik, aku mendapati janji tersebut. Artinya apa? Beliau mengamalkan hadis selama 60 tahun, memberi nafkah lebih, memberi sedekah lebih pada hari Asyura selama 60 tahun, beliau tidak pernah kekurangan harta. Bahkan dikatakan beliau tidak punya hutang selama 60 tahun karena mengamalkan hadis ini. Itu apa? Mengeluarkan harta kita, infak sedekah pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Sehingga bagaimana orang-orang Islam di seluruh penjuru dunia pada hari Asyura itu ngumpulkan sudah. Anak yatim dikumpulkan, ada santunan, dikasih semua pada hari Asyura. Dan memang disunnahkan untuk santunan anak yatim pada hari Asyura, dan juga mengusap kepala mereka pada hari Asyura. Tapi jangan cuma diusap, tiap tahun ngusap terus sampai rontok kepalanya anak yatim. Jangan cuma diusap, santuni mereka, kasih apa yang kita punya. Ada uang, kasih uang. Ada makanan, kasih makanan kepada mereka. Lihat Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, saudaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah adiknya Habib Abdullah, pengarang Ratibul Haddad. Pengarang Ratib kan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Punya adik namanya Hamid. Hamid ini ketika hadir di Masjid Ba'alawi di Tarim, hadir pengajian di Masjid Ba'alawi di Tarim Hadramut,
Kemudian di Masjid Ba'alawi dijelaskan tentang keutamaan bagaimana bersedekah pada hari Asyura. Kemudian setelah Habib Hamid ini pulang ke rumah, dia cari uang, tidak punya uang. Dia cari makanan, tidak punya makanan. Kemudian dia ambil baju yang di lemari, dikeluarkan bajunya yang di lemari yang bagus-bagus, disedekahkan kepada orang. Dari cerita ini bagaimana lihat aslafuna salih begitu langsung percaya kepada hadis Rasulullah, langsung diamalkan. Ketika mendengarkan hadis ini, langsung dia pergi ke rumah mau bersedekah, tidak punya uang cari makanan, tidak punya makanan baju beliau sedekahkan. Itulah bagaimana orang-orang dulu mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan tidak, Pip, ngapain saya sedekah sekarang, orang saya juga miskin juga, kata dia. Padahal uangnya di ATM ratusan ribu, bisa jutaan. Dia mengatakan masih miskin, saya juga tidak punya apa-apa, Pip, katanya. Lihat, mereka itu begitu yakin dengan hadis Nabi, walaupun tidak punya uang, tidak punya makanan, mereka berusaha bagaimana bisa bersedekah. Di antaranya kisah seorang laki-laki di kota Mesir. Kana rajulan bi Misra la yamliku syai'an illa thauban wahida. Di Mesir ada seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa kecuali satu baju yang menempel di tubuhnya. Ini laki-laki, Pak, enggak punya apa-apa. Duit enggak punya, makanan enggak punya, baju pun tinggal satu yang menempel di kulit dia. Akhirnya beliau fasalla subha fi jami Amr bin As. Beliau sholat subuh di masjid jami'nya Amr bin As. Saat itu yang menjadi gubernur Kufah, yang menjadi gubernur Mesir saat itu adalah Amr bin As. Menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As. Amr bin As bikin masjid jami' di Mesir. Orang ini pada tanggal 10 Muharram hari Asyura sholat subuh di masjidnya Amr bin As. Kemudian ketika subuh tadi mendengarkan fadilah keutamaan sedekah pada tanggal 10 Muharram, dijelaskan hadisnya semuanya panjang lebar. Habis sholat subuh, habis pengajian, orang ini pulang. Di tengah jalan orang ini, Pak, ketemu dengan perempuan yang minta-minta, pengemis perempuan tua. Faqalat lahu imra'atun. Kemudian ini perempuan yang minta-minta berkata kepada laki-laki tadi itu, ya fulan, a'tini syai'an lillah astainu bihi ala auladi. Fulan, tuan, tolong dong berikan aku sedikit sesuatu yang bisa membantu aku untuk memberi makan anak-anakku. Kasih aku dong, terserah dah, mau uang, mau makanan, mau barang yang lain. Untuk apa? Aku ingin memberi makan anak-anakku. Anak-anakku kelaparan, yatim piatu, yatim, bapaknya sudah meninggal. Aku enggak punya apa-apa, 2 hari mereka kelaparan. Ini, Pak, padahal orang laki-laki tadi itu enggak punya apa-apa. Uang enggak ada, makanan enggak ada, baju pun tinggal satu. Kira-kira kalau kita di posisi seperti dia, kemudian ada pengemis, kita tidak punya uang, tidak punya makanan, baju tinggal satu menempel di kulit kita, ada orang minta kepada kita, kita kira-kira kita ngomong apa? Ente kira aku bapakmu, tuh paling gitu sudah. Aku juga aja tidak punya uang, aku juga tidak punya makan, kok kamu minta sama aku? Sama-sama pengemis, sama-sama gembel, tidak usah saling minta sudah, paling gitu sudah. Lihat ini orang, karena begitu yakin dengan sedekah tadi itu, dengan hadis Nabi tadi itu, enggak ditolak, Pak. Naam. Wahai ibu, ya, ayo ikut ke rumah, Bu. Faraja'a ila baitihi. Wantaza'a dhalika thab wa dafa'aha min syikil bab. Kemudian ini laki-laki pulang, diikuti sama ibu tadi itu yang minta-minta tadi. Dia masuk ke rumah, dibuka bajunya, Pak. Kenapa? Bajunya tinggal satu aja kok yang menempel di kulitnya. Enggak punya baju lagi, cuma satu baju aja. Uang enggak ada, makanan enggak ada.
yang dia punya apa? Cuma baju aja yang menempel di kulitnya. Dibuka, Pak. Tak nolak orang minta-minta. Dibuka, dia punya baju, kemudian diserahkan dari celah pintu. Dia mengatakan, "Ibu, aku tidak ada uang, aku tidak ada makanan, aku cuma punya baju. Ini jual, dan nanti uangnya bisa engkau belikan makanan untuk ngasih makan anak yatim di rumah anda." Senang ini ibu. Terima kasih nak. Albasakallah min hulil jannah. Didoakan sama ini ibu, mudah-mudahan, kata ibu tadi itu, kamu mendapatkan pakaian yang indah di surga nantinya nak. Amin, amin. Pulang ini pengemis. Akhirnya orang itu enggak keluar rumah, Pak. Kenapa? Enggak punya baju. Enggak punya baju dia. Enggak keluar. Di rumah dia menyendiri kelaparan. Siang dia lapar sampai malam. Enggak ada makanan memang. Sampai malam dia habis isya tidur. Fara'a fi manabihi haura'a jamilah. Kemudian dia bermimpi melihat bidadari yang cantik datang ke rumah dia. Ini bidadari, kata orang, ini wanginya luar biasa. Belum pernah dia mencium parfum yang lebih wangi daripada wanginya ini bidadari. Luar biasa wanginya. Kemudian si laki-laki tadi itu tanya, "Man anti ya jariyah?" Hei wanita, siapakah kamu? Wahai bidadari, siapakah anda? Faqalat, kemudian bidadari tadi ngomong, "Ana Asyura zaujatuka fil jannah." Aku bidadari bernama Asyura, istri kamu di surga nantinya. Berkah kamu bersedekah hari Asyura, kamu berinfak pada hari Asyura, Allah memberikan hadiah aku kepadamu. Lihat, karena sedekah cuma satu baju, Pak, dibalas bidadari sama Allah. Jangankan bidadarinya, Pak, bajunya bidadari, Pak, mau ditukar dunia dengan isinya enggak ada apa-apanya, Pak. Mau ditukar dengan dunia isinya enggak cukup. Karena cuma bersedekah satu baju tadi pada hari Asyura. "Aku istri kamu di surga," kata dia. Fastayqadah. Kemudian laki-laki tadi bangun. Fawajada. Kemudian si laki-laki itu mendapatkan ra'iha tayyibah fil bait. Si laki-laki tadi itu mendapatkan rumahnya wangi semerbak. Padahal tadi di mimpi ketemu bidadari. Ketika bangun, itu ruangannya, Pak, kamarnya, rumahnya wangi luar biasa, wanginya bidadari tadi itu. Kemudian dia fa'tsumma tawaddo'a fa shalla rak'atan. Kemudian laki-laki ini berwudu dan salat 2 rakaat. Setelah sholat dia angkat tangan, wa yarfa' yadaihi wa yaqul, "Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah fa aqbidni ilaik." Ya Allah, kata laki-laki ini, "Kalau memang di mimpi tadi itu adalah istri saya benar, dia betul-betul istri saya di surga, maka aku minta sekarang ya Allah, cabut nyawa saya ya Allah. Aku enggak kerasan di bumi ya Allah." Kenapa? Udah lihat bidadari kok. Sedang lihat bidadari, enggak kerasan di bumi. Orang kita aja pisah dari istri aja seminggu sudah enggak kerasan. Beberapa hari sudah kepikiran, apalagi ini baru ketemu bidadari langsung enggak bisa. Ya enggak kerasan di bumi, minta sama Allah, "Kalau memang di mimpi tadi itu benar istriku di surga, aku minta ya Allah cabut nyawaku sekarang." Fastajaballahu du'aah wa mata fil hal. Allah mengistijabah doa dia dan kemudian dia meninggal saat itu. Dari cerita ini bagaimana, lihat, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghargai bagaimana orang yang bersedekah pada 10 Muharram atau hari Asyura. Memang di hari yang lain memang dianjurkan sedekah, tapi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura kita lebih ditekankan untuk bersedekah. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menginfakkan harta kita pada tanggal 10 Muharram. Anak-anak yatim bantu, orang-orang miskin, janda-janda yang tidak mampu, tetangga yang tidak mampu, saudara keluarga yang tidak mampu, bantu mereka, nafkahi mereka, maka insyaallah kita mendapatkan
jauh lebih besar daripada itu semuanya. Insyaallah kita akan mendapatkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ngurus anak yatim, lebih-lebih masalah anak yatim. Insyaallah kita akan bersama Nabi di surga Al-Firdaus. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga, kata Rasulullah. Artinya apa? Dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum.

0: Puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram, bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada empat. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurum. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, tiga Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunnahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.
1: Khusus untuk bulan Muharram, itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel, qaliful yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari.

bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullah.

سبحان الله وتعالى سبحان الله حديث ينسوني بلا مسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Berarti kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan

bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allahi ayukafiru sanata lati qablah, aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Tentunya dosa disebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak ada. Mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus niat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia. Maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya buka. Ya jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya.

0: Ada dua tugas istri dalam Al-Quran. Dua, di Quran surah ke-4 ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Kata suami, mah berjilbab ya, insyaallah pak. Sayang malam tahajud ya, insyaallah. Sayang nanti menghafal Quran ya, insyaallah. Taklim ya, insyaallah. Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Ya. Yang kedua, hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati. Jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Fil ayat wal ibari wa fi
2: sayruratil bashari fa subhanalladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita bingung ketika mengisi waktu liburan. Ada yang mengisinya dengan menonton televisi, bertamasya, berbelanja, jalan-jalan dan kegiatan lainnya. Ada yang mengisi liburannya dengan setumpuk kegiatan organisasi di kampus. Ada pula yang mengisinya dengan menghadiri banyak pengajian. Sebagian mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, sedangkan sebagian yang lain mengisinya dengan kegiatan yang sia-sia. Terlepas dari itu semua, tidakkah kita ingat bahwa terdapat suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama? Kegiatan mulia yang bernama berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar rahimakumullah, kita pasti tidak asing lagi dengan kata berbakti kepada kedua orang tua yang sering kita jumpai di pengajian dan buku-buku keislaman. Kali ini kita akan membahas suatu amal yang sangat mulia, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua serta kisah dari para ulama dalam mentaati kedua orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat mulia dan sangat besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia. Beliau SAW menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Lihatlah pendengar, betapa kedudukan orang tua sangat agung di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah SAW lalu menjawab, ibumu. Laki-laki itu kemudian bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Lagi-lagi beliau SAW menjawab, ibumu. Orang itu pun bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ayahmu. Demikian pula banyak perkataan salafus saleh tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seseorang, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Orang itu menjawab, ya. Ibnu Umar kemudian berkata, berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata kepadanya dan memberinya makan, Niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Mendengar rahimakallah. Dewasa ini sering kita saksikan banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang menyimpang karena kebodohan mereka, dengan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke dalam surga. Padahal kalau mereka tahu sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga. Surga yang selalu menjadi penggerak jiwa para salafus soleh untuk bisa meraihnya, yang dipenuhi dengan kenikmatan beraroma kasturi yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang membuat segenap jiwa merindukannya, yang menjadi harapan utama bagi setiap mukmin. Semua itu bisa mereka raih dengan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pendengar rahimakumullah, berikut ini adalah kisah seorang wanita yang berbakti kepada ibunya. Yahya bin Katsir rahimahullah menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu?" Keduanya lalu menjawab, "Kami tinggalkan dia bersama keluarganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka telah diampuni." "Mengapa wahai Rasulullah?" tanya mereka. Beliau menjawab, "Karena dia telah berbuat baik kepada ibunya." Kemudian beliau melanjutkan, "Dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, 'Wahai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian.' Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh." Renungkanlah pendengar, bila kita simak kisah tersebut lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah tadi. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tentram hatinya? Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda yang artinya, "Celaka, celaka, celaka." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi ia tidak membuat mereka masuk ke dalam surga." Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Pendengar yang budiman, terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita. Alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ketahuilah pendengar, bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua paling membutuhkan bakti anak-anak mereka, yaitu ketika mereka telah memasuki alam barzakh, Mereka sangat membutuhkan doa yang terbaik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau bersabda, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Begitulah pendengar, bakti seorang anak pada kedua orang tua senantiasa menjadi hutang seorang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya. Selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama nafas masih berhembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak kepada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lantas ia bertanya, "Wahai Rabb, ya Allah, mengapa aku mendapatkan ini?" Allah menjawab, "Ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu." Pendengar rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua membuahkan banyak keutamaan. Di antara beberapa faedah berbakti kepada kedua orang tua adalah, keutamaan yang pertama, sebab dihapuskannya dosa besar. Imam Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki seorang bibi?" Ia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rezeki. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi." Kemudian keutamaan yang ketiga, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan berbuat durhaka pula kepadanya. Keutamaan selanjutnya, bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan sebaliknya, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan yang tidak kalah penting, pendengar rahimakumullah, fadilah dari berbakti kepada kedua orang tua adalah diterimanya amal soleh seorang mukmin. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalnya akan diterima. Diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kalau aku tahu bahwasanya aku punya amal yang diterima, pasti aku bersandar kepada hal itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah akan menerima amalnya." Pendengar yang beriman, renungkanlah keutamaan-keutamaan tersebut. Sungguh berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa besar, diterimanya amal soleh, serta menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah kita melihat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, pahala besar yang dijanjikan oleh Allah, serta kisah-kisah generasi pendahulu yang saleh, masih adakah penghalang bagi kita untuk menaati kedua orang tua? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang laki-laki, yang perempuan jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia yang senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat? Nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat.

0: Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Dosa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Semua astagfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu la, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak di suah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin, salat alif masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa pendengar saran dakwah Islam Nusantara yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Dan di malam hari yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan insyaallah berikutnya kembali kita bersama-sama, kita niatkan iktikaf selama berada di masjid ini, dan kita lanjut dengan kajian taklim. Insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Mulkan, yang seyogianya oleh Guru Mansur. Beliau masih dalam perjalanan pulang dari ibadah haji. Dan salat pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Ibnu Mulkan. Baik, bersama-sama kita ikuti kepada beliau, disilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة وقرابة المسلم يا لويس يا حسن البصر ويس يا جنير بغداديش عبد القادر الجني يا عبد الكريم السمن المدني يا عبد الكريم السمن أبو سان صهيب سمت الدور الحبيب علي بن محمد مسلم أبصر رضا الله سما سما لهم سيد محمد أرسلت أبو ذر بن جريد ذو القلم بيان شنو الشيخ المعان مالين سيدين كهيزين بن عبد الغني غورس كمبل كهيزين Wasamin bin Kaji Muhammad Ram ya al-Mukarram Kaji Asri Husain bin Yusaidin al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syah Bakar bin Salim Annallahu yatagashahum barahmah wa yudha alaihim barakati masrarihim wa anwarihim wa ulumhim wa anfaatihim fi dimu dunia wal akhirah Shalahum al-Fatiha Habilin syaitan al-Rim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Dunia kan Surat al-Ladhin Amtani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamulkillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا والنفع والانتفاع والأفادة والاستفادة والحس على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى أما بعد الحمد لله puji syukur kita kehadrat Allah Jalla Jalalu wa Ta'ala fil ulah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmatul iman dan nikmatul Islam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat umur panjang sehingga alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu untuk memutalaahi, mempelajari, mendengarkan, saling mengingatkan daripada ilmu-ilmu nang fardu ain, ilmu nang menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu nang semakin kita gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang membuat kita taqarrub semakin dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa jiran tetangga kita dan kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika tadi saya di perjalanan melihat daripada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari karena kurangnya kita iktidak, kurangnya kita mencontoh di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di jalan tadi ada orang tabrakan. Jadi orang tabrakan biasanya memang Indonesia seperti itu. Kadang ada yang mau kalah, masing-masing mau benar, pokoknya hendak yang benar. Jadi ribut di jalan, macet sampai. Kemudian jalan lagi, kemudian di jalan tadi ada lagi tabrakan, ribut lagi. Ini Indonesia nih, senang dengan keributan. Pengalaman ulun ketika belajar di Hadramaut Tarim, bagaimana betul kata Nabi itu, atakum ahlu Yaman hum arakum afidatan wa alyanul kuluban, telah datang kepada kalian orang-orang Yaman, hum arakum afidatan wa alyanul kuluban, mereka adalah orang-orang yang hatinya itu lembut dan hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Tak ada di dalam hati mereka itu dendam, dengki, benci, hasad. Bersih hati orang Yaman. Walaupun yang kita lihat di televisi Yaman perang, itu yang kita lihat di televisi, tapi kalau kita melihat kehidupan sehari-hari orang Yaman, lebih khusus Tarim, itu hati mereka ya Allah Sofi, bersih luar biasa. Jadi suatu ketika waktu belajar di Hadramaut, ulun jalan di satu tempat, nama jalannya tuh Hawi, di dekat masjidnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di situ pasar. Suatu ketika ada satu orang laki-laki menaiki motor dengan kecepatan yang luar biasa, dan satunya sama-sama laju, sama-sama cepat. Bang, tertabrak. Yang satu terpelanting, yang satu melayang, motor hancur. Dan ulun ada di situ. Jadi ketika melihat hal seperti itu, di dalam hati ulun menyambat, di dalam hati saya berkata,
4: Oh, ini bakal ribut nih. Oh, ini bakal bahajar nih. Bakal bertempelengan nih. Kalau di Indonesia, nggak mikirkan motor dulu. Hajar dulu orangnya. Salahkah, bujurkah, benarkah, satu.

saya enggak apa-apa, motor hancur, enggak masalah motor hancur. Kemudian Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih, bubar. Kalau kita ada tabrakan gitulah, plak. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, dan tempeleng itu yang berselawat itu tadi itu. Ya Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih, bubar. Hati kita ini karena apa? Kurangnya melihat sikap, perbuatan, ajaran, akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam suatu riwayat, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dib. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari aku akan adab, dan sebaik-baik adab yang diajarkan Allah kepadaku. Bahkan kalau kita melihat sirah Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad, tidak pernah kita perdapati Nabi itu melaknat seseorang. Tak pernah Nabi Muhammad mencaci seseorang. Tak pernah. Suatu ketika pada suatu perang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya dalam keadaan mundur, artinya dikalahkan, dan banyak para sahabat waktu itu yang meninggal. Kemudian salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tal anhum, laknat mereka ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma buistu sabban wala li'annan, tidaklah aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai orang yang mencaci seseorang, sebagai orang yang melaknat seseorang, tetapi innama buistu rahmatan lil alamin. Tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada seluruh alam, membawa daripada kasih sayang. Bahkan betul firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin masih wallah. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat daripada seluruh alam ini. Bukan untuk orang muslim saja, bahkan untuk orang yang non muslim, bahkan orang yang memusuhi Nabi, Nabi diperintahkan menjadi orang yang membawa rahmat kepada mereka. Makanya salah satu imam besar kita pernah berkata, ya bunai, ija'al ilmika milhan wa adabika daqiqan. Wahai anakku, jadikanlah adab engkau itu seperti tepung, dan jadikanlah ilmu itu seperti layaknya garam. Kita bikin kue mulah wadai, kalau kebanyakan garam masin. Tapi apa yang harus diperbanyak tuh? Tepung. Perbanyak adab, perbanyak akhlak, supaya apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suatu riwayat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu man majalisan bi yaumil qiyamah ahsanhum akhlaqan. Paling dekat orang pada hari kiamat itu duduk bersamaku nanti adalah orang yang paling baik akhlak ketika mereka berada di dalam dunia ini. Kita bisa punya sifat sabar aja pian, luar biasa. Kita bisa punya sifat kasih sayang, luar biasa. Sifat kasih sayang, irhamur rahman tabaraka tawada ar-rahimur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yamharkum man fis sama. Berkasih sayanglah engkau di muka bumi, maka niscaya orang-orang yang di langit akan berkasih sayang kepada kalian. Kasih sayang, pemaaf, sabar, ini yang hilang dari kita sudah. Salah satu sadatut tabi'in Ali Jainal Abidin, suatu ketika Ali Jainal Abidin ini ada salah satu orang Baduy. Jadi orang Baduy ini tidak tahu siapa Ali Jainal Abidin. Semua orang tahu Ali Jainal Abidin, tapi Baduy ini tidak tahu Ali Jainal Abidin. Kemudian ada salah satu orang pembenci Ahlul Bait yang tidak senang dengan Ahlul Bait, itu memerintahkan

0: kepada Baduy, "Wahai Baduy, kamu mau duit?" "Iya, saya mau duit. Saya beri 100 keping dinar. Yang penting kamu bisa bikin Ali Jainal Abidin itu marah. Tuh ada orang duduk di situ. Kamu bikin dia marah. Kalau berhasil, saya kasih 100 keping uang dinar." Namanya orang Baduy, laksanakan. Apa aja orang kalau masalah duit, mulah marah aja, nyaman aja itu, mulah marah aja. Bikin orang marah itu gampang aja. Senggol sedikit marah. Ini kalau kamu bisa bikin marah itu, saya kasih 100 keping dinar emas. Pergi Baduy tadi. Orang Baduy didatanginya, dicaci, dihina, direndahkan, tidak sama sekali bergerak Ali Jainal Abidin. Diam. Diam. Karena kesal karena berhasil, diludahi wajahnya Ali Jainal Abidin. Cuh. Diusapnya. Pergilah Ali Jainal Abidin. Kadar sama sekali marah. Kemudian si Baduy tadi berjalan. Kemudian ada salah satu orang mengatakan, "Wahai Baduy, kamu tahu siapa yang kamu ludahi wajahnya tadi?" "Saya tidak tahu siapa itu." Kata orang tadi, "Wahai Baduy, itu adalah cucunya Rasulullah, Ali Jainal Abidin." "Astaghfirullah, cucu Rasulullah, Ali Jainal Abidin." Pergi Baduy tadi mencari rumahnya Ali Jainal Abidin. Ternyata diperdapati rumahnya diketok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Saya minta maaf, saya tidak tahu kalau sampean il Ali Jainal Abidin cucu Rasulullah. Saya cuma tadi disuruh orang bisa bikin marah kamu. Saya dapat duit." "Oh, coba kamu bilang dari awal. Coba kamu bilang dari awal tadi kalau kamu butuh duit, tanpa kamu mencaci aku akan beri lebih daripada 100 keping dinar." Kemudian Baduy tadi diberikan uang. Adalah kita seperti itu. Dicaci, dihina, diludahi, kemudian datang ke rumah kita kasih duit orang yang mencaci tadi. Kalau kita mungkin awas ikam, 7 turunan kita bemusuh. Pada tegepak kelingking aja telak. Bemusuh 7 turunan. Kurangnya di dalam hati ini sifat kasih sayang, sifat rahmah dan sifat pemaaf. Bahkan dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adulukum bi akramun nas?" Maukah aku menunjukkan kepada kalian sepaling mulia manusia? Kata sahabat, "Bala ya Rasulullah." "Inggih ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Ta'fu amman zalamaka." Memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. "Watasil amman qata'aka." Dan engkau sambung orang yang telah memutus daripada silaturahmi tadi. Itu orang yang paling agung, paling mulia nanti pada hari kiamat. Bisa memaafkan orang yang menzalimi kita dan menyambung tali silaturahmi orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita tadi. Jangan sampai kita orang yang menzalimi orang dan memutuskan tali silaturahmi. Makanya orang yang paling rugi itu orang yang senang berbuat zalim. Fa innal zalim mazlumatun yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zalim itu nanti pada hari kiamat akan dizalimi juga. Suatu ketika sahabat dengan Nabi duduk seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa yang namanya muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Kata sahabat, "Al muflis bina laisa lahu dinar wala dirham." Orang bangkrut kami itu ya Rasulullah, yang kami paham dari orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham karena berduit. Itu orang bangkrut. Kata Nabi, "Lah, bukan. Al muflis man yati yaumal qiyamah bisalah wa siyam wa sadaqah wa jihad wa amalil bir." Orang yang pada hari kiamat datang membawa salat, sembahyang duha tak pernah putus, sembahyang witir tak pernah putus, qobliyah ba'diyah tak pernah putus, fardu dikerjakan. malam tahajud menangis. Di bawahnya amalan sholat ini. Kemudian dia puasa. Ya Allah, puasa Ramadan tak pernah ditinggal, Senin Kamis tak pernah ditinggal, puasa Bait tak pernah ditinggal, puasa Arafah, puasa sunnah dikerjakannya semua. Wazakat, wasadaqah, dia sadaqah, dia zakat, dia naik haji, dia umroh. Yang bahkan mungkin amalnya ini bisa memasukkan dia ke dalam surga. Walakin wajada waqad syatama hadza waqad fa hadza wa dhalama hadza. Tetapi setelah diperiksa orang yang ahli ibadah tadi, diperdapati pernah mencaci seseorang, pernah menghina seseorang, pernah memukul seseorang, pernah menzalim seseorang. Fayukhadu min hasanatihi ila sahibah. Kemudian diambil kebaikan orang ahli ibadah tadi, ditransfer kepada orang yang dizulimi di dunia tadi. Hatta la yabqa lahu syai'un, sampai tidak ada lagi kebaikan sama sekali. Ya Allah, habis amal ibadah. Sudah habis amal ibadah, sisa keburukan aja lagi, kejahatan. Ada masih orang yang belum dapat hak tadi pada hari kiamat. Diambil kebaikan orang yang dizolimi tadi, dipindahkan kepada ahli ibadah tadi. Makanya kalau kita ini di dunia ini orang yang digibah, bukan orang yang menggibah. Kita digibah, kita dicaci, kita dizolim, alhamdulillah. Kenapa? Hari kiamat dapat transferan gitu. Kada usah lagi bepin-pin-pin, kada usah lagi nomor rekening, insyaallah terus kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi jarang kita bisa. Kalau kita disambat bungul pasti dibalas tambuk. Itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'az, amsik alaika hada. Ya Mu'az, kamu mau selamat dunia akhirat. Ya Rasulullah, inggih. Kayak mana caranya? Amsik alaika. Nih, tahan lisan. Makanya Nabi mengatakan fal yaqul khairan aw liyaskut. Kalau kita mau selamat, kata Nabi, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kadakala berkata-kata yang baik, liyaskut, maka orang itu diam. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, berapa banyak manusia itu masuk ke dalam surga gara-gara lisan. Tapi berapa banyak manusia masuk ke dalam api neraka gara-gara lisan. Kita bisa jaga lisan, tahan berkata-kata yang baik. Apalagi sekarang media sosial terbuka. Jangan sampai jadi dosa jariah. Umpat yo komen, tung tung tung tung tung. Kita kira komenan kita itu tidak dihitung, dihitung. Wa mayal fidu min qaulin ila ladaihi raqib wa atid. Setiap perkataan yang kita ucapkan itu dicatat oleh raqib dan atid. Tapi Ustaz Anu guru ai, kan komenan itu kan ada suaranya. Komen di HP itu kan ada suaranya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu ar-rajulum bima kanu yakhsibun. Hari semua lisan ditutup Allah dan tangan akan berbicara dengan apa yang telah kita kerjakan. Sama aja dapat dosa karena ditulis. Nah, jadi kita berhati-hati, apalagi di zaman akhir zaman ini. Makanya paling aman itu kita berdiam, diam atau berkata-kata yang baik. Innama bu'istu li utami ma makarimil akhlak. Bahwasanya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Bisa sabar aja. Kita sifat sabar ini pian sifat yang paling ngalih, sabar. Tapi berapa banyak orang yang punya sifat sabar itu mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan ada salah satu ulama namanya Syekh Bajjal Haban. Di Hadramaut ada Syekh Bajjal Haban namanya. Jadi Syekh Bajjal Haban ini dapat maqam kewalian, jadi wali, diangkat derajatnya oleh Allah satu aja sebabnya, gara-gara sabar dengan istri. Gara-gara sabar dengan istri. Jadi Syekh Bajjal Haban ini punya bini, punya istri. Istrinya ini memang, ya Allah, memang pemamayan. Masuk rumah marahi, keluar rumah dimarahi, mau tidur dimarahi, bangun tidur dimarahi, masuk WC dimarahi, keluar WC dimarahi. Wah, ini bini pemamayan Dian. Ya Allah. Jadi bini Sidin pemamayan. Tahu aja Pian pemamayan enggak lo? Pemamayan nih marah aja. Sedikit-sedikit marah. Tahan aja Syekh Bajjal Haban nih, tahan, tahan, tahan. Suatu ketika sudah kada tahan lagi dah. Tak bisa lagi ditahan dah nih. Kerewet manar. Keluar Syekh Bajjal Haban tadi dari rumah. Keluar dari rumah mencari gunung. Menyendiri di situ. Ketika naik di atas gunung ingin beruzlah, diperdapati di depan sana ada dua orang laki-laki yang sedang beribadah. Jadi dua orang laki-laki ini sedang beribadah. Kemudian Syekh Bajjal Haban tadi itu meminta izin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai dua orang laki-laki, bolehkah aku ikut duduk di sini beribadah juga? Kata laki-laki, kata dua orang laki-laki tadi, boleh. Tapi dengan catatan, pada waktu makan, kamu bawakan makanan. Di mana di atas gunung ada makanan? Kalau nya ada Gojek aja nyaman pian. GoFood tinggal pesan aja, bahari kan ada HP. Tinggal pesan. Ya, enggak ada apa-apa di atas umpat beribadah. Yang penting pada waktu makan kamu datangkan makanan. Karena kada ada lagi pilihan, handak bebulik, dimamahi lagi, dimarahi bini lagi. Sudahlah. Ikut beribadah di situ. Pada waktu makan yang pertama, satu laki-laki berdoa, mulutnya komat kamit, berdoa. Pada waktu itu makanan turun dari langit, tus. Nyaman banar mungkin ini pian, karena memasakan lagi kita. Das, turun makanan dari langit. Makan. Laki-laki yang kedua, pada waktu makan yang kedua, mengangkat tangan. Terus turun makanan dari langit sama. Kemudian Syekh Bajjal Haban bingung. Warung kadada, toko kadada. Di mana hendak menukar makanan dari langit ini, kayak mana? Bingung beliau. Kemudian mengangkat tangan ke atas langit dan mengatakan, ya Allah, aku meminta kepada Engkau dan bertawassul dengan apa yang ditawassulkan dua orang ini. Dengan berkat apa yang ditawasulkan dua orang ini, datangkanlah makanan, ya Allah. Pada ketika itu turun makanan dari langit yang lebih enak, lebih nyaman dari dua orang tadi. Lebih nyaman, lebih lengkap. Makan. Kemudian dua orang laki-laki tadi bingung. Wahai Syekh, ini kada tahu masih siapa ini orangnya. Wahai Syekh, apa yang kamu baca sehingga bisa makanan kamu ini lebih enak, lebih lezat daripada makanan kami? Kata Syekh Bajjal Haban, wallah demi Allah, aku tak ada baca apa-apa. Aku cuma bilang, ya Allah, aku meminta kepada Engkau bertawassul dengan apa yang ditawassulkan oleh mereka dua ini. Turunkanlah makanan. Kemudian sang dua laki-laki itu mengatakan, wahai laki-laki, kamu tahukah kami ini selama beribadah di gunung ini dengan siapa kami bertawasul? Kami mendengar di atas langit ada salah satu orang yang namanya Syekh Bajjal Habad. Terdengar di atas langit nama Syekh Bajjal Habad, bahwasanya Syekh Bajjal Habad ini adalah wali min aulailah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya satu, gara-gara sabar dengan istri tadi. Kemudian Syekh Bajjal Habad setelah mendengar seperti itu, oh, apakah kalian berdua tahu siapa diriku? Tak, aku adalah Syekh Bajjal Habad. Oh, Syekh Bajjal Habad, kenapa makanan sidin lebih nyaman dari nang dua tadi? Karena sidin bertawasul dengan diri sendiri, makanya makanannya lebih nyaman. Wali bertawasul lawan diri seorang. Kemudian setelah tahu apa penyebabnya Syekh Bajjal Habad ini jadi wali, bulik dalam keadaan gembira. Oh, jadi itu alasan bini ulun ini. Mamai aja. Alasannya itu hendak mengangkat derajat suami. Bulik Syekh Bajjal Habad tadi. Setelah bulik di depan pintu terdengar suara istri. Ah. Tahu kalau sudah. Kenapa aku ini bemamai tiap hari? Kenapa aku ini cerewet aja tiap hari? Tahu kalau sudah, aku hendak mengangkat derajat engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, karena bininya wali. Mun bini kita wala. Bemamai aja tanpa sebab. Yang dapat kita pelajaran di sini apa? Sabar tadi itu. Nah, kadang kita tak bisa. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairil hisab. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas pahala kepada orang-orang yang sabar itu bighairil hisab, dengan tanpa hitungan. Makanya disebutkan dalam kitab Mukasyifatul Qulub, manidda'a arba'an bighairi arba'an faqad kadzab. Ada orang yang mengaku empat perkara tetapi tidak melaksanakan daripada empat perkara, maka sungguh orang itu dusta. Salah satu dari yang empat ini, manidda'a mahabbatullah, orang yang mengaku dia cinta kepada Allah, walakin walam yasbir alal bala faqad kadzab. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, mengaku oh aku merasakan ma'rifah, mengenal, lezat dengan Allah, walam yasbir alal bala, tetapi tidak sabar dengan bala musibah, faqad kadzab, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang dusta. Pandirnya wara, cinta-cinta, padahal kosong, kada sabar dengan musibah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala sabar itu pabila. Pahala sabar itu ganal pian. Kapan diberikan pahala itu? Diberikan Allah inda sidmatil ula, ketika hantaman pertama. Hantaman pertama nih. Tuh. Contoh. Rumah kita dimasuki maling, naudzubillah. Contoh, rumah kita dimasuki maling. Atau contoh lain, kita berjalan. Kemudian tertendang batu, tak ganal, gugur. Ketika kita gugur tadi, tak, apa yang kita lakukan? Kalau kita sabar, nah tuh di situ pahala. Tapi kalau kita pak tuh sipak bungolnya, siapa mandak batu ini? Baru oh stop rajim, sabar. Itu kan ada lagi pahala sabar tuh, temamai bedulu. Pahala sabar tuh hantaman pertama tadi, baru dapat pahala sabar. Menang tak tuh sipak, mulanya sampai mandak batu nih, kada bakal di mana mandak mata, kada tahu aku berjalan jalan raya. Astagfirullah, sabar. Itu hilang pahala sabar sudah. Habis. Nah, sabar itu dihitung inda sidmatil ula, ketika pada hantaman yang pertama. Nah, ini yang ngalih nih, hantaman pertama tadi. Nah, warga kita, orang yang kita sayang hilang, meninggal, kayak mana itu pas kita mendengar? Apakah kita ridho? Tidak. Makanya luar biasa. belajarlah kita di dalam kehidupan ini masalah sabar dan ridho tentang dengan tukang parkir. Kenapa? Lihat di tukang parkir tuh Bian. Masuk Fortuner. Diarahkannya kanan kanan kiri. Fortuner, Toyota, apalagi mobil itu, CRV, HRV yang mewah-mewah masuk. Diarahkannya. Tapi mbah itu diambil lagi orangnya adalah Sarik. Ada. Jemala diarahkan keluar kok. Kan ada tukang parkir tuh kan, parkir mobil. Hendak diambil, kenapa diambil? Ini ampunku. Enggak ada. Malah pina. Mundur, diarahkannya supaya bisa keluar. Kenapa? Tukang parkir tuh tahu pian kalau berataan ini hanya titipan. Semewah apapun, semahal apapun yang parkir tadi tuh, ini tahu. Walaupun ini wadahnya, tetapi semua hanya titipan. Nah, kalau kita bisa tahu, keluarga yang kita sayang, harta yang kita cinta, semua diambil, ada satu saat itu diambil Allah. Apa yang kita jawab pertama kali? Belajarlah dengan tukang parkir yang bisa sabar dan ridho ketika diambil. Karena tukang parkir tahu hakikatnya apa, bahwasanya ini hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan kasih sayang sesama yang lain, bahkan orang yang mencaci kepada kita, menghina, dan bisa bersifat sabar. Nah, kalau dah sabar tadi ya itu kayak tadi pian ribut, kada habis sampai macet jalanan, la ilaha illallah. Kita ribut, orang dapat mudarat, banyak dosanya lagi. Bisa bersifat kasih sayang, lemah lembut, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mempunyai sifat sabar, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ayat Al-Qur'an dan hadis dan perihal daripada orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati kita ini sifat kasih sayang, sifat sabar, sifat lemah lembut terhadap orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al hajat jama'at marhuma wa tafarraq bi tafarraq ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatin yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Menghalal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin.

Biang sampai pada titik ini tentu telah mengalami beragam peristiwa dalam kehidupan, telah melintasi berbagai macam era

0: sungguh, kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu dalam ketentuannya, di kitabnya, itu ada 12 bulan. Di setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu, syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal, itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya, alhamdulillah, qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya, Yunus ayat ke-5 itu, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nuran. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya, yang dalam 4 pekan itu, 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun, ya, secara waktu. Kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. Insyaallah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Ya, bulan al-haram. Hati-hati ya, bulan haram al-haram ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari. Ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Kata Nabi SAW menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar, beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Ya. Demikian Allah sudah menetapkan. Ya. Kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Ya. Makanya kalau anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa. Apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal as innal insana lafi. Sungguh kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore ya, ingat. Asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asr. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Oh, hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu ruginya menggunakan waktunya, karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, anda bayangkan misalnya, orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah. Misal, walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, Masya Allah, dia sudah ke masjid. Misal, ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah. Nah, bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman. Dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah, makanya orang yang tak punya iman itu rugi semua kehidupannya. Rugi. Ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illalladzina amanu, belum selesai kalimatnya, wa amilus salihat. Karena ketika anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran, di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya,
1: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا.
0: Tidak cukup sampai situ.
1: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
0: Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik, bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda. Karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi. Ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik,
1: as-sanatu 12 syahran,
0: setahun ada 12 bulan, kata Nabi.
1: Minha arba'atun hurum,
0: ya. Dari 12 bulan ini 4 bulan hurum. Apa saja?
1: Thalatha mutawaliyah,
0: 3 berurutan. 3 berurutan.
1: Dzulqa'dah,
0: ya, ingat bukan Dzulqa'dah, ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah.
1: Dzulqa'dah.
0: Si? Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, bukan Muharram, Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Entan Al-Muharram. Yang keempat, Rajab al-Mudhar,
1: ma baina Jumada wa Sya'ban.
0: Kata Nabi, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu.
1: Fala tazlimu fihinna anfusakum.
0: Maka jangan sekali-kali, kata Quran, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan ria. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Ya. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah. Nah, coba tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan ya, orang jahiliyah saja, bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya, sudah sampai ke bulan Al-Hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur, gencatan senjata. Biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja. Ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Jadi unik tuh, sebulan enggak tuh, ya. Biasa mabuk, masya Allah. Pokoknya semua keburukan tuh mereka hentikan, ya. Selama bulan haram. Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya, ya. Orang jahiliyah di bulan haram mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta nabinya masih melakukan perbuatan buruk, maka lebih daripada jahiliyah. Karena itu dimulai di hari ini, coba kita lihat, ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan, besok kemudian Anda tahan, kemudian Anda tahan, biasakan lihat yang baik-baik. Ya, masih ingat fungsi mata apa? Oh, ibu lebih baik melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat. Kucing pun melihat. Mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya. Tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya. Baik ya, manusia juga, manusia beda. Lihat yang baik-baik, yang tidak baik jangan lihat. Katakan yang baik-baik, yang tidak baik diam aja kalau enggak bisa berkata yang baik. Ya. Demikian sampai ujung kaki.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, ditangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna takafalaka fa'amru bina liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah.

tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
1: بل ظننتم أن لن ينقلب الله

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
1: Sungguh, Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: وَقِيلًا
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: تضرهم فتصيبكم منهم عرافة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية

Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur
2: Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

الله الله أكبر الله أكبر.

0: Dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah mengkhususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa bersama

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda.

radhiyallahu ta'ala anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yata'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yata'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yata'aqabun bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat.

kalian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'amuna bergonta-ganti mereka, tidak ada hentinya. Dan berkumpul di sholat subuh, di sholat subuh, sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Fa'is'aluhumullahu.

guru, keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal semawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: Ya, langsung saja silakan Ko Dendi, langsung saja ke panggung bersama Ustaz Ahmad Salim Thoriq dalam kajian seputar Islam dan rasionalitas. Tentunya nantinya akan diberikan kesempatan juga kepada para jamaah sekalian, ibu-ibu maupun bapaknya, kita akan perdalam dalam sesi tanya jawab. Jadi tanya saja kepada beliau apa saja menjadi kejanggalan pikiran daripada para jamaah sekalian terkait apakah Islam itu rasional. Nah, seperti itu. Silakan kepada Ustaz Ahmad Salim Thoriq LSMA, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Para ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, di pagi yang indah ini bersama tamu mulia kita Ko Dendi Tan, kita akan membahas satu tema penting, yaitu hubungan antara syariat agama kita dengan rasionalitas atau akal. Banyak pihak yang menyalahpahami perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang seakan-akan mempertentangkan antara akal, rasio dengan syariat atau agama, yaitu ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal yang beliau mengatakan, "Lau kana dinu bi ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Kalau seandainya agama ini berdasarkan akal, maka tentu ketika seseorang mengusap khuf, mengusap sepatu saat berwudu, yang diusap itu adalah bagian bawahnya, bukan atasnya. Sedikit mungkin bagi kita yang bingung perkataan ini, dalam syariat mengusap khuf, yaitu musafir, jadi bagi musafir yang dalam perjalanan, agama memberikan keringanan tidak harus buka sepatu, Bapak Ibu. Jadi silakan dia berwudu dan tidak perlu dilepas sepatunya. Ini tentu kaitannya dengan syariat di masa lalu, orang sholat dengan menggunakan sepatunya. Nah, ketika mengusap itu yang diusap apa yang diperintahkan? Bagian atasnya, Pak. Jadi kalau ini kaki, yang diusap itu bagian atas ini, bukan bawahnya. Kata Sayyidina Ali, kalau agama ini berdasarkan akal, harusnya yang diusap bagian mana? Ya bawah, ya. Kayak yang bawah yang kotor, yang dipakai menapak. Tapi bukan begitu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang salah dengan perkataan Sayyidina Ali ini, hadirin. Yang memang agama ini bukan semata-mata berdasarkan akal, ya. Tetapi bukan berarti perkataan beliau ini dipergunakan untuk menyerang akal sehat saat digunakan memahami agama ini. Yang dimaksud oleh beliau adalah kalau seseorang menolak dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah jelas-jelas maknanya hanya karena dianggap tidak masuk akal. Ah, ini enggak masuk akal ini. Yang kotor kan bawah, kenapa diusap yang atas gitu. Jadi kritik daripada Sayyidina Ali ketika ada orang yang menjadikan akal sebagai sarana menolak syariat. Tetapi kalau akal itu digunakan untuk memahami syariat, justru itu yang diperintahkan dalam agama. Ucapan para ulama tentang masalah ini sangat banyak, ya. Misalnya Al-Imam Sultanul Ulama, ada seorang ulama yang bergelar rajanya para ulama, Al-Imam Is Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Wa syar'u lam ya'ti bima tuhiluhu syar'u. Syariat itu, akal itu, wa syar'u lam ta'ti bima tuhiluhul aqlu. Syariat agama Islam itu tidak mungkin ada yang bertentangan dengan akal. Enggak ada, Pak. Tentu yang dimaksud dengan di sini adalah akal yang sehat, akal yang disepakati penggunaannya oleh manusia secara umum, bukan akal-akalan, Pak.
3: bukan akal versi siapa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan di kitab beliau Majmu', lam ta'ti ma lam ya'lamul aqlu imtina'ahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa agama yang akal secara fitrah itu menolaknya. Enggak ada dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian indah sekali perumpamaan penggabungan yang dilakukan oleh Al-Imamul Ghazali saat menjelaskan hubungan antara akal ini dengan syariat, syariat dengan akal, supaya tidak dipertentangan. Beliau mengatakan, al-aqlu lan yahtadiya illa bisyari. Akal itu tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk kecuali dengan syariat agama. Wa syar'u lam yatabayyan illa bil aqli. Dan syariat tidak akan bisa dijelaskan, bisa digamblangkan, bahkan bisa dikokohkan kecuali juga dengan akal. Jadi ada hubungannya lah ya. Akal tersesat kalau tidak dibimbing syariat, syariat tidak akan berkembang dan kuat kalau tidak didukung oleh akal. Fal aqlu kal asasi wa syar'u kal bina. Maka beliau membuat perumpamaan, akal itu seperti pondasi, ya, seperti asas pondasi, sedangkan syariat itu adalah bangunannya. Walam yughna asasun ma lam yakun bina, maka tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya pondasi tanpa bangunan. Walan yasbuta binaun ma lam yakun wa ma lam yakun aqlu, dan tidak akan kuat, tidak akan kokoh bangunan tanpa ada pondasi. Maka dari apa yang sudah kita sampaikan ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak benar kalau kemudian agama kita ini mematikan rasionalitas. Justru rasionalitas itulah yang menjadi jalan pembuka Islam ini menuju kejayaan dan kemenangan. Maka sikap ekstrim yang ada di tubuh umat Islam, ada yang berakal-akal ria, sehingga apapun yang tidak masuk akal dari syariat dianggap ditolak. Ini tercela, ini bertentangan dengan fitrah akal. Atau sebaliknya, ada yang atas nama Al-Quran, atas nama hadis, atas nama syariat, melarang penggunaan akal. Ya, dan ini kemudian menciptakan kemunduran dalam Islam, sehingga apapun yang kira-kira dari Al-Quran dikaji, diteliti, dianggap akal-akalan. Termasuk kok, ya, kita para ustad-ustad belakangan sedang mengkaji hal-hal yang sifatnya rasionalitas dari Al-Quran. Ilmu ini memang masih prematur, ya, bukan berarti tanpa dasar. Kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan hari ini, ya, semisal misalnya sidik jari yang ada dalam Al-Quran, bala qadirina ala anusawiya banana, bahwa Al-Quran ini kan memang bukan kitab ilmu pengetahuan, bukan kitab sejarah, tapi informasinya mustahil bertentangan dengan sejarah dan ilmu pengetahuan, mustahil, ya. Itu ada yang mengatakan, nah itu akal-akalan saja, Quran gak boleh dibegitukan. Nah, ini hadirin dua sikap yang patut diluruskan. Seorang muslim menempatkan akal di tempat yang seharusnya. Dan sebelum Koh Dandi menjelaskan sebagai seorang apologet muslim, kita tentu ingat dengan apologet muslim yang juga terkenal dalam sejarah Islam, yang kalau saya baca kisah beliau, saya jadi ingat, saya kalau lihat Koh Dandi ini jadi ingat beliau gitu ya. Ya, ada yang tahu siapa apologet muslim yang paling terkenal, Pak, yang debatnya itu khusus mendebat orang Nasrani seperti beliau? Yang bisa jawab saya izinkan pulang duluan. Oke, saya kasih pilihan ganda lah, masih terlalu pagi untuk pulang ya, masih gelap. Ulama besar umat Islam, ahli debat yang khusus membantah orang-orang Nasrani di abad pertengahan Islam adalah A. Pak Mukidi, P. B. Asep, C. Mulyono, D. Abu Bakar Al-Baqilani. Siapa, Pak? Alhamdulillah, Abu Bakar Al-Baqilani. Kalau sampai jawab Pak Mulyono, saya pulang duluan kayaknya. Dan beliau itu kan cerdas sekali kok. Pernah suatu saat ditantang di Konstantinopel sama pendeta-pendeta Nasrani, diminta hadir, hadir beliau, Pak. Padahal dikeroyok di kandangnya musuh itu. Begitu datang, Bapak Ibu, ini di antara debatnya, karena kalau saya urai saya nanti dimarahin istri saya, Pak, karena saya dari awal istri ngomong awas bi, hos bi, bukan penceramah, ya. Itu begitu beliau datang, beliau nyalamin pendeta-pendeta, karena sudah dipersiapkan oleh Raja Konstantinopel kan, disalamin pendeta, pastor semuanya. Dan beliau ngomong gini, Pak, gimana Pak pendeta, anak istri sehat? Pak pastor, anak istri gimana kabarnya? Yang ditanya keluarga, Pak. Maka mereka saling pandang, menteri-menteri mereka pada ketawa gitu ya. Raja kemudian mengatakan, wahai, kalau bahasa kita lah ya, Pak Ustaz, Anda memang nggak tahu apa tentang fakta. Fakta apa? Pendeta-pendeta kami itu tidak menikah, mereka tidak beranak istri, mereka menjaga dari nafsu duniawi. Apa kata Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani? Subhanallah, hebat betul kalian ini. Kalian menjaga ulama-ulama kalian dari menikah, mensucikan mereka dari hawa nafsu. Terus kalian katakan Tuhan kalian punya anak, punya istri, punya cucu, punya menantu, punya besan. Belum debat udah kalah mereka, Pak. Ya. Baik. Tidak berpanjang-panjang, kita langsung menyimak penuturan daripada Al-Imam Baqilani kontemporer ya. Koh Dondi, kepada beliau kami persilakan.
4: Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa

atau diberitahu tentang Trinitas, jadi Bapak Ibu sudah nggak kaget gitu. Trinitas di dalam agama Kristen memang membicarakan tentang sosok Tuhan yang Esa. Selalu dibilang Esa. Saat kalau dibilang tiga nggak mau, tapi tiganya adalah tiga pribadi, gitu ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ada yang paham? Ada yang paham? Saya kok bingung, saya juga dulu kok sebenarnya gak paham, tapi kok dipaham-pahamkan gitu ya dulu saya. Ya, dari kecil begitu, dikasih gambaran macam-macam. Trinitas itu seperti Tuhan itu matahari, Yesus itu sinarnya, Roh Kudus itu panasnya. Nanti ada lagi yang menggambarkan Trinitas itu seperti air, dia bisa berbentuk cair, berbentuk gas, dan berbentuk es begitu. Nanti ada lagi macam-macam. Kita di kalangan Kristen memang sudah terbiasa untuk hanya disebut apa? Mengimani saja. Ya, ini sebelum kita bicara ke Islamnya nih, saya ingin menggambarkan bagaimana dulu perjalanan saya mengasah rasionalitas kita dalam beragama. Tapi ketika saya sudah mulai mempelajari ulang kitab saya, sejarahnya bagaimana dan sebagainya, ternyata Trinitas itu adalah lanjutan daripada agama-agama misteri. Loh, kok disebut misteri? Iya, karena akhirnya tidak bisa dijelaskan bagaimana tiga itu satu, satu itu tiga. Ternyata ratusan tahun, mungkin bisa ribuan tahun sebelum adanya yang namanya kekristenan, Trinitas sudah ada memang di daerah Mediterania. Sebut saja, mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad, gitu ya. Di Sumeria misalnya, mereka menyembah ada Dewa Anu, Enlil, Ea. Di Persia ada Ahura Mazda, Mitra, Anahita. Di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Nanti di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada Osiris, Isis, Horus. Nanti di Eropa ada lagi Madonna, satu muka, tiga, satu tubuh, tiga muka, dan sebagainya. Jadi ternyata itu semua juga dirangkum oleh filsuf, ya, masuk dalam filsuf, yaitu Aristoteles, bahwa sesuai dengan hukum atau sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini diatur dengan tiga, awal, tengah, akhir. Menggunakan hukum ini kami menyembah dewa-dewa kami. Ya, dan memang dari dulunya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum ada kekristenan, sudah ada yang namanya Trinitas. Ini sejarah latar belakang sedikit, ya. Belakangan, setelah apa namanya, kesini, Trinitas yang sudah mereka kuatkan dalam berbagai konsili, ya, contohnya mulai di Konsili Nicea 325 Masehi menetapkan Yesus sebagai Tuhan, Konsili Konstantinopel menetapkan Roh Kudus juga sebagai Tuhan, Konsili Efesus 431 Masehi menetapkan Bunda Maria sebagai Theotokos, Konsili Chalcedon 451 Masehi menetapkan Yesus punya dui natur, 100% manusia, 100% Tuhan. Konsili Konstantinopel yang kedua tahun 553 Masehi, bagaimana memisahkan Yesus, bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, udah mulai pusing, kan? Konsili Konstantinopel yang ketiga tahun 681 Masehi, Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak. Nah, karena punya sifat ganda, jadi ditanya kehendaknya satu atau dua. Terakhir konsili di Nicea yang kedua, bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Konsili-konsili ini adalah upaya mereka untuk meneguhkan dan menutup celah-celah Trinitas, ya. Karena Yesus sebagai manusia dianggap sebagai yang punya sifat ganda, 100% manusia, 100% Tuhan. Diambil juga konsepnya dari Helenisme Yunani, dari Paganisme Romawi, dari Platonisme. Semuanya ada urutannya ternyata. Jadi rupanya ketika kita mau pelajari sebuah agama, itu bisa diambil atau dirunut

0: latar belakangnya atau asal usulnya. Belakangan setelah saya sudah menerima tamu orang-orang Kristen yang konsultasi, saya sering bertanya begini, kamu yakin Trinitas? Ya sebenarnya sih yakin gak yakin gitu kan ya. Terus saya tanya, di kitab kamu diceritakan Yesus dibaptis, ya dibaptis tahu ya. Kalau kita orang Islam taunya baptis itu mandi besar. Cuman caranya mungkin kalau di orang Yahudi menceburkan diri ke kolam atau di sungai. Kalau Islam kita taunya yang penting membasahi seluruh tubuh. Kamu tahu kan Yesus dibaptis? Iya tahu. Waktu Yesus dibaptis, Roh Tuhan turun sebagai apa? Burung merpati gitu ya. Betul ya? Itu ceritanya di Babel kamu gitu kan? Iya. Terus ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi. Ada Yesus di sungai Yordan, ada burung merpati, ada suara di langit. Tiga-tiganya nongol bareng. Ada berapa Tuhannya? Saya cuma pakai cerita yang dulu, dari dulu saya dengar, saya baca, dan saya pertanyakan. Orang yang datang ke saya rata-rata yang tidak terdoktrin, dia dengan akal sehatnya langsung akan bilang berapa? Tiga. Kamu bilang Tuhannya satu, ya, tapi nongolnya bareng-bareng, bisa nongol tiga bareng-bareng gitu. Mau bilang tiga apa satu? Secara mental picture kita akan berbicara tiga otak kita. Bahkan kalau orang-orang Eropa sana menggambarkan Yesus itu kan pemuda tegap, rambut agak gondrong, ada yang mirip di sini nih, cuman yang ini agak putih nih, masya Allah. Ya rambut mirip panjang seperti itu, mata biru, hidung mancung, jenggot rapi, seperti orang Kaukasoid, orang bule. Tapi kalau menggambarkan bapak, yang disebut bapak, itu bisa digambarkan seperti orang yang sangat tua, jenggot yang sangat panjang dan sebagainya. Jadi itu bukti bahwa manusia punya mental picture menggambarkan sesuatu yang akhirnya melawan rasionalitas, gitu ya. Kalau mau lebih jauh lagi dari konsep ketuhanan, kita geser ke konsep keselamatan. Orang Kristen percaya, mereka beriman bahwa Yesus memang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, ini saya akan bawa nanti ke Islam, bagaimana konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam Kristen. Ternyata itu yang membawa saya ke Islam. Karena apa? Karena akhirnya setelah dipelajari secara detail, ternyata di dalam kitab suci mereka terdapat kontradiksi antara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Konsep ketuhanannya, tadi kalau kita bicara Kristen tentang Trinitas, ternyata di Perjanjian Lama atau di kitabnya orang Yahudi. Ya, jadi Kristen itu memang menggunakan kitab Yahudi sebagai bagian daripada kitab mereka. Kitab Yahudi konsep ketuhanannya sebenarnya sama dengan Islam, Ustaz. Sama, tauhid ya. Mereka mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 23:19 mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Keluaran 9:14 dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Itu sebenarnya sejalan dengan Quran surat Al-Ikhlas. Nanti ada lagi satu Raja-Raja 8:27, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kita juga mengenal begitu. Jadi konsep ketuhanannya sebenarnya sama dengan kita. Ada lagi nanti di Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Ayub 3:7-16, Tuhan maha tahu. Maliaki 3:6, Tuhan tidak berubah. Semua kondisi, semua sifat itu ketika masuk ke dalam perjanjian baru, perjanjian baru pun akhirnya kita harus bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, empat surat yang menceritakan tentang Yesus, selebihnya surat-surat Paulus. Ada yang tahu Paulus di sini? Pak, Bu, pernah dengar Paulus? Tahu Pak Paulus? Bukan debt collector Pak ya. Ternyata di dalam kitabnya Kristen ada tokoh yang disebut dengan Paulus, yang sebenarnya itulah pencipta agama Kristen. Jadi kalau baca kitabnya Kristen, orang harusnya paham bahwa yang menciptakan agama Kristen itu bukan Yesus. Dulu mungkin di pelajaran, mungkin di sekolah, di anak-anak kita ada pertanyaan, agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Kalau muridnya jawab salah, sama gurunya disalahin. Agama Kristen atau Nasrani dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa. Kalau dijawab salah, sama gurunya disalahin. Ada agenda gitu, ya. Padahal kita sebagai orang Islam taunya apa? Nabi Musa alaihissalam Muslim, Nabi Isa alaihissalam Muslim. Secara akidah ya, secara akidah sebelum Quran diturunkan. Jadi ketika kita bandingkan antara surat-surat yang menceritakan tentang Yesus, empat surat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang walaupun ini bisa disebut bukan Injil yang dimaksud Quran, tetapi surat-surat Pauluslah yang menceritakan bagaimana fungsi dan peran daripada Yesus di dalam agama Kristen. Paulus menggambarkan setiap manusia sudah punya dosa, betul. Ada satu ayat Roma 5 ayat 12 mengatakan karena dosa satu orang itu, yaitu Hawa, istri Adam, maka seluruh manusia keturunan Adam sudah mendapatkan sifat dosa. Karena upah dosa adalah maut, maka manusia tidak dapat bersatu kembali dengan Bapa. Karena itu Bapa harus menurunkan firman-Nya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Ini konsepnya, konsep awalnya. Jadi sebenarnya dari empat surat yang menceritakan tentang Yesus dengan surat-suratnya Paulus menceritakan konsep keselamatan yang berbeda. Yesus sendiri juga mengatakan bahwa kalau mau masuk surga bertobat. Sesuai dengan ajaran perjanjian lama nabi-nabi bahwa anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Nanti dikatakan lagi orang fasik kalau dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah dia akan hidup, dia tidak akan mati. Nanti ada dikatakan lagi Yesaya pasal 1:16-18, basuhlah, jauhkanlah perbuatan dirimu, perbuatan-perbuatan jahatmu dari mata Tuhan. Berhentilah berbuat baik, belajarlah berbuat, berhentilah berbuat jahat, berhentilah berapa, belajarlah berbuat baik. Kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan. Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi artinya konsep mau masuk surga hanya perlu bertobat. Sama dengan di Islam juga. Kita hanya perlu beriman, bertobat, dan beramal soleh. Insya Allah Allah sudah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Quran Surat Al-Imran 132-136. Begitu juga Quran juga tidak mengenal konsep menembus seseorang lain. Quran Surat Al-An'am 164, Quran Surat Luqman ayat ke-33, Quran Surat Fatir ayat ke-18, semuanya juga menegaskan tidak ada orang yang bisa menebus seseorang lain, tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi orang lain atau menanggung dosa orang lain, baik itu anak kepada ayah, ayah kepada anak. Betul ya Ustaz ya?
1: Betul, betul.
0: Alhamdulillah ada yang merasa.
1: Dan begini kok, izin ya, motong sedikit. Kadang konsep keselamatan mereka ini yang sebenarnya bermasalah kan, bertentangan satu sama lain dan tidak rasional, justru yang biasa digunakan untuk menyerang Islam. Biasanya mengatakan kalian ini orang Islam mau-maunya jadi Muslim, udah capek-capek sholat, puasa, zakat, perintah larangannya seabrek sulit dilaksanakan kan gitu kan, belum pasti masuk Islam, belum pasti masuk surga gitu. Sedangkan kami ini kalau bahasanya kan
0: pasti
1: pasti masuk surga, dijamin, tinggal nyanyi-nyanyi ya mati masuk surga kan, enak banget gitu kan
0: ya.
1: Nah monggo go ini di
0: ini. Berkaitan dengan itu nanti mereka akan bawa-bawa Quran Surat Maryam ayat ke-71 ya, apa katanya, tidak ada seorang pun dari kamu yang akan mendatanginya dalam kurung apa, neraka.
1: Padahal terjemahannya yang banyak bermasalah itu.
0: Itu dia,
1: ya, terjemahan Quran itu.
0: Tapi kalau mau disebut mendatangi, oke, masih bisa diperdebatkan lah. Mendatangi itu kalau tafsir ulama kita kan diperlihatkan ya, Ustaz ya, diperlihatkan. Mereka kan berkata, ngapain jadi Muslim kalau kamu masuk neraka? Di mana ada kata masuk neraka? Terjemahannya juga mendatangi. Nah itu juga sering dipakai. Tapi maksud saya, kalau baca satu ayat kita tidak tahu konteks, itu berbahaya. Ayat itu Ustaz sering dipakai oleh kalangan mereka untuk memurtadkan orang Islam.
1: ngapain jadi muslim yang ujung-ujungnya bakal datangin neraka.
0: Masuk, nah, itu ya.
1: Dan kayaknya perlu ada perbaikan terjemahan kok itu.
0: Sepertinya sudah, kalau nggak salah ada ustadz, itu siapa ustadz? Isra'il. Itu ada satu mushaf yang terjemahannya sudah diperbaiki. Nah itu mungkin apa namanya sebuah topik yang lain, tapi maksud saya begini, di dalam Kristen satu bukunya konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya ini bermasalah. Bermasalahnya apa? Kontradiksi antara perjanjian lama, empat gospel, dan juga surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus ini yang mengajarkan sesuatu, dia mengaku menerima wahyu dari Yesus. Ketika dia sebelum apa namanya, sebelum bertobat, dia adalah seorang yang warga negara Romawi yang mengejar-ngejar pengikutnya Yesus. Kemudian untuk dipersekusi, suatu ketika dia sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik. Ini cerita di dalam kitab dia sendiri nih Ustaz ya. Itu peristiwanya terjadi setelah Yesus diangkat, diceritakan setelah disalib dan diangkat. Paulus menuju ke sana, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Paulus, itu suara Yesus. Kemudian dia buta, disembuhkan oleh orang bernama Ananias. Setelah itu dia mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Tapi rasul dalam kitab mereka beda pemahamannya dengan rasul di Islam. Kalau rasul di kitab mereka itu artinya hanya apa? Sebagai pengikut Yesus gitu kan ya. Setelah itu dia menjadi orang yang mengabarkan tentang Yesus, mengaku menerima wahyu dari Yesus, tetapi yang diceritakan atau yang dikabarkan atau yang diajarkan berbeda dengan ajaran Yesus ketika masih hidup. Yesus bilang di Matius 5:17-18, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota, iota itu satu titik kalau dalam bahasa Ibrani itu, tidak akan dihilangkan. Berarti kalau begitu menurut Yesus, hukum Taurat itu akan hilang kalau kiamat, ya kan? Tapi Paulus mengatakan di Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Ada yang aneh gitu, ya. Jadi menurut Paulus hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang non-Yahudi. Nah, emang sejak kapan hukum Taurat untuk orang non-Yahudi? Karena hukum Taurat itu hanya orang Yahudi, gitu ya. Kalau Yesus dia tidak membatalkan hukum Taurat, berarti dia hidup di bawah hukum Taurat. Kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, sebenarnya kurang lebih sama dengan kita, gitu. Yang contoh yang paling ini apa? Paling gampang. Dia pasti tidak makan babi, gitu. Tapi Paulus mengatakan di ayat-ayat selanjutnya bahwa semua makanan itu halal asal diberikan syukur gitu, asal diiringi dengan syukur. Kira-kira ini ajaran yang sudah berbeda. Yesus sebagai orang Yahudi hidup di bawah Taurat, dia pasti disunat. Ada ayatnya Lukas pasal 21, pasal 2 ayat 21. Dia juga ketika sudah usia 60 hari orang tuanya melakukan akikah, Lukas 2 ayat 24. Dia sebagai orang Yahudi berdoanya juga ada sujudnya, kan? Matius 26:39. Dia sebagai orang Yahudi, Yesus juga melakukan puasa, Matius 4:2. Puasanya malam 40 hari. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, malah kok saya lihat-lihat waktu itu ya, saya lihat loh, yang melakukan kok sekarang malah orang Islam gitu. Ini ada apa ini? Jangan-jangan Yesus Muslim gitu saya pikir waktu itu ya. Pertanyaan itu pula yang sekarang saya tanyakan kepada setiap orang Kristen yang datang kepada saya. Kamu selama ini jadi orang Kristen, kamu merasanya menjadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Itu penting ya. Jadi sekarang saya mungkin tidak terlalu apa namanya mengejar-ngejar tentang masalah Yesus Tuhan atau bukan di dalam agama mereka. Itu karena hak mereka ya. Mereka punya hak yang sama dengan kita untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing dengan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu hak mereka, dilindungi oleh undang-undang dasar. Jadi kalau saya mempertanyakan itu hanya dalam ranah diskusi, tapi saya tidak boleh apa namanya menghina, memaki, sampai apa istilahnya mengejek sesembahan mereka. Tidak boleh. Jadi mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya monggo, itu hak mereka. Tapi saya cuma nanya, kira-kira Tuhan yang kamu sembah itu, yang melakukan tadi puasa, sunat, gak makan babi, sholatnya sujud, bahkan diceritakan jenazahnya di kafani, sekarang yang melakukan syariatnya siapa? Kita, kamu lakukan gak? Enggak, ada sebagian yang melakukan, tapi sebagian besar tidak. Jadi kalau begitu kira-kira Tuhan kamu Muslim bukan sebenarnya? Rata-rata begitu ya. Orang yang dengan kepolosan akalnya, orang yang belum terdoktrin, rata-rata dia mereka akan langsung jawab Muslim, walaupun mungkin mereka belum tahu artinya Muslim apa gitu ya. Nah, video-video saya yang seperti itu di YouTube itu sekarang ditampilkan di gereja, Ustaz. Ditayangkan di gereja. Nih, ya lihat nih, kalau ada nonton donditan, buang, jangan ditonton gitu kan ya. Ada lagi nanti mereka kan begini. Mereka berpikir bahwa dosa mereka sudah ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib. Saya nanya, di Babel kamu diceritakan Yesus disalib ya. Yang menyalib siapa? Tentara Romawi. Ada tulisannya. Yang nyuruh tentara Romawi nyalib Yesus ini siapa? Ada ceritanya. Gubernur Pontius Pilatus namanya. Gubernur Pontius Pilatus bisa nyalib Yesus karena dituntut sama siapa? Oleh imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi marah melihat Yesus, marah kepada Yesus karena Yesus dianggap apa? Mengkritik mereka sebagai orang munafik, gitu. Mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Jadi mereka marah, berusaha terus minta Yesus disalib. Imam Yahudi ini bisa nangkep Yesus karena murid yang berkhianat yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini yang mengantarkan Imam Yahudi dan tentara Romawi nangkep Yesus di Taman Getsemani. Tapi sebelum menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi, Yudas Iskariot ini diceritakan di dalam kitab mereka dibisiki sama iblis. Saya nanya, lima-limanya buat kamu yang sudah nyalip Yesus buat nebus dosa kamu, lima-limanya berjasa enggak?
1: Termasuk iblis.
0: Ada iblis ini di dalamnya nih. Mereka kan dengan logika kan harus bilang berjasa, tapi ada iblisnya. Kalau iblisnya berjasa, harusnya masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga. Emang bisa iblis masuk surga sebegitu? Iya, pasti enggak bisa. Berarti gimana? Ada yang mentok di situ, ada sebuah yang namanya paradoks. Paradoks ya ini ya. Nanti kalau orang Kristen yang pinteran sedikit, dia akan bilang, "Tapi itu sudah ketetapan Bapa," gitu katanya. Artinya ketetapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa orang Kristen. Oke, kalau bilang ketetapan Bapa, saya ganti pertanyaan saya. Kalau itu ketetapan Bapak, apakah Bapak memanfaatkan atau bekerja sama dengan iblis untuk nebus dosa kamu? Pasti diem kalau ditanya begitu. Orang Kristen yang ditanya begitu pasti diem. Kecuali kalau pendeta yang jawab, pendeta akan bilang karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Kalau bilang sudah dinubuatkan di perjanjian lama, itu yang saya tunggu. Karena saya sudah pelajari bagaimana linguistiknya di dalam perjanjian lama yang dianggap ayat-ayat yang menubuatkan Yesus, bagaimana konteksnya, bagaimana perspektifnya Yahudi yang punya kitab gitu. Baru saya adu gitu. Orang Kristen terbukti menggunakan ayat-ayat di perjanjian lama diklaim sebagai nubuat untuk Yesus, tapi sebenarnya mereka mencomot-comot ayat tanpa konteks gitu. Ceritanya apa, lagi menceritakan apa, menceritakan siapa, diambil ayatnya, tiba-tiba dipakai untuk Yesus. Yang terjadi begitu. Jadi ada ketidakrasionalan di dalam kitab mereka, artinya separoh rasional, tapi separohnya lagi tidak rasional. Setelah itu baru saya bandingkan dengan konsep ketuhanan dan keselamatan dalam Islam, yang ternyata sama dengan Yahudi, tapi saya ditanya sama orang, kalau memang Yahudi dan Islam konsep ketuhanan dan keselamatannya sama, kenapa kamu gak jadi Yahudi? Ada yang pernah nanya begitu ya. Seorang YouTuber terkenal namanya Daniel Mananta, kalau ada yang tahu. Tahu ya? Daniel Mananta bertanya kepada saya, kalau kalau dibilang konsep ketuhanan dan keselamatan Yahudi sama dengan Islam, kenapa gak jadi Yahudi? Nanti dulu, saya bilang. kitabnya yang Yahudi yang konsep ketuhanan dan keselamatannya sama, ternyata itu juga yang boleh dikatakan bermasalah karena banyak cerita-cerita yang kontradiksi. Yang kontradiksi ceritanya, bukan konsep ketuhanan dan keselamatannya. Dan juga kalau kita baca di dalam kitabnya orang Yahudi, ternyata memang bahasanya sangat vulgar ya, tidak menggambarkan itu sebagai murni firman Tuhan. Walaupun ajarannya masih terbilang tauhid, tetapi memang bahasanya sangat vulgar karena zaman dulu memang orang menggunakan banyak bahasa-bahasa yang apa ya, yang vulgar gitu ya. Walaupun sebagian juga menggambarkan majasi, menggambarkan dosa orang Israel, digambarkan ketika mereka sedang berdosa atau sedang syirik, digambarkan dengan bahasa-bahasa mereka sedang berzina, bersundal dan sebagainya. Oke, kemudian kita tahu bahwa orang Yahudi memang tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Mereka bilang itu nabi tapi bukan untuk mereka gitu.
1: Ada juga yang begitu.
0: Ada yang mengakui nabi tapi bukan untuk bangsa Yahudi. Nah, akhirnya saya menjawabnya bagaimana? Bahwa kenapa saya harus menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai utusan Allah yang benar, yang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, untuk apa namanya? Wahyunya. Karena ternyata ajarannya Nabi Muhammad SAW, kemudian diterimanya Quran, itu semuanya seperti tadi Ustaz bilang, semuanya sejalan dengan ilmu pengetahuan. Ustaz betul bahwa Quran bukan buku sains ya. Quran bukan buku sejarah, Quran bukan buku silsilah, tapi Quran adalah buku petunjuk. Petunjuk dalam arti apa? Petunjuk tentang bagaimana kita hidup di dunia ini, diperintahkan untuk apa, nanti kita pulang kemana. Yang waktu itu pertama-tama saya harus menerima Islam sebagai sebuah kebenaran, karena mungkin sejalan dengan yang semalam saya ceritakan, bahwa di dalam Quran ayat-ayat yang begitu banyak bicara tentang ilmu pengetahuan yang ada hubungannya, itu semuanya sudah sejalan dengan ilmu pengetahuan. Sebut saja gunung disebut sebagai pasak, dibenarkan oleh seorang profesor bernama Frank Press. Tahun 1950-an beliau mengatakan gunung itu sebagai steak atau pack ya, berarti pasak. Sebut saja lagi misalnya apa namanya, alam semesta kita ini mengembang, dibenarkan oleh seorang ilmuwan namanya Edwin Hubble. Ketika beliau memeriksa galaksi Andromeda, ternyata beliau bisa mengatakan alam semesta kita ini mengembang karena galaksi Andromeda itu makin lama makin jauh dari pandangan kita. Nanti ada lagi mengenai embriologi, dibenarkan oleh seorang profesor bernama Keith Elmore yang berani bikin konferensi pers di Arab Saudi bahwa Quran tidak mungkin karangan Muhammad, tulisannya. Dia ngomong begitu. Kenapa? Karena dia menulis buku judulnya The Developing Human, bercerita tentang embriologi. Dia mengatakan dia bisa menulis buku itu karena dia pakai mikroskop. Nabi Muhammad SAW belum punya mikroskop. Jadi menurut Profesor Keith Elmore mengatakan tidak mungkin itu karangan seorang manusia, itu pasti berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sampai begitu. Dan banyak lagi. Belum lagi nanti mengenai tentang sungai di bawah laut, di bawah laut tidak ada cahaya, di bawah laut ada api dan sebagainya. Itu semua ternyata sejalan dengan ilmu pengetahuan. Belum lagi seorang profesor bernama Maurice Bucquet yang memeriksa mumi Firaun, ternyata jenazahnya mengandung banyak garam dan dipastikan bahwa jenazah itu mati di laut. Ternyata sudah dikabarkan di dalam Quran. Sampai akhirnya Profesor Maurice Bucquet pergi ke Libya belajar Islam selama 2 tahun sampai akhirnya dia memeluk Islam. Belum lagi tentang Haman yang diceritakan dalam Quran. Banyak sekali hal-hal seperti itu yang saya pelajari, ternyata membuka mata saya bahwa tidak mungkin Quran karangan seorang manusia. Belum lagi banyak kesalahan juga di dalam kitab orang Yahudi yang terbukti bahwa itu tidak mungkin karangan Nabi Musa. Karena apa? Karena raja pada zaman Yusuf dan Abraham disebut Firaun.
1: Betul.
0: Di Quran pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, raja Mesir bukan Firaun.
1: Disebut raja. Tuh.
0: Hanya disebut Malik, raja, gitu kan? Itu cuma masalah kecil sebenarnya mungkin. Tapi dari situ kita bisa bertanya, dari mana Nabi Muhammad SAW kok tahu pada zaman Nabi Yusuf AS belum disebut Fir'aun, pada zaman Nabi Musa AS disebut Fir'aun. Itu dibenarkan oleh Egyptologis, bahwa di dalam Bible terdapat anakronitisme. Hal-hal seperti itu yang membuka mata saya, membuka pandangan saya, kalau begitu Islam itu tidak mungkin buatan manusia. Berarti kalau kita baca ayat-ayat Quran, kita sebagai orang Islam, berani gak kita mengatakan agama Samawi ada tiga? Kalau kita baca Quran, bapak-bapak, ada berapa pak agama Samawi kalau berdasarkan Quran? Cuma satu. Karena ada ayat yang semalam kita dengar dari orang yang masuk Islam, apa? Inna dina indalahil Islam. Berarti dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya Muslim. Dalam arti secara akidah, ya, bukan secara syariat. Baru disempurnakan Islam itu di Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bicara begitu, berarti saya ingin sharing ya kepada Bapak Ibu ya. Saya ingin membagi perspektif yang sama gitu. Kalau berdasarkan ayat inna dina indalahil Islam, berani gak kita mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang paling benar buat kita? Berani? Atau agama yang benar yang lain salah?
1: Harusnya kalau secara logika yang benar ya Islam itu agama benar. Karena kalau yang paling benar ada yang palingnya, yang lain juga benar kok.
0: Betul, nah itu maksud saya. Saya sering ya kalau di jamaah yang banyak ibu-ibu, saya sering nanya, ibu-ibu, buat ibu orang Islam, Islam agama yang paling benar atau yang benar? Rata-rata awalnya mereka bilang yang paling benar.
1: Karena ada kata palingnya itu ya.
0: Paling benar ya. Terus ketika ibu-ibu pada bilang paling benar, saya tanya, kalau begitu bu, apa kabar dengan ayat inna dina indalahil Islam? Kalau agama yang diridhoi di sisi Allah cuma Islam, berarti agama yang lain diridhoi nggak bu? Enggak, kata gitu. Kalau gitu yang paling benar itu yang benar bu. Baru pada turun tangannya, yang benar. Ya, berani nggak bu yang bilang yang lain salah? Harus berani, harus berani. Orang lain, agama lain, mereka juga punya hak yang sama mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Mereka mau mengatakan Islam salah, buat mereka itu juga nggak apa-apa gitu. Itu hak mereka. Tapi kan kita tidak harus bermusuhan, kita tidak harus memusuhi, kita tidak harus memerangi kalau mereka tidak memerangi kita. Itu ajaran kita kan. Jadi intinya berarti setelah kita merangkum ya, dalam hal ini saya bercerita tentang perjalanan saya, ketika saya sudah merangkum bahwa ternyata Islam itu tidak mungkin karangan manusia, berarti dari mana kalau bukan yang menciptakan langit, bumi dan manusia? Itu ya, belum lagi ajaran-ajarannya tentang syariat. Kalau Ustaz Ahmad Syahrin pasti lebih paham syariat daripada saya. Tetapi orang di luar Islam yang mau open mind, yang mau melihat syariat Islam, itu bisa mengatakan bahwa yang melahirkan gagasan tentang sholat, zakat, puasa, itu ternyata yang melahirkan gagasan itu adalah seorang yang jenius. Ini saya pernah menonton video seorang profesor di Amerika, ibu-ibu, dia mengatakan bahwa Muhammad itu seorang yang jenius gitu. Karena bisa melahirkan sholat, zakat, puasa, yang mana tiga-tiganya hal ini selain berguna untuk diri sendiri, tapi juga berguna untuk orang lain. Ya, dilihat dari sisi kemasyarakatan, dengan zakat, dengan puasa, ternyata ini semuanya berguna dengan orang. Jadi dia bilang Muhammad jenius. Buat dia kan bukan nabi, dia hanya menyebutkan Muhammad jenius karena buat dia Nabi Muhammad SAW bukan nabi dia gitu. Tapi kalau kita telaah masing-masing daripada syariat itu, baik itu puasa, zakat, sholat, zakat, puasa, semuanya ternyata memang betul tidak mungkin itu buatan manusia, tidak mungkin itu perintah manusia, tidak mungkin. Saya sudah sering kalau ditanya kepada orang-orang yang datang ke tempat saya, kenapa orang Islam harus puasa? Kenapa orang Islam harus sujud nungging-nungging gitu? Disebutnya nungging-nungging misalnya. Saya tanya, kalau gitu Tuhan kamu di dalam kitab kamu nungging-nungging gak sebenarnya? Ternyata juga nungging-nungging Tuhan mereka. Yesusnya juga sholat, sujud pula. Nungging gak? Ya nungging.
1: Kita kadang dipermasalahkan sholat menghadap ke arah kiblat. Ya. Padahal dalam kitab-kitab mereka disebutkan kalau Yesus menghadap ke Bait Allah.
0: Betul, nah, tapi memang arahnya memang ke Yerusalem, ke Bait Suci.
1: Kan Rasulullah sebelum ke,
0: betul,
1: ke Mekah juga dulu ke Yerusalem.
0: Betul, sebelum dipindahkan ya. Terus yang lebih ditanyakan lagi, kenapa orang Islam harus muter-muter batu hitam ini? Saya tanya, di kitab kamu orang-orang sebelumnya ada Abraham, ada Daud, muter-muterin batu enggak? Saya bilang gitu. Mana ada? Saya bukain ayatnya. Ternyata mereka juga mengitari yang disebut dengan mesbah. Ya, mesbah juga terbuat dari batu. Apa bedanya gitu? Sama juga. Kenapa kamu tidak mengikuti itu? Kalau kamu bilang pengikut Yesus. Yesus meneruskan ajaran mereka. Yesus meneruskan tradisi mereka. Kenapa kamu gak ikutin? Bahkan ya, mereka nanti akan mempertanyakan, kenapa di dalam Islam kok boleh poligami? Nah, di agama mereka memang tidak boleh. Tapi di kitabnya Yahudi, yang namanya Salomo, atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, di kitab mereka istrinya 700. Gundiknya 300. Ditambah berapa? 1000 berarti. Kalau sehari ketemu satu istri atau satu gundik itu ketemu Salomo, berapa tahun sekali itu berarti?
1: Stop, sudah mulai ngiler mereka.
0: Waduh.
1: Empat aja nggak punya, apalagi 1000 itu.
0: Ya, jadi artinya sebenarnya hal-hal seperti itu di kitabnya Yahudi dan Islam itu kurang lebih sebenarnya paralel ada gitu ya. Macam-macam. Jadi yang mereka tanyakan, mereka tidak tahu bahwa di dalam kitab mereka ada, tetapi mereka memang kurang pengetahuan. Jadi alhamdulillah, Islam ternyata memang bukan agama yang menyempurnakan agama lain. Jangan sampai kita juga punya stigma begitu, ya. Nanti dibilang Islam itu yang menyempurnakan agama Yahudi dan Kristen. Dari mana? Enggak ada cerita begitu. Yang disempurnakan hanya syariatnya, bukan agamanya. Ya, akidahnya enggak, akidahnya sama. Semua akidahnya la ilaha illallah. Dari mulai Nabi Musa alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, semuanya sama. Jangan pernah terima kalau ada orang bilang semua agama sama. Betul, Ustaz?
1: Benar, Ko. Dan bicara tentang inti agama, kaitannya dengan bahasan kita ini kan agama dan rasionalitas. Inti daripada agama itu kan menjanjikan kepada pengikutnya untuk selamat, ya kan? Kenapa ada orang mau masuk agama Hindu? Karena menganggap dengan mereka berhindu bisa damai, tentram, selamat. Berbuddha juga demikian, termasuk beragama Kristen, termasuk kita Muslim. Kenapa kita mau jadi Muslim? Karena kita menganggap bahwa menjadi Muslim itu jalan keselamatan. Nah, sekarang kan kalau ditimbang dengan rasionalitas, konsep keselamatan yang ditawarkan oleh agama-agama, baik agama Kristen, Hindu, Konghucu, Muslim, yang paling rasional, mendekati rasio akal sehat yang tepat, yang paling sesuai fitrah manusia itu Islam.
0: Ya, cuma
1: coba
0: Islam.
1: Misalnya tadi izin 5 menit atau 3 menit menjelaskan. Misalnya konsep Kristen tadi yang mengatakan bahwa ente itu gimana mau jadi Muslim, masih setengah mati belum tentu dijamin masuk surga. Kami ini ditebus. Nah, dengan itu kemudian mereka menyalahkan konsep agama kita. Nah, sekarang kita timbang pakai akal sehat, karena kalau mereka pakai dalil mereka, kita pakai dalil kita, enggak ketemu. Timbangan yang disepakati oleh manusia itu kan akal sehat. Sekarang, Pak, kalau misalnya kita sedang sakit, kemudian ada dua alternatif pengobatan. Satu, rumah sakit yang sebenarnya tidak menjanjikan apapun. Kita ke rumah sakit itu nggak ada dokter yang ngecap, kan? Begitu masuk ke pendaftaran, Pak dokter, saya sakit ini, gimana saya sakit kira-kira bisa sembuh? Oh, tenang, pokoknya dijamin Anda berobat di sini sembuh. Kemarin-kemarin ada orang berobat sembuh, gak sakit-sakit lagi, padahal masih mati. Kan gak ada rumah sakit yang ngecap begitu. Tapi kalau kita pergi ke paranormal atau tukang obat pinggir jalan, coba Pak, ayo berobat di tempat saya, dijamin semuanya sembuh, dijamin, kan gitu. Sekarang secara logika akal sehat, ketika kita sakit, kita lebih percaya kepada siapa? Rumah sakit yang merupakan cara berobat yang rasio kita bisa menerima, tapi tidak menjamin kesembuhan sebenarnya, dengan pengobatan pinggir jalan yang menjamin katakan 100% kesembuhan kita, tapi sebenarnya kita tahu kalau itu hanya ngecap. akal sehat kita akan mengatakan apa? Yang lebih masuk akal kita pergi ke rumah sakit yang tidak menjanjikan apapun, tapi begini cara berobat yang benar. Nah, demikian juga dengan Islam. Islam tidak menjanjikan bahwa kita pasti masuk surga dalam pengertian seberapa besar dosamu Allah akan ampuni. Tetapi SOP pengampunan dosa dan masuk surga itu ada kan? Silahkan ikuti, silahkan jalani. Kalau Anda mengikuti aturan Islam secara benar, ya Anda masuk surga. Tapi kalau tidak, siapa yang menjamin? Emang siapa ente? Nah, dari sini saja sebagai Muslim kita akan tahu bahwa agama kita yang
0: rasional,
1: paling rasional.
0: Betul
1: tuh.
0: Saya rasa cukup ya, artinya itu sudah merangkum sebenarnya ya. Kalau mau dilihat satu-satu item komponen-komponen itu bisa sangat panjang. Tetapi maksud saya, dalam beragama kita memang ada yang mengenal akal dan mengenal iman. Kalau sudah bicara iman, ini mungkin tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Tapi bedanya kalau di Islam, pandangan saya, itu akal didahulukan, imannya mengikuti. Tapi kalau di sebelah nih, iman dulu, akalnya ngikut-ngikutin gitu.
1: Nah itu saya harus ralat loh. Bukan menurut antum, begitu menurut Islam.
0: Oh menurut iya. Saya takutnya kalau misalnya ada yang beda apa namanya.
1: Jadi
0: ya,
1: menunjukkan ketawaduan antum. Kadang kan banyak pihak yang suka mengatakan ini loh Islam, ini loh hadis, inilah Quran. Padahal yang mereka sampaikan bukan ayat Quran, bukan ayat hadis, tapi pemahaman mereka atas ayat Al-Quran. Ini sekedar mengkonfirmasi bahwa itu yang sahih. Karena Allah Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ketahuilah, tidak ada Tuhan yang dia berhak untuk disembah kecuali dia Allah Ta'ala. Nah para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di ayat ini menjadi dalil bahwa kita harus menggunakan akal dulu. Karena kalau kita tidak berakal, tidak mau menggunakan pikiran kita yang sehat, kita tidak akan bisa memaknai konsep tauhid dalam Islam.
0: Baik.
1: Gitu kok.
0: Ya, jadi alhamdulillah dengan menggunakan akal pikiran yang sudah diberikan Allah SWT, tidak seperti keong ya yang tidak punya akal pikiran. Alhamdulillah kita yang sudah diberi akal, kita bisa menikmati iman Islam, itu sudah alhamdulillah. Jadi sebuah perjalanan memang diperlukan bagi seseorang, entah orang itu pernah kafir atau tidak pernah kafir. Maksud saya nih, kita semuanya bisa menggunakan akal pikiran kita untuk menelaah yang disebut dengan Islam. Tidak mungkin Islam itu ciptaan manusia. Usai pernah didatangin sama anak muda, dia mau membuktikan bahwa semua agama ciptaan manusia termasuk Islam, silakan datang. Giliran dikasih, saya minta dalil-dalil, semuanya ternyata cuma katanya-katanya. Waduh, yang begini nih ya.
1: Tuduhannya ke Islam, kalau Islam buatan manusia apa di situ?
0: Itu karangan ayat-ayat itu karangan manusia katanya. Itu judul-judulnya, nama-nama surat dan sebagainya, itu juga istilah-istilah manusia katanya, yang sesuai pada zaman itu katanya. Wah, berarti dia memang dia sendiri juga tidak mengenal hadis gitu. Dia tidak mau menerima hadis gitu. Ya capek kalau begitu ya. Jadi ya, orang-orang seperti itu sudah kita tinggalkan aja. Saya berapa kali saya juga didekati oleh orang-orang yang mungkin mau menarik saya ke kelompok mereka. Ayat-ayat Quran mereka hafal. Tapi ketika mereka berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan khataman nabiyyin, saya stop. Mohon maaf Pak, kita sudah beda pendapat, silakan pulang Pak, saya ada kegiatan lain.
1: Lain kali karena Koh Dondi sudah membuat semacam ini ya, perjanjian tidak akan berdebat dengan muslim. Yang kayak gitu-gitu kasih ke kita kok.
0: Boleh.
1: Bagi tugas kita.
0: Ada lagi nanti ngakunya ustaz. Datang ke tempat saya. Dia sepertinya mau narik saya. Terus dia bilang apa? Nabi Muhammad itu tidak pernah jima dengan istri-istrinya. Mohon maaf ya Bu ya. Dia bilang apa? Kalau mau punya anak tinggal tepuk istrinya katanya. Pernah dengar gitu ustaz?
1: Belum gue, ini ngawur di atas ngawurin.
0: Saya dengar begitu langsung, oh, ustaz mohon maaf, saya ada kegiatan lain, silakan pulang. Udah capek yang begitu dah. Masih ada yang begitu ya. Jadi alhamdulillah kita tinggal mengikuti Islam itu seperti Ustaz Ahmad Syarif semalam sebutkan, sumber hukumnya sudah Quran, hadis sahih, ijma ulama, kias, sudah. Kita tinggal ngikutin itu aja. Tidak perlu kita berinovasi, gitu ya. Inovasi maksud saya dalam arti yang di luar daripada ijma ulama. Ijma ulama sudah memikirkan segala macam, mereka sudah punya ilmunya, kita tinggal ikutin aja. Jadi rangkuman kita pada pagi hari ini, Islam dan rasionalitas itu memang tidak bisa dipisahkan. Karena Islam adalah agama yang boleh saya katakan, menurut pengalaman saya, adalah agama fitrah. Semalam saya juga mengatakan, saya mengatakan kepada setiap orang yang bersyahadat, Ustaz, bahwa sebelumnya kamu tuh lahir fitrah. Sebelumnya kamu tuh sebenarnya lahir muslim. Setiap manusia tuh lahir muslim, saya bilang gitu. Kata fitrah yang di dalam hadis yang dikatakan bahwa semua manusia lahir dalam keadaan fitrah itu sebenarnya konteksnya muslim, betul ya, menurut Abu Hurairah ya. Jadi sebenarnya ketika orang itu mengenal Islam, kemudian dia menerima Islam sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya, dia tidak pindah agama, ya, sama yang seperti saya alami. Jadi artinya Islam sebagai agama yang fitrah itu hanya mengajak manusia menjadi manusia gitu. Jangan manusia tapi bertingkah laku binatang gitu, tidak menggunakan akal dan pikirannya.
1: Masya Allah.
0: Itu ya Ustaz ya. Jadi kita tetap harus bersyukur bahwa kita diberikan nikmat iman Islam. Jangan sampai nikmat iman Islam itu lepas hanya gara-gara sembako Ustaz. Jangan sampai. Ada gak Ustaz, Pak? Saudara-saudara kita yang begitu ada, lepas gara-gara sembako, lepas gara-gara kambing. Belum lama saya ketemu pendeta, mantan pendeta, sekarang udah muslim alhamdulillah. Dulu dia memurtadkan orang Islam, satu rumah 5 orang murtad gara-gara dikasih 1 kambing. Ada yang begitu Pak, di daerah Gunung Kidul di Jogja kan. Jadi ya jangan sampai ya, hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara kenikmatan sementara di dunia, hanya gara-gara uang, kita meninggalkan iman Islam yang sudah jelas-jelas agama itu hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah, kita tinggalkan begitu saja ya. Saya serahkan pada Ustaz Ahmad Syarin. Mungkin ini waktu sudah jam berapa nih? Jam
1: izin Pak, masih ada waktu. Antum balik kapan? Belum sekarang kan?
0: Belum ya.
1: Mungkin kita persilahkan ke Bapak Ibu 1-2 pertanyaan.
0: Tanya jawab boleh deh, boleh ya. 1-2.
1: Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, mohon pertanyaannya yang singkat, padat, jelas. Silakan. Mic-nya panitia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zen, pengajar di Madrasah Al-Quran Baitul Izzah Samarinda. Saya punya beberapa pertanyaan tapi insya Allah singkat aja sih. Yang pertama tentang diskusi kepada orang Kristen itu, apakah bisa dengan tekstual mengutip kitab mereka? Karena saya pernah diskusi sama teman saya. Pertama saya baca buku The Harmony of Humanity tulisannya Profesor Dr. Raghib Fasiljani. Di situ disebutkan suatu ajaran pluralitas bahwa yang membuat dunia itu bersatu adalah kesamaan akidah. Di situ contohkan di Kristen juga ada, disebutkan di apa kitab Perjanjian Lama, sebutkan bahwa Kristen wajib menutupi rambut mereka. Baru saya tanyakan kepada teman saya, anak pendeta, dia aliran Advent. Katanya tentang ayat ini loh kitab kamu bilang bahwa harus menutup rambut. Baru kata dia, disebutkan bahwa tafsirannya adalah bahwa rambut harus dipanjangkan. Jadi rambut pendek nggak boleh. Nah tafsirannya gitu. Berarti kan kita nggak bisa dong diskusi sama tekstual, karena pasti mereka tuh mengikuti apa kata bapak gereja gitu kan. Nah itu pertama. Terus yang kedua, ini kok kalau boleh tahu minta kabarnya gimana yang katanya bahwa pohon sains katanya mau diskusi itu. Nah itu kan itu buzzernya rame itu katanya. Oh kodenitan kayak gini gitu. Terus yang ketiga, bertanya ke Ustaz Tariq, insya Allah tanya terakhir. Tadi kan Antum menyebutkan bahwa kita bisa mengkorelasikan antara ayat-ayat Quran dengan sains. Padahal kalau menurut saya, antara Quran dengan sains itu bertentangan. Kalau Quran itu kan Quran, hadis, atau agama Islam itu sendiri bahwa ayat-ayatnya itu pasti. Itu pokoknya Allah mengatakan A pasti A gitu kan, kebenaran kan, kul haqqa min rabbik gitu kan. Tapi kalau di sains itu kan landasannya adalah keraguan, skeptis. Jadi ketika ada suatu teori yang baru, maka itu akan meruntuhkan teori yang lama. Contohnya aja seperti teorinya fisika klasiknya Newton yang 3 asas itu kan diruntuhkan sama teori Einstein, teori relativitas. bahwa namanya benda jatuh ke bawah bukan karena gravitasi, tapi karena ada kelengkungan ruang dan waktu gitu. Nah, ketika misalnya suatu ayat Quran dihubungkan sama sains dan ternyata dalil sains itu roboh, digantikan oleh teori yang baru, berarti nanti bisa dong diucapkan bahwa oh kan Qurannya salah. Nah gitu Ustaz, insyaallah tiga pertanyaan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sebelum Koh Dondi menjawab pertanyaan pertama dan kedua, mungkin izin saya menambahkan sedikit bahwa boleh setiap orang itu bicara tentang penafsiran atas segala sesuatu dan menganggap itu adalah makna dari teks ayat, baik konteksnya itu orang di luar Islam ataupun dalam Islam. Tapi pada ujungnya kita kan bisa mendatangkan pembanding-pembanding untuk membantah, mematahkan klaim tersebut. Contoh misalnya tadi perintah untuk menutup aurat, ya, nutup rambut kepala dengan jilbab lah istilah kita, yang kemudian diterjemahkan itu sebenarnya dipanjangkan. Artinya kelompok Kristen tertentu membantah pemahaman kita yang mengatakan bahwa ada perintah menutup aurat atau pakai jilbab. Itu kan penafsiran mereka, dan ini yang mereka gunakan. Tapi fakta yang mereka tidak bisa pungkiri, ada orang-orang Kristen yang memaknai ayat itu sebagaimana umat Islam sekarang ini melaksanakan syariatnya. Terbukti apa? Coba lihat. Kalau kita nonton film, kalau antum pernah nonton film nggak? Orang-orang sini kayaknya baca kitab terus ini. Itu kalau film-film tentang biarawati gitu kan, pakai apa coba? Pakai kerudung gitu kan. Itu antum nggak usah jauh-jauh. Apalagi kalau mau jalan ke Mesir, saya bisa tunjukin sekte-sekte Nasrani yang mereka itu kalau ketemu antum kira itu ukhti-ukhti semuanya. Ukhti, apakah ada imam di hatimu? Antum bisa begitu tuh. Nggak tahu dia tiba-tiba gini gitu kan. Jadi ya bisa kita bantah dengan hal yang sama. Terus mereka bagaimana dengan pemahaman seperti ini? Sama mereka kemudian ketika menjadikan hari Ahad sebagai hari agama mereka, ya. Padahal jelas kalau orang-orang Yahudi hari Sabat, mereka bisa berpencak kata, berpencak logika dengan dalih mereka. Tapi kita bisa tunjukkan beberapa sekte Nasrani yang menggunakan Sabtu sebagai hari ibadah mereka, termasuk mereka tidak makan hewan bersisik dan seterusnya. Itu mungkin sedikit tambahan sebelum Koh Dondi menjawab. Fadal, silakan.
0: Fadal. Baik. Yang pertama tentang bagaimana kita bicara dengan mereka sesuai dengan teks mereka, ya. Kalau tadi bilang di Perjanjian Lama, terus mereka, orang Kristen memahaminya dengan kacamata Perjanjian Baru atau kacamata Kristen, itu juga tergantung kelompok Kristennya. Kalau tadi situ sebut-sebut Advent, Advent menggunakan Perjanjian Lama hanya untuk syariatnya saja, ya. Tapi mereka tetap Trinitarian, tetap nyembah Yesus sebagai Tuhan. Cocok nggak dengan tradisi orang Yahudi dan akidahnya orang Yahudi? Tidak cocok. Berarti kalau begitu, berarti kan mereka kan pilih-pilih yang mereka mau ikut. Dulunya yang saya baca, pendirinya apa namanya, salah satu pendiri Advent, Ellen G. White namanya, dia ingin kembali kepada tradisi Yahudi di Perjanjian Lama, tapi karena tekanan politik dia tetap harus Trinitarian. Sekarang kalau masalah rambut tutup aurat tadi, seorang Paulus ya di Perjanjian Baru nih ya, yang menciptakan agama Kristen, dia aja masih mengatakan bahwa seorang wanita kalau tidak menutup rambutnya, dia harus mencukur rambutnya. Paulus, 1 Korintus pasal 11 ayat 5-6. Paulus yang menciptakan agama Kristen aja bisa bilang perempuan yang enggak nutup rambut sebaik dia harus botak rambutnya. Ya, memang ajaran Paulus ini nanti dimodifikasi lagi oleh gereja. Berarti kalau begitu sebenarnya kita bisa menggunakan teks ketika kita berbicara dengan orang Kristen, tetapi kita yang harus tahu yang mana Perjanjian Lama, yang mana Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru kita juga harus tahu lagi yang mana perkataan Yesus, yang mana perkataan Paulus. Nanti kalau kita mau lebih jauh lagi, yang mana yang tidak sesuai antara Paulus dan gereja. Paulus sama gereja sekarang aja mungkin masih ada perdebatan juga pasti. Paulus menganggap Yesus sebagai rupa Allah, ya, rupa Allah. Tetapi dia belum menyamakan atau tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa. Idenya Paulus diteruskan oleh Ignatius di abad kedua, diteruskan lagi oleh Tertullianus abad kedua juga, sampai ada kata Trinitas. Tapi tiga orang ini masih mengatakan Yesus tidak setara dan apa namanya, tidak setara dengan bapak, baru dimodifikasi oleh bapak gereja Athanasius di abad keempat. Yesus jadi co-equal, co-eternal, gitu ya. Jadi saran saya, kalau mau bicara teks di dalam kitab mereka, situ harus paham yang mana perjanjian lama, yang mana perjanjian baru, dan di perjanjian baru juga harus dibedakan yang mana Yesus, yang mana Paulus, ya. Kita harus bisa bedakan. Yang kedua tadi apa? Bawah pohon sains itu ada orang Islam, ngakunya orang Islam, ngakunya. Pertama WA apa, DM saya, kok saya mau diskusi, katanya, tentang apa namanya Quran dan sains. Awalnya bilang diskusi, kalau diskusi ayo, kalau bikin konten ayo. Belakangan, oh enggak, saya mau debat, katanya. Oh, kalau debat, saya bilang kita di yayasan kami tidak melayani debat dengan sesama Islam. Debat kami hanya dengan kaum kufar, saya bilang gitu. Ya, kaum kufar, tahu maksudnya kan, berarti kan? Tiba-tiba dia ngomong, ya sudah kalau gitu saya kafir, gimana kita debat, mau enggak gitu. Dia ngaku dia kafir.
1: Oper aja kok.
0: Nah, dia ngaku dia kafir, dia nanya tetap mau debat. Saya bilang, oke, kalau kamu kafir, bawa pendeta, saya bilang. Kamu, dia kan dia bukan pendeta. Bukan, kalau dia bukan pendeta, saya bilang bawa pendeta, debat sama saya. Satu topik dari kamu, satu topik dari saya. Saya gituin, enggak berani. Muter-muter lagi.
1: Dia nunggu, oke, saya pendeta. Gini,
0: nah, kan. Kalau kamu pendeta, saya tinggal minta buktinya, benar enggak kamu pendeta? Gitu aja kan simpel. Karena dia sudah ngaku kafir, saya minta bawa pendeta. Satu topik dari kamu, satu topik dari saya. Saya gituin, enggak berani dia. Bilangnya saya nggak berani. Dia bikin konten bilangnya saya nggak berani, katanya. Saya bilang saya nggak melayani orang Islam buat debat. Kalau mau debat sama orang Islam silakan sama Ustaz Ahmad Syarif, saya bilang gitu. Kalau saya hanya melayani kaum kufar, saya bilang. Tapi saya minta kamu bawa pendeta. Wakun apa muter-muter, pokoknya muter-muter. Akhirnya saya tanya sama dia, kalau kamu ngaku kafir, saya tanya nih ya, apa hukumnya dalam Islam? Ketika ada orang secara terang-terangan dan sadar mengaku kafir, hukumnya apa?
1: Murtad jelas loh. Iya, ya,
0: sudah. Secara terang-terangan dan sadar loh ya, bukan di bawah tekanan, bukan di bawah ancaman pedang loh. Secara terang-terangan dan sadar mengaku kafir, hukumnya apa? Ya sudah, kalau begitu silakan bawa pendeta. Sampai sekarang dia enggak mau. Oke. Okay? Ya ketiga tadi mengenai Quran dan sains yang tadi Mas bilang bertentangan, tuh Mas yang bilang atau ada orang lain yang bilang? Pendapat Mas bertentangan.
2: Bukan bertentangan, maksudnya kan landasan awalnya kalau sensor berlandasan keraguan.
0: Saya jadi paham.
2: Ada teori baru
0: menunjukkan
2: yang lama.
0: Paham. Tapi bagaimana dasarnya Mas bisa bilang Quran dan sains bertentangan? Saya pengen tahu.
1: Ya, tadi termasuk pertanyaan ini diarahkan ke saya tuh. Perlu saya berikan gambaran kepada antum pembanding. Memang sebagian pihak yang mencoba menembak jatuh upaya-upaya ulama-ulama kita menjabarkan Al-Quran yang berkaitan dengan sains. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan kebenaran Islam. Karena begini teman-teman sekalian, walaupun Quran ini bukan kitab sejarah, bukan kitab sains, tapi kita itu secara logis saja, secara logika dasar, ketika ada orang yang sangat ahli membicarakan sesuatu, misalnya nih dia bicara tentang satu kotak, dia bicara tentang kesehatan, dia ini dokter yang sudah melalang buana, maka informasi yang akan dia sampaikan itu biasanya bukan cuma terkait masalah kedokteran, dia akan merambat sampai mungkin ke logika, ke bahasa, ke ini, sesuai dengan kapasitas si pembicara, kan gitu. Topik pembicaraan bisa sama, tetapi ketika yang si pembicaranya berbeda, maka kita akan tahu keluasan penjabarannya. Dari itu kita bisa ngukur, oh orang ini berkelas. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta segala sesuatu, termasuk menciptakan hal-hal yang kita anggap sebagai teknologi dan sebagainya, maka pembicaraan Allah pasti akan membahas dan menyinggung itu. Minimal tidak akan bertentangan. Nah, mereka kalangan ini mencoba menembak jatuh dengan mengatakan begini, logika apa dasar basic daripada agama itu kan kepastian, katanya, kebenaran mutlak. Sedangkan sains itu selalu meragukan. Bagaimana mungkin sesuatu yang rumus dasarnya meragukan sesuatu, yang satu meyakini sesuatu dengan pasti akan dipertemukan? Mudah saja teman-teman sekalian. Antum butuh 8 jawaban. Satu aja ya, nanti yang lainnya kapan-kapan gue ya. Satu jawaban. Antum lihat para ulama-ulama mazhab, baik mazhab akidah atau mazhab fikih, rujukannya apa? Al-Quran, ya kan? Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu nggak mungkin salah, hadis Nabi juga nggak mungkin salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, semuanya berdasarkan wahyu. Tapi dalam memahami Quran dan al-hadis, suka atau tidak suka, kita melalui jalur ulama. Kenapa? Karena memang kita diperintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ulama kemudian menjadi jalan kita memahami Quran dan al-hadis. Pertanyaannya, apakah ulama pasti benar? Enggak ada ulama yang mengklaim

0: berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i dalam banyak pendapat. Apakah kemudian bisa kita katakan gara-gara Imam Syafi'i dikoreksi Quran dan Al-Hadis berarti salah? Kan enggak begitu logikanya. Sama dengan kita misalnya nih, Quran menginformasikan tentang sidik jari dalam surah Al-Qiyamah, dan kemudian kita kaitkan dengan pengetahuan kita hari ini dan cocok, benar. Katakan di kemudian hari ternyata sidik jari manusia itu sama, ya, karena polisi aja yang kurang teliti dalam anu gitu, pada ujung-ujungnya bisa dimanipulasi. Apakah Qurannya salah? Enggak, tinggal direvisi saja cara penafsirannya kan, karena ternyata Al-Quran, ternyata kalau katakan Pak, ini saya ambil sampel, salah, enggak ada konsep sidik jari. Quran tidak menyebut kata sidik jari. Quran hanya mengatakan bala qadirina ala an nusawiya banana. Bahkan kami mampu mengembalikan ruas-ruas jari jemari. Penyebutan ruas jari jemari itu penekanan. Kenapa Quran tidak menyebut rambut yang lebih kecil misalnya kan? Atau menyebut apa? Yang lebih kecil. Ya, atau DNA atau apa? Tapi kenapa jari itu pun jari tangan yang dipakai, bukan jari kaki? Karena ternyata di situ tempat sidik jari, isyarat dari Allah. Jadi ketika kita menganggap bahwa sains itu bisa apa, bisa menimbulkan masalah di Quran karena sains itu apa tidak pasti, itu juga apa telah dijelaskan oleh para ulama kita. Tergantung nanti bagaimana apa ya, tesis dan antitesisnya. Mungkin begitu Pak.
1: Itu baru satu jawaban dari 8.
0: 8.
1: Masya Allah. Kalau saya menambahkan sedikit aja bahwa di dalam Quran ayat-ayatnya itu
0: Evan. Ya. 10 tambah 7
1: 10
0: udah lanjut.
1: Ya, di dalam Quran ayat-ayatnya itu maknanya itu ternyata berlapis-lapis maknanya. Jadi ketika ada sains yang misalnya teorinya atau hukumnya bisa runtuh oleh hukum sains yang lain, terus apa namanya dianggapnya bertentangan dengan Quran, itu yang saya pahami berarti pemahaman orang terhadap Quran berarti ada yang perlu diperbaiki. Betul begitu Ustaz? Jadi tidak mungkin sainsnya bertentangan dengan Quran. Yang Ustaz tadi bilang, Qurannya tidak mungkin salah, hanya orang yang sains ini yang mungkin kalau belum sesuai dengan yang disebutkan di Quran, berarti pemahaman tentang Qurannya perlu dibetulkan, atau sainsnya masih dalam perjalanan, belum selesai. Begitu ya Ustaz ya? Semoga menjawab pertanyaan. Barakallahu'alaikum.
0: Masya Allah. Mungkin pertanyaan kedua, terakhir. Silakan Haji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Ustaz Ahmad dan Koh Dondi. Yang memang kita melihat di sini bahwa sain ya dengan Al-Quran itu pasti menurut saya adalah tinggi Al-Quran. Ya, kalau kita melihat juga salah satu di surah Al-Isra itu, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna. Di sini kan Allah barak itu terjemahan yang di dalam Al-Quran itu adalah baraka, tetapi kalau dalam bahasa elektronik barkon itu adalah kilat, loncatan-loncatan kilat itu menjadi elektronik. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam teknologi, siapa kira-kira tidak menggunakan elektronik sekarang di dunia ini? Hanya beda produknya. Produk ilahi adalah burak, produk itu misalnya dalam mesin itu adalah bosya da'aki, itu adalah produk manusia, tetapi dari petunjuk itu adalah salah satu rasional, ya. Oke. Oh, yang kedua juga bahwa orang-orang yang bertuhan itu, saya membaca juga salah satu buku yang dikarang oleh Arnold Toynbee mengatakan, if the science couldn't bring us to the point, the experience will do it, if not the suffering. Kalau memang semua makhluk di muka bumi itu membaca ilmu pengetahuan tidak bisa bertuhan, tapi dia bisa lewat pengalaman. Kul siru fil ardi panziru kaifana akibatul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan dalam korelasinya. Kalau dia memang tidak bisa berpengalaman, tetapi biasanya dia lewat penderitaan, the suffering. Seandainya dia menyeberang sungai ke Samarinda seberang, di tengah dia bocor, dia tidak akan teriak, ya Allah, ya Tuhan, ya Bapak, ya Ibu, selamatkan. Tapi ya Allah, selamatkan saya. Nah, dia bertuhan. Berarti memang fitrah manusia itu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Mungkin ada pencerahan. Terima kasih.
0: Silakan Allah. Ya.

0: Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalam la rasulillah. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang Pak diuraikan dari Pak Haji tadi, itu kaitannya dengan pengalaman. Islam itu kan satu agama yang secara usia sudah cukup untuk membuktikan semua ajarannya itu melintang, melalang buana, melewati generasi demi generasi, melewati berbagai macam tempat, dan semuanya mengkonfirmasi semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Tunjukkan, Mbak, di dalam Al-Quran itu satu informasi yang bertentangan dengan sains. Kita, seperti yang tadi Kodon disampaikan, sains itu belum matang. Dalam perjalanannya bisa jadi mengalami perubahan. Tetapi sains sebagai salah satu produk akal sehat. Dan akal itu timbangan kebenaran, kan gitu hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan, ente punya timbangan yang itu digunakan di semua masa dan tempat. Gunakan itu untuk menimbang Al-Quran. Dan kalau kemudian kita gunakan, teman-teman sekalian, kita akan sepakat tidak ada sampai detik ini dari bagian Quran itu yang bertentangan dengan akal sehat. Misalnya, ketika Al-Quran menginformasikan yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, maka katakan ruh itu urusan Tuhanmu dan engkau tidak diserahi diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Ketika Allah Ta'ala menginformasikan hal ini saja, sampai detik ini ruh masih jadi barang misteri, kan gitu. Sains gak bisa mecahkan itu. Harusnya dengan segala kecanggihannya, dengan segala kemajuannya hari ini, bisa untuk mematahkan teori Quran ini, kan. Tapi tidak bisa. Toh kalau kemudian, di kemudian hari, katakan saja, katakan ada orang yang bisa mengetahui hakikat ruh. Ruh itu ternyata tersimpan di apa gitu kan, tersimpan mungkin di ketiak kiri atau mungkin di telinga kiri, tetap Quran tidak kehilangan otoritas kebenaran. Karena Quran mengatakan qalilah, kamu baru satu tahu satu tempat aja sudah merasa bisa menyanyi Quran, yang Anda ketahui baru sedikit gitu ya. Maka dari sini Pak Haji benar bahwa Al-Quran dan syariat agama kita dan hadis-hadis yang sahih itu adalah barang bukti kebenaran yang siap diuji dengan timbangan apapun. Dan sering saya katakan, Mbak, timbangan yang merupakan ukuran yang diterima oleh fitrah manusia, baik dia muslim maupun kafir, itu akal, kan? Akal, Mbak. Orang ateis sekalipun bisa menerima Islam karena mengetahui Islam itu ajarannya bisa ditimbang dengan akal. Nah, sebaliknya itu tidak ditemukan oleh dalam agama lain. Ujung-ujungnya kalau dipertanyakan, misalnya konsep agama Kristen tadi, itu mengatakan apa? Cukup diimani. Bahkan yang cukup saya gatel kok mengikuti debatnya Kodondi dengan pendeta yang pokoknya itu loh. Oh sudahlah gitu. Itu kan dia mengatakan gini, Anda tidak akan bisa memahami kalau tidak beriman, kan gitu kan. Pokok iman dulu, maksudnya masuk dulu ke Kristen dulu, baru kemudian Anda akan apa? Anda akan bisa mengimani tentang konsep. Itu kan gak logis sama sekali, teman-teman sekalian. Gimana bisa kita itu disuruh bayar dulu sedangkan barangnya kita belum tahu? Mau gak, Pak? Anda ini, saya punya Lamborghini, pasarannya kan sekarang Lamborghini berapa antum kemarin beli? Katakan 1 miliar gitu kan. Saya bilangin, Pak, saya jual Lamborghini gak 1 miliar, kalau ke Bapak gak apa-apa deh, 25 juta aja. Betul Ustaz, betul. Tapi bayar dulu. Ya, barangnya Ustaz, enggak, pokoknya bayar dulu deh. Kalau Anda sudah bayar, baru kemudian saya datangkan Lamborghini. Mau enggak antum? Kalau ada yang mau saya minta nomor HP-nya. Ini bisa dimanfaatkan orang kayak gini nih. Ya. Kan logisnya begitu, teman-teman sekalian. Baik, kalau silakan tambahkan sedikit lagi.
1: Saya rasa sudah cukup lah, tapi saya ingin memberikan sedikit analogi, Pak. Analogi aja berdasarkan pengalaman saya. Ditanya di Quran. Quran surat At-Tariq, Pak. Ya, ayat kelima sampai ketujuh. Ya, ayat kelima sampai ketujuh. Kira-kira artinya begini, Pak. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Itu, Pak, ya. Ditanya, Pak, sama orang, bagaimana ceritanya? Air mani kok keluarnya dari antara tulang dada dan tulang sulbi? Berarti Quran salah, ya. Pernah dengar kan? Nah, jawabannya bisa dua approach gitu ya, dua pendekatan. mau dibilang air mani antara keluar antara tulang dada dan tulang sulbi, itu banyak tafsir dari kalangan ulama kita yang ada hubungannya dengan apa nih, tulang sulbi ya, tulang ekor. Ternyata juga ada yang bisa menjelaskan secara ilmu pengetahuan bahwa ternyata asalnya juga dari situ gitu. Tetapi juga bisa dijelaskan dari pendekatan yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, kalau kita menggunakan atau merujuk kepada bahasa Arabnya, yaitu yakhruju. Ternyata kalau kita lihat di ayat-ayat Quran yang lain, kata yakhruju atau yang punya akar kata yakhruju, itu yang dikeluarkan itu adalah manusianya, Pak. Banyak contohnya ayat-ayatnya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan air mani yang terpancar, yang keluar, yakhruju, itu yang keluar bukan air mani yang dari antara tulang dada dan tulang sulbi, tapi yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu adalah manusianya atau bayinya gitu. Ternyata bisa begitu, yang tadi saya bilang maknanya bisa layer gitu, ada dapat banyak layer gitu, Pak. Kemudian jawabannya sebenarnya ada di ayat 8, bahwa Allah berkuasa membangkitkan dia nanti gitu loh. Artinya apa? Konteksnya, konteks dalam satu ayat 5, 6, 7, dan 8 itu lagi ngomongin manusia, manusia, manusia. Yang ayat 8 juga manusia, bukan air maninya gitu, Pak. Kira-kira gitu, Pak ya. Ini apa pengalaman saya. Satu lagi nih, semalam kita lupa membicarakan Ustaz, bahwa ini kan berkenaan dengan satu Muharram ya. Hari ini adalah satu Muharram kan. Saya juga pernah ditanya begini, Pak. Nabi kamu lahirnya tahun berapa? Kita melihat sejarah kebanyakan masyhur 570 Masehi ya, Pak ya. Betul kan 570. Nabi kamu apa menerima Quran umur berapa? Umur 40 tahun kan. Berarti tahun berapa? 570 tambah 40. 610. Quran kamu diturunkan berapa tahun? Orang kebanyakan bilang dibulatkan menjadi 23 tahun kan, Pak? Betul kan? Jadi kalau 570 tambah 40 jadi 610, 610 tambah 23 tahun jadi berapa tahun, Pak? Tahun berapa jadi ya? 633 Masehi kan? Betul kan?
0: Saya kalau mati-mati kamera.
1: 570 lahir tambah 40, 610. 610 tambah 23, 633, ya kan? Sedangkan nabi kamu meninggalnya tahun berapa? Kita baca di semua gampang, nabi wafat 632 Masehi. Selisihnya 1 tahun, Pak. Jadi dia bertanya, bagaimana ceritanya nabi kamu sudah meninggal, Qurannya masih turun, siapa yang terima gitu.
0: Padahal kesalahan penghitungan.
1: Oh enggak, kalau dihitung itu betul. 570 tambah 40 610.
0: Karena 610 Quran dibulatkan tadi, Pak.
1: Iya, ya. Oke lah, anggap aja 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tetap masih lewat daripada tanggal Nabi wafat. Tetap masih lewat. Kesalahannya di mana, Pak? Saya tanya, kamu ngitungnya, kamu berpikir nih, Nabi ya, perhitungan orang Arab nih, pakai Masehi semua. Saya tanya, apakah mereka pakai tahun Masehi? Kamu tahu nggak bedanya Hijriah sama Masehi berapa hari setahun? 11 hari. Ternyata jadi orang Arab emang ada yang ngitung pakai tahun Masehi, Pak. Ada.
0: Jadi penyebutan 22 tahun itu bukan tahun Masehi, dia tahun Komariah.
1: Iya. Betul. Jadi orang Arab juga berpikir pasti kalau nabi dikatakan menerima wahyu pertama kali berusia 40 tahun, apakah yang dipikiran orang Arab itu 40 tahunnya Masehi? Pasti bukan. Jadi kalau dihitung sebenarnya menggunakan tahun Hijriah yang bedanya 1 tahun 11 hari, Quran itu sudah selesai turun beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Seperti itu, Pak. Barakallahu'alaikum semuanya.
0: Masya Allah, waktu seperti tidak terasa. Semoga ini bukan pertemuan terakhir. Antum bisa ke sini sama Rinda, sama-sama yang lain juga ya. Nah, tim-tim yang lain. Baik, teman-teman sekalian, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doakan semoga Koh Dondi perjalanannya ke Balikpapan sampai kembali nanti diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Semua yang kita jalani dalam kehidupan

Bismillah. Di antara langit yang luas dan bumi yang rapuh, ada jiwa kecil penuh salah yang pulang membawa air mata, memanggil namamu. Ya. Yeah!

Lillahi nasrul firdausi ahlan. Aku bukan penghuni taman keabadian. Wala aqwa ala naril jahim. Aku terlalu lemah menahan panas.

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudariku, saudaraku dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita, menjaga kita dalam ketaatan, dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita yang menuntun seluruh sifat dan sikap berkehidupan kita kepada segala kebaikan yang diridhai oleh Allah sampai kita berpulang kepadanya. Teman-teman dimanapun berada, dalam rangka menjalani kehidupan itu dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya banyak beragam tantangan yang kita hadapi, tidak mudah untuk dilalui, dan seringkali membelokkan kita semua dari jalur-jalur kebaikan itu menuju hal-hal yang tidak positif. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih yang sangat mendalam, dengan perhatian yang begitu luas menjangkau seluruh hamba-Nya, Rahman dan Rahimnya, memberikan kita kesempatan yang tiada terbatas untuk kembali mengoreksi keadaan diri kita, mengevaluasi diri, meninggalkan segala jenis yang dilarang yang mengakibatkan pada kerendahan harkat dan martabat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ajal menjelang tentunya, sampai nafas berada di tenggorokan. Semua masih punya kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, sehitam apapun dosa yang pernah diperbuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutus rahmat-Nya demi mengampuni kita sebagai hamba-Nya. Demikian Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53 itu, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah Muhammad SAW pada seluruh hamba-hambaku, duhai seluruh hambaku yang terkadang ia melakukan dosa-dosa yang begitu melampaui batas, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, yang kadang-kadang tidak berbilang. Bila engkau berpikir untuk kembali menjadi lebih baik, ada kilatan di hatimu untuk berubah, maka jangan pernah engkau menyimpulkan putusnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau kerjakan itu. Maka jangan pernah kau berputus asa untuk mengharapkan, memohon rahmat Allah, kasih Allah yang begitu dalam. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangat berpeluang mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Teman-teman, demikianlah sifat kasih Allah ditampilkan dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar memberikan harapan kita untuk kembali pada jalan kebaikan, tapi betul-betul menuntun kita menuju jalan perubahan yang lebih mulia. Dari sekian waktu yang kita lalui, ada hari-hari, waktu-waktu yang memang secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala khususkan waktu-waktu itu untuk menyentuh hati kita agar kembali merenungkan, mengevaluasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Di antara sekian waktu itu, ada yang dikenal dengan bulan-bulan terhormat, bulan-bulan hurum. Ada 4 bulan dimaksud, dan keempatnya disatukan dalam informasi secara umum di Quran surah ke-9 ayat 36. At-Taubah ayat ke-36. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Dalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi yang mengiringi kehidupan itu ada 12 bulan. Setahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat. 4 bulan yang menjaga kehormatan kita untuk mengevaluasi diri agar senantiasa menjaga seluruh bagian tubuh kita supaya tidak bertindak berperilaku yang menyimpang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata dicipta untuk melihat yang baik. Ketika melihat yang tidak baik, itu penyimpangan. Lisan dicipta untuk berkata yang baik. Ketika bertutur yang tidak baik, itu penyimpangan. Demikian sampai ke tangan hingga ke ujung kaki. Maka khususnya di 4 bulan ini ada ketentuan agama yang lurus. Ada ketentuan syariat yang benar yang menyentuh kedalaman kalbu kita untuk mengevaluasi apakah memang selamanya akan menjadi tidak baik. Sementara Allah memberi kesempatan pada kita sebelum wafat untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Maka 4 ini dijelaskan oleh Nabi. Thalatsah mutawaliyat, 3 bulan itu rangkai berurutan. Yaitu bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan ke-12 Dzulhijjah, dan bulan yang pertama Al-Muharram. Lalu baru yang keempat adalah Rajab Mudar, bulan yang ke-7 itu. Ma baina Jumadah wa Sya'ban, yang terletak antara bulan ke-6 Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban bulan ke-8. Sekarang kita berada dalam rangkaian bulan terhormat itu, bulan Al-Muharram, yang mengawali penanggalan di tahun Hijriah, tahun untuk komitmen berubah pada yang lebih baik, ditandai dengan Al-Muharram. Waktunya berusaha mengevaluasi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan kita untuk bertekad meninggalkan yang dilarang itu bisa kita tempuh dengan menunaikan ibadah puasa. Karena di antara hikmah puasa itu adalah upaya untuk melatih diri kita agar mampu mengendalikan nafsu, sumber yang senantiasa dieksplorasi dan dieksploitasi oleh setan untuk berbuat tindakan-tindakan menyimpang. Dengan puasa kita berusaha kendalikan. Dengan puasa kita berusaha arahkan pada hal yang lebih baik. Di antara penanggalan di bulan Al-Muharram itu ada hari-hari tertentu yang ditekankan sunnahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya informasi yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang tersambung sanadnya bahkan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi mulia Sayyidah Aisyah ibunda kita insan beriman. Beliau menyampaikan informasi yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak informasi ini pun dikuatkan diantaranya oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah melihat orang-orang Yahudi menunaikan puasa. Lalu beliau mengkonfirmasi puasa apa yang dikerjakan. Mereka mengatakan ini adalah puasa yang ditunaikan sebagai bentuk syukur atas terbebasnya, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memberikan komentar, wa ana ahaqqu bi Musa, dan saya lebih berhak dengan Musa dibandingkan dengan kalian. Maka Nabi menunaikan puasa dan meminta kepada sahabatnya, umatnya untuk menunaikan puasa. Itulah di hari ke-10 bulan Al-Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Ternyata di tanggal 10 Al-Muharram ini, menurut penelusuran beberapa ahli sejarah, para ulama juga menemukan satu informasi bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi, ketika menerima dari Allah satu kalimat evaluasi, kalimat taubat, kalimat yang dibimbingkan untuk anak cucunya kembali pada jalan yang benar, itu pun terjadi pada 10 Al-Muharram. Kalimat yang sangat viral, bahkan dicantumkan dalam satu firman Allah di Quran Surah Al-A'raf itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ternyata ada juga yang menelusuri informasi bahwa kapal besarnya, bahteranya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendarat pasca musibah besar, banjir besar itu terjadinya di 10
Al-Muharram, peristiwa-peristiwa penting yang menandai perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, mengevaluasi dari keburukan menjadi awal kebaikan. Fir'aun buruk, ditenggelamkan, muncul baiknya kentutan Musa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah izin sebagai petunjuk kepada anak cucunya untuk berubah dari salah menjadi baik. Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan kondisi umatnya yang tidak baik menjadi baik. Terjadinya 10 Al-Muharram. Jadi ada nilai evaluatif di dalamnya. Ada nilai muhasabah, koreksi di dalamnya. Untuk itulah ketika menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram ini, bahkan Nabi pernah berkomentar. Yang komentar Nabi ini, sabda beliau ini, didokumentasikan dan diteruskan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kelak disampaikan juga ke kita dan didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, saat Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa di 10 Al-Muharram itu, puasa Asyura itu, anni ahtasibu ala Allah, aku berharap diantara pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yukaffiru as-sana allati qablahu, bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud setahun berlalu itu adalah dosa-dosa kecil. Malam takunil kabair, sepanjang bukan yang besar, yang diiringi dengan taubat. Maksudnya, saat menunaikan puasa itu, maka yang kecil-kecil otomatis diampuni. Bila bertobat dalam menunaikan puasa itu, yang besar pun digugurkan. Jadi puasa ini begitu bernilai. Puasa ini walaupun sehari dalam setahun, nilainya begitu tinggi. Karena saat dikerjakan, yang kecil bisa dibersihkan, yang besar bisa ditaubati. Untuk itu teman-teman, esok hari, bagi yang menilai bahwa hari Ahad yang telah lalu adalah tanggal 1, maka esok hari, hari Selasa, sudah masuk 10 Al-Muharram. Bagi yang menetapkan Seninnya tanggal 1, maka besoknya 9. Ya, ada yang kemudian memulai dari 9 Taswa'nya, yang mengambil isyarat Nabi bahwa karena Yahudi banyak mengklaim itu harinya, Nabi memberikan pelajaran, kita mulai dari 9-nya. Walaupun aku hidup, mulai dari 9-nya supaya menyelisihi Yahudi. Atau ulama berpendapat, walaupun tidak dapat 9-nya, 10-nya yang diutamakan, lantas 11-nya diprioritaskan. Ada juga yang memberikan tafsiran, al-hukmu yaduru ma'illati, hukum itu membersamai sebabnya. Bila sudah Yahudinya juga abai, tidak ada lagi kebanggaan, bahkan penunaian dengan itu, maka fokus kepada tanggal 10, itu yang lebih utama. Sunnah nabinya bisa ditunaikan dengan menunaikan puasa, tapi esensi puasa itu terletak pada muhasabahnya, evaluasi dirinya. Di poin terbesarnya, sudah tiba waktunya bagi kita untuk selalu mengevaluasi diri, merenungkan jalan hidup, dan memilih jalan yang benar sebagai bekal kembali yang baik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya memohon kepada kita semua, dan juga untuk saling mendoakan sekaligus mengevaluasi diri kami, untuk kita semuanya letak kebaikan bukan pada tingginya ilmu, tingginya jabatan, banyaknya harta, tapi letak kebaikan pada bersihnya hati yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan cara yang baik. Bukan hanya ibadah ritualnya, tapi juga ada muamalahnya, ada akhlaknya. Tauhid, bukti kebenarannya, ada pada ibadah. Ibadah, bukti kebenarannya, ada pada akhlak. Akhlak disertakan pada muamalah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tauhid la ilaha illallah adalah ibadah kepada Allah. Di antara jenisnya, salat. Wa aqimis salata li dzikri. Fungsi salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhlak, kapan diterapkan? Dalam konteks muamalah, pergaulan, kehidupan kita. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah, ibadah, dan akhlak pada praktek muamalah kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu saling mendukung, mendoakan, dan mengingatkan dalam kebaikan, meninggalkan hal yang tidak penting dalam kehidupan. Semoga negara kita dilindungi, disatukan, dijauhkan dari perpecahan, ditanamkan rasa saling mencintai dalam diri kita yang mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, hutang kisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah amin saja aku baca.
1: Walau dolim, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sisa baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
4: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Wow.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa in

0: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina aqwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: واتق الله إن الله تواب رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أكبر الله أكبر.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي مدفكا شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bib. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembuh yang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Kalau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

merasa rindang kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Berbagai cacat menitim Mbah Sita. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Gak usahkan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masing aja batal kok, tinggal rukun itu tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukun, belum juga nah bangkit, bangkit berdiri, rukun sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3, asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku merasa tidak asa apa. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum yang kada tahu kisahnya dan apa terjadi, umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

0: susah weh. Aku belum susah weh. Masih susah weh. Ini susah weh. Nah itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kalau perhatian susah weh itu ingin batal sama. Batal sama yangnya. Batal sama yangnya. Kalau perhatian susah weh itu ingin bahagia sih ya. Nah batal sama yangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Susah weh. Dua kali susah weh. Hanya
1: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tampan yang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat, teman-teman.

Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Tausiah Ba'da Maghrib setiap hari Rabu malam Kamis bersama dengan Kiai Haji Muhammad Mansur. Tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Kita semua diberikan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim kita setiap ba'da maghrib malam Kamis dalam kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan guru kita, diuraikan oleh Kyai Haji Muhammad Mansur. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa salli wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti ajma'in, thumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi al-malaikati al-muqarrabin wa ala ibadika as-salihin, khususan malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malaikati al-hamalati al-arsh wa malaikati al-hafaz alaihim as-salatu wa salam, thumma ila arwah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa sari sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi tabi'in wa man tabi'ahum bi isan ila yawmiddin wa muqallidih biddin ila ulama العاملين والفقهاء والمهددين والقراء والمبصرين والسادة السبيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم لحضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حلبي مذهب وسيدي سيد علي المرزي في رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي ومستجب الدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه. لحضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوطي محمد بهاء ولي نقشان بني أبي حزم عبد الجبر الشاذلي وشيخ إمام البخاري وشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخالد شيخ أبو لي محمد أرشد البنجري وشيخ سيد حبيب تونغان برانغان بانغيران وحبيب عبد الرحمن بن سن بن يحيى وشيخ علي جنيدي برا وشيخ سليمان كوريس أبو طلحة وشيخ سلطان سليمان النواب بن سمبوي علي بن عبد بن العارب بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني بن نجيب كرفي أم عبد القادر وأزواجهم وذريتهم منتسبين إليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil kareem. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa qala az-Zubair ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini dimanapun Anda berada dan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa diberikan ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai, semuanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali ke pembahasan kita mengenai syariat yang terbagi kepada tiga. Pertama taubat, kedua takwa, dan ketiga istiqamah. Maka jadi fokus kita ini adalah membaguskan syariat kita. Jadi kalau kita pengen mendapatkan tariqah yang benar dan hakikat yang sempurna, fokus kita utama adalah membaguskan, membaiki atau benar-benar melaksanakan syariat dengan baik. Bagaimana caranya kita membaguskan syariat? Pertama taubat. Ya, berhenti dari apa-apa yang tidak baik dikerjakan. Jangan sampai orangnya beribadah tapi masih melakukan hal-hal yang haram, menggibah, memfitnah, mencaci maki dan sebagainya. Kemudian takwa. Takwa itu seperti ibadah, sembahyang, puasa dan macam-macam lainnya. Lalu istiqomah. Kalau sudah dia benar-benar menghentikan segala perbuatan yang tidak baik, berubah menjadi baik, dari yang dosa berubah menjadi pahala, dari yang haram berubah dia menjadi yang halal, dari yang maksiat berubah menjadi taat, itu namanya orang yang sudah benar-benar taubat kepada Allah. Ketika dia sudah bersih semacam itu, tinggal proses daripada takwanya. Artinya, walaupun mungkin takwanya belum begitu sempurna, tapi asal sudah menghentikan hal-hal yang kada baik, itu sudah dikatakan baik syariatnya. Lalu tentu secara istiqomah rutin terus menerus. Nah, apabila ketiga macam ini, yaitu taubat, takwa dan istiqomah, dapat dilaksanakan. Nah, kalau ini sudah sempurna, sudah bagus, sudah rapi betul, barulah kita bisa naik kepada amal thariqah. Apa itu amal thariqah? Kita wajib mengusahakan syarat diterimanya taubat kita. Nah, belajar pulang kayak apa supaya taubat itu bujur-bujur diterima. Jangan cuma taubat-taubat sambal saja. Artinya dimakan, diminum, pedas, pahit, berubah cepat enaknya. Itu namanya taubat sambal. Tapi kalau taubat yang betul-betul dia mulai awal sampai akhir tidak berubah, tetap menghentikan maksiatnya. Nah, belajar lagi kita tentang diterima taubat. Istiqomah kita wajib mengusahakan persyaratannya. Suatu ibadah itu benar-benar kita laksanakan. Yang pertama contoh amal syariat sembahyang umpama. Nah, bagaimana sembahyang itu supaya diterima? Nah, tentu syarat-syaratnya ada lima yang sering saya sampaikan. Yang pertama syarat sahnya salat. Yang kedua rukunnya salat. Yang ketiga sunat-sunatnya salat. Yang keempat makruh-makruhnya salat. Dan yang kelima apa-apa saja yang membatalkan salat. Apabila kita dapat melaksanakan yang lima macam ini, yang mana wajib dipenuhi, yang mana rukun dipenuhi, yang mana haram dijauhi, yang mana membatalkan dijauhi, yang mana makruh jangan dikerjakan, nah maka yang namanya sembahyang seseorang itu syariatnya sempurna. Ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang bekerja, beramal tanpa ilmu, tidak ada ilmunya, amalnya ditolak, tidak diterima. Berarti supaya syarat diterimanya ibadah seseorang, mesti dia berilmu. Untuk dapat ilmu, mesti dia belajar. Tidak ada ilmu datang dengan sendirinya.
2: sebagaimana perkataan Imam Malik, al-ilmu ji'a la taji, ilmu itu didatangi, majlisnya didatangi. Nah, ini nyaman sudah kita datang ke masjid, alhamdulillah, bukan hanya nuntut ilmu, bisa sholat berjamaah, bukan hanya sholat berjamaah, bisa bersilaturahim, bukan hanya bersilaturahim, bisa niat memakmurkan masjid, niat etikaf, dan banyak lagi. Jadi bukan hanya dapat sholat berjamaah saja. Nah, banyak kita begitu kita datang ke masjid, ya, yaitu ia tahu bagaimana ruku yang sempurna dicontohkan, sujud yang sempurna, bagaimana kalau dia masbuk, dan bagaimana kalau tidak sempat membaca Fatihah di dalam sembahyang. Ada aturannya, ya, ini namanya ilmu. Kalau ilmu itu benar-benar diterapkan dengan baik, berarti syariat si sembahyangnya sempurna, dia bagus sudah. Yang kedua, supaya diterima sembahyang itu ikhlas dia. Berhubung sembahyang ini amal syariat, maka ikhlasnya pun ikhlas syariat. Apa yang dimaksud dengan ikhlas syariat? Ya, sembahyang mengharapkan sorga, tidak masalah. Sembahyang karena takut terhadap api neraka, enggak masalah. Ini namanya baru tingkatan ikhlas syariat. Berarti ada lagi yang tertinggi, guru? Ada, ya, makanya kita belajar. Jadi itu namanya tingkatan ikhlas syariat, takutan. Kenapa jadi takutan? Karena ada aturan undang-undang. Siapa yang bikin aturan undang-undang? Allah. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Nah, sudah lengkap. Jadi bila kita mengikuti undang-undang aturan ini, berarti kita sudah termasuk hamba yang benar-benar mengabdinya, bagus, sempurna. Kalau kita bekerja, di mana aja kita bekerja, kita ikut aturan, pasti selamat. Sama mulai begawi sampai tuntung, sampai pensiun, selamat. Ini nang gara-gara dikiau kepolisian, dikiau KPK, dipanggil ke rumah tahanan karena tidak mengikuti aturan, atau dia yang bikin aturan, dia yang melanggar. Nah, ini nih. Nah. Jadi itu ikhlas syariat namanya. Kenapa sembahyang? Karena mengharap sorga. Kenapa sembahyang? Karena takut mati masuk neraka. Ini ikhlas menurut syariat. Jangan ada tujuan lain di dalam sembahyang, misalnya supaya dipuji orang, jangan. Supaya dihormati orang, jangan. Supaya dimuliakan orang, enggak. Jangan ada sedikit pun di dalam hati seperti demikian. Kalau itu ada, berarti dia tidak ikhlas syariat namanya. Kenapa kata Imam Abu Hanifah, man talabal ilmi lil ma'adi faza bi fadlin minar rasadi fa ya li khusrani talibihi li naili fadlin minal ibadi. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu, orang yang beribadah, tidak dapat apa-apa, malah khusran dia, rugi dia. Kenapa ruginya dia? Contoh tolak haji, boh, mana sudah antrinya 13-14 tahun, ngumpulkan uangnya masya Allah, begitu pergi haji, melaksanakan haji, ada sifat-sifat yang dari kampung terbawa-bawa ke Mekah, capu manang, iya, tidak ada pahala, rugi dia, khusran dia, hanya sekedar lillahi fadli minal ibad. Dapat sanjungan Pak Haji, dapat sanjungan ada pintu besar, dikasih bendera, wah masya Allah, diumpama. Nah, berarti hanya mendapat pujian dari manusia. Yang kita harapkan adalah ikhlas syariat dulu. Ya, yang ketiga, syariat syarat diterima itu sembahyang adalah amal-amal ibadah lainnya, muwafaqatu syuruti wal arkani wal adab. Jadi supaya yang lima macam tadi, apa? Syarat, sunat, rukun, makruh yang membatalkan. Bila lima macam ini dikuasai, apa-apa aja syaratnya sah sholat, ini. Apa aja rukunnya sembahyang, 13. Apa aja sunatnya sembahyang, ini. Apa aja makruhnya, begini. Apa aja membatalkan, dia tahu. Dan dia melaksanakan dengan baik. Maka berubahlah dia untuk ke arah yang lebih agak mendalam. Apanya? Supaya syarat dipenuhi dengan baik. Penuhi apa-apa saja syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan adab-adabnya. Nah, tiga pulang baik. Syaratnya, rukunnya, adabnya pulang. Kalau nang tadi sudah lima macam tadi itu pokok syariatnya.
3: Waduh, capek betul Ustaz. Nah, itulah kita belajar.
2: Iya. Enggak bisa langsung sholat saja. Ilmunya dikaji dulu. Makanya kata guru saya Habib Mustafa Al-Idrus, kalau mengkaji sholat seumuran kada habis-habis sih kan. Bukan hanya rukun 13 itu aja. Ya, belum lagi masalah sirnya rahasia sembahyang, belum lagi hakikat macam-macam nanti. Itulah hebatnya sembahyang. Jadi kalau ada orang kok ngajarkan ilmu kada bersembahyangan, la haula wala quwata illa billah. Mulai di dasarnya sembahyangnya sampai di hakikatnya itu 15 tahun dah cukup Pak mengkaji. Tuh, saya mengaji cuma 5 hari selesai. Iya, itu cuma tata cara aja. Tata cara aja. Kalau cuma yang 5 macam ini, jangankan 5 hari, sejam gin. Lawan prakteknya, apa syaratnya salat, apa sunah-sunatnya, apa makruhnya, apa rukunnya, apa yang membatalkan, ini sejam gin selesai. Nah, jadi 3 lagi kita dituntut, apa? Syarat, adab dan rukun. Orang yang mau sembahyang mesti berudu. Nah, diudu lagi, nanti dipelajari, diulang-ulang lagi. Mesti bersuci, istinja lagi. Biar udunya bagus, amun istinjanya kada baik. Paham istinja? Buang hajat. Eh, mbah, curba kami. Diketiknya, tek-tek, selesai. Eh, budu langsung sembahyang, mantap. Iya. Ayo bancur. Diketik begini aja masuk akalnya set. Bodoh sembahyang, mantap. Nah, ini namanya kada mengaji ilmu. Ada aturan cara istinjanya. Iya. Jadi kalau kita mengkaji itu ndak cuman satu, dari awal dulu betul-betul. Nah, lalu bersuci dari hadas baik yang besar maupun yang kecil, lalu menutup aurat menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, karena ada aturannya masuk waktu. Ada kawa sembahyang belum masuk waktu, ayo orang kan apa pian sembahyang berdahulu, nyaman aku jisirin ada kegiatan yang lain, bungul bener. Allah, nang kayak inya nang matur ya lah. Ada itu orang itu nya ada belajar. Begitu kita bahas, yang penting hatinya juga jar waduh, biar hatinya juga menyatakan ada masuk waktu. Ayo orang kan apa pengen sembahyang kayak itu ini, yang penting hatinya ingat dengan Allah. Jelas loh, rukunnya aja pengen kada sempurna. Atau ulun lihat tadi pian tadi kada bawudu sembahyang, kada apa-apa aja siring kada bawudu. Ya Allah taala juga ampun kelakuan noh haratnya. Mana bisa? Hah? Syariat bujur-bujur kalau digawi, ya. Nah, menghadap kiblat. Kalau syariatnya sudah beres, baru rukun. Bagaimana fatihahnya? Nah, belajar lagi fatihah. Gak gampang. Fatihah itu syaratnya sekitar 17, Pak. Membaca fatihah itu mulai huruf ke huruf, gak gampang. Lalu guru kayak apa? Ulumnya sudah tua. Yang penting usaha belajar. Kalau sudah belajar kok kayak gitu, ya sudah tuh mentok ngarannya. Ini belajar kada, orangnya pemalas apa macam, handok jadi imam. Oh, tagu orang sarik, bila tagu orang sih tadahulu mana aku awal nikam diam di kampung. Nah, itu urusannya itu sudah. Tak mau bakalahi aja lo. Mentang-mentang tuha bacaan kada baik ya. Nah, belajar fatihah. Coba dalam kitab Khazinatul Asrar, Rasulullah itu 1 tahun 2 kali Jibril turun. Padahal Nabi sudah tuha, anggaplah umur 60-an ke atas. Artinya Nabi melajari kita tuha tetap belajar. Dan Jibril turun itu untuk mentasheh bacaan Quran Nabi. Padahal Nabi hebat sudah. Hebat daripada Jibril. tatap Nabi, sifat ketawaduan beliau, cara bahasa kita ini guru kok, padahal tetap aja hebat Nabi Pak. Jibril awan Nabi Muhammad, jauh hebat Nabi Muhammad, cuman ngaran ini sepaguruan tetap dihormati sidin. Dua kali setahun turun tuh dalam kitab Khazinatul Asrar dikisahkan Rasulullah didatangi Jibril untuk apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita pandang Tuha ini kadang-kadang gengsinya tinggi. Orang anu tuh ada pengajian apa di sini itu? Ustadznya tuh sama aja cucuku. Biar sama cucu, kamu seorang kada bisa bapak. Abah guru sekumpul sudah jadi wali, sudah alim. Dulu waktu beliau sehat-sehat sebulan sekali ke kandangan belajar Quran, ada situ ulama wali Tuan Guru Haji Abu Hurairah ya di kandangan, alim Quran loh ya. Abah guru sekumpul loh ya, orang alim melajari kita, artinya masalah usia apa macam, yang penting belajar. Bila belajar itu barokah sudah, karena bila orang belajar itu menghilangkan sifat kesombongan. Jangan mentang-mentang aku ini kan dosen, aku ini kan guru besar ya, di kampus guru besar, maksudnya di majlis jadi guru halus. Wah aku ini kan pangkatku perwira kapten sadimin. Mengisinya apa? Ada sudah laskar tak berguna tuh, ngapain juga? Jangankan pakai seragam, meniup bari bahasa kami banyak tuh lapri. Takon yang tua-tua lapri, pret, meniup lapri gak ini lagi sih kan? kalau waktu bertugas dulu iya, kalau ini kalau dia pret kada ini orang, lalu anak menilang aja gituan. Wah ini biar dia pakai trompet kada orang Hirani kan? Gayaan lah. Nah, jadi kita belajar berataan bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, sesuaikan dengan aturan. Nah, setelah itu baru belajar adab pulang. Walaupun sembahyang itu syaratnya cukup, rukunnya cukup, tapi tidak beradab, ya mohon maaf. Allah sudah menyuruh ya bani Adam khudzu zinatakum. Hei anak manusia, bila kamu sigit, khudu, pakailah, ambillah zinatakum, bajumu yang bagus. Ini ke undangan, wah bagus-bagus baju ke undangan. Sudah ke masjid, la haula wala quwata illa billah. Ada pulang tulisannya di belakang, lanjutkan. Kayaknya musim pemilu itu kan. Ya Allah, nah itu adab ngarannya. Sama waktu ada di Masjidil Haram kok bernyanyi lagu Indonesia Raya, lagi sa'i bernyanyi lagu Indonesia Raya, boleh lah, ya boleh aja, cuma kan kurang adab di masjid. Ada orang pulang, orang seduniaan mendengar, jadi dibahas waktu itu boleh ya. Kalau boleh sih boleh, ada masalah, cuman badab kada. Cocoklah kita lagi sa'i menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lain kalau ada acara umpama, itu pun kalau di wadah kita sini, di wadah orang, jangan beri supan. Orang banyak, kampung-kampung orang, negara-negara orang, orang punya aturan. Namun di wadah kita tidak masalah, artinya penempatannya kurang pas ya. Jadi bukan masalah bisa ndak bisa, tapi adab apa ndak. Nah makanya kita adab itu penting. Ini kisahnya alim sudah, ya kalau alim sudah, bacaan bagus, pokoknya sudah lengkap sudah. Tinggal lagi adab apa kada. Bila nyoba adab pulang bagus, nah itu langsung spontan hakikat kena. Langsung spontan hakikat, karena Allah yang memberikan sir itu, rahasia itu. Gak apa anak sembahyang kada beradab. Nah, ya. Walaupun sembahyang itu syaratnya cukup, rukunnya cukup, tapi tidak beradab, itu bisa tidak diterima. Nah, bisa kada diterima. Sesuaikan adabnya. Contoh sembahyang jangan bekaca pinggang. Kalau sembahyang bekaca pinggang, dicontoh aja. Nah ini kan ini tidak bertentangan dengan syarat, cuman tidak bertentangan dengan rukun, tapi kada beradab. Ya. Tidak, Allah tidak menerima sembahyang seperti itu. Atau sembahyang berarti satu, maaf kalau dia sempurna. Kalau orang itu memang maaf, kalau cacat tidak masalah. Ini berarti satu, itu kan boleh juga. Ya, nah. Jadi adab sembahyang termasuk yang sunnah-sunnah dalam sembahyang itu perlu kita laksanakan. Oh, ketika azan apa adabnya? Dengarkan, jawabi. Nah, itu adab ngarannya. Jangan orang azan bepandiren aja. Orang azan main HP aja. Kalau kena waktu akhir hayat dizikirkan kada mendengar, tuli. Kenapa ujar Allah semalam dikiau-kiau, apa dikiau, dipanggil-panggil, ndak dengerin. Bagusnya suara Bilal, Bilal pilihan lagi Islamik nih. Ada mendengar, sibuk berjualan, sibuk cari duit. Padahal azannya menaranya aja berapa meter? 99 kah? No, tingginya. Nang di sekitar Islamik, tapi lah yang di sini Islamik mana tahu juga apa itu. Hah? Kalau dah hendak sembahyang, bagusnya suara Bilal kena aja Tuhan nih kan kemati aja kena. Oh, itu kalau bahasa aku tapi kena ikam bila kena ada yang menjikirkan kena mendengar ikam hati-hati aja ikam hati-hati biar paham gitu pak. Ya banyak wah ini yang kada paham atau pura-pura paham atau pura-pura kada paham. Nah, hati-hati. Orang azan sibuk, orang azan masih berkisahan, orang azan na'udzubillah. Orang azan itu melajari kita ya kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar diikutin. Diulangi lagi, asyhadu alla ilaha illallah diikutin. Ujar kami diumpati sama dengan bacaan si azan. Berarti orang azan itu melajari kita. Hati-hati benarlah bila azan, jangan kada dijawabi. Hati-hati benar. Allah kayaknya aja ulun mengiau pian, ulun memanggil pian, pian pura-pura ada mendengar. Kayak apa ya? Hah, kayak apa perasaan kita? Iya. Ulun mengiau pian, pian tahu ae, guruan suruh ngiau. Ah, kita pura-pura apa bekisahan. Aku sedimen, sedimen. Wah, mas bekisahan aja. Kemja aku sayang calon aku timbak je. Iya, berkisah aja. Allahu Akbar. Tapi kalau lagi berseragam, panggil pret. Sekali pret tuh lah, inya lewat. Itu ikam, ujah bahasa Banjar polisinya itu, dari tangkuknya itu tuh. Bilanya dapat, tilangannya kada 100 lagi sejuta itu. Ya, ujah bahasa kita gerigitan benar. Sudah di pret itu lah, kada mahiran nih. Sudah luar biasa itu. Ada mulmurtilati wal makruhat. Tidak ada yang membatalkan yang dibenci Allah. Sembahyang atau ibadah tidak ada yang membatalkan. Tidak ada yang dibenci Tuhan ketika kerjaannya semua yang sunnah dikerjakan, yang makruh dijauhkan, yang merusak daripada ibadah dihindari, pasti diterima Allah. Jadi kada denang membat yang batal yang makruh. Selama dia betul-betul mengikuti aturan, pasti pasti diterima Allah. Asal tadi mulai syariatnya bagus, rukun-merukunnya lengkap, sampai ke adabnya dijaga. Nah, pasti sudah. Karena bila tiga macam ini dikerjakan, pasti Allah yang memberi hakikatnya. Ini hakikat itu kalau diusahai, marifat itu tidak bisa diusahai, tidak bisa. Atau bang, belajar ini pasti marifat, tidak bisa, paling meripat saja. Iya. Iya bang, meripatnya. Tapi kalau kita laksanakan dengan benar, dengan baik, spontan Allah memberikan ma'rifat. Karena itu merupakan sirku, kata Allah, rahasiaku yang aku berikan kepada hamba, di mana hambaku itu yang aku sayangi. Allah nang mandak meletakkan di hati kita, kada kau minta. Yang penting bila syariat, tarekat yang ketiga ini betul-betul dilaksanakan, pasti Allah berikan ma'rifat. Al-halal bima yata'allaqu bihalal, pada sesuatu yang berhubungan dengannya. Apa yang berhubungan? Makan, minum, untuk tenaga, pakaian, tempat, itu mesti halal. Nah, sudah syariatnya bagus, apa lengkap, adabnya masya Allah bagus benar. Nah, idih pulang magi ke mandrena, iya. Hei, jangan-jangan daging korban orang dicunt. Ah, ini bagaimanapun sholatnya khusyuk, tegaga kiki sempat jadi terima. Fatihahnya mantap, kena koi umpama. Ilmunya masya Allah. Tapi yang dimakan, yang diminum haram. Biar kayak apa aja tidak bisa. Ya ini penting. Ya. Al-halal bima yata'allaku bih. Nah, halal pulang. Mulai pakaian halal. Minuman halal, makanan halal. Biar kayak apa aja sholatnya khusyuknya. Sholatnya pakai ma'rifat. Tapi bajunya, baju mar'ab anggaran. Nah, hayya. Hah? Bajunya baju dana fiktif dulu, ini kata lagi, ayo hati-hati. Biar kayak apa husuknya, ya kan? Nggak diterima. Ya. Rasul bersabda, man akala luqmatan min haramin lam tuqbal salatuhu arba'ina laylatan. Orang yang makan satu suap daripada makanan yang haram, ini kada sesuap lagi setengah kilo daging kurban orang dibawa bulik. Iya. Hati-hati. Tidak diterima sembahyangnya 40 malam. Sesuapan aja. Kayak apa nang 200 miliar? Hai. Tapi kan Ustadz dia sudah menjalani hukuman. Itu kan hukuman pemerintah. Hukuman Allah belum. Dan dia belum mengembalikan uang rakyat kok. Kayak bahandak sembahyang khusyuk. Kayak bahandak ibadah diterima. Amun masih di dalam perutnya, di dalam perut anak-anaknya masih yang haram-haram. Tidak bisa. Sedangkan satu suap aja 40 hari, 40 malam. Kayak apa? Banyak. Tainauzubillah. Kadang kawan mencapai ma'rifat, amun masih uji banjar riget makanannya, pak, kotor makanannya, kotor makanan bukan tidak bergizi, zatnya itu nah, gawiannya itu nah. Kalau kita bicara makan minum pakaian kan berarti bicara dengan pekerjaan, pekerjaan kan hasil duit kita nukar baju apa macam ya kalau, nah berarti kerjaannya apa? Kalau nya, oh masya Allah amanah bagus, berdagangnya jujur. Tidak pernah mengurangi timbangan, paham akad jual beli. Nah, baru itu, baru belum sempurna juga. Banyak lagi prosesnya. Sampai Nabi mengatakan, jadi supaya makanan yang haram 40 malam kita sembahyang tidak diterima oleh Allah. Sesuap makanan, maaf, sesuap makanan. Sekarang kita makan satu piring, berapa suap itu? Nah, sepiring itu berapa suap? Amunnya piringnya ganal, apalagi nasinya banyak, kada kasuapan juga banjar lah. Sesuap saja 40 malam, berarti 40 hari juga. Dua suap 80. Allahu Akbar. 80 itu berapa bulan? 20 hari ya. Masya Allah. Dua suapan aja ya kah tadi ya, ya. Kayak apa tiga suapan, kayak apa empat suapan, kayak apa dan seterusnya. Na'udzubillah. Dan ulama melajari kita bagusnya sidin Ibnu Athaillah, syariatnya baiki, sudah bagus syariatnya pulang, kayak apa proses pelaksanaannya, sudah bagus pulang istiqomah apa kada, sudah istiqomah pulang adabnya, sudah adabnya bagus benar, nang diparutnya kayak apa pulang. Nah itu yang sering abah guru sekumpul ulun.

Ustaz Sufyan Ats-Tsauri ini karamahnya, lagi bayi sudah kelihatan, ibaratnya ini mamanya makan tak salah-salah nang kada-kada jelas gitu nah. Nah, muntah. Itu di zaman tahun 90, abah guru Bapak Ndir itu jaka bahasa kita enggak mampunya orang sekarang bukan masalah ibadah. Kalau orang dulu kan ibadah ada yang semalaman kada guring. Ya. Contoh arwah guru Bangil. Arwah guru Bangil itu kalau sudah masuk kamar jam 9, besok jam 10 baru keluar. Beribadah terus itu. Saking kuatnya. Kenapa? Orang makanan minuman dijaga benar. Dijaga betul makanan minuman tuh nang subahat, nang haram. Yang halal aja hati-hati. Contoh, saya ingat tahun-tahun 80, 85, sekitar 90. Itu masih bahari pemusim buah. Saya masa kecil di Lubakung. Lubakung tuh banyak buah. Musim buah itu guguran durian nih, enggak ada berani yang ngambil, enggak berani. Sampai burukan durian ini, kenapa nih orang ambil? Jadi kita lewat banyaknya durian, kenapa nih? Kita bama kebun kita di situ. Ini ampun orang guguran, enggak berani kita. Saking orang bahari itu takutan. Ya ada juga pang, cuman jarang gitu. Oh ya ini la haula wala quwata illa billah. Pisang tuh pisang hanya nang pinak kuning ujar nang laki isokina sore-sore kita ambil. Semalam hilang dah. Iya. Iya. Durian dah. Ada kai di palima tuh durian. Sudah. Oh di sini nih insyaallah isok pagi-pagi lah imbas sama yang duha. Malam berapa manusia masuk ke situ hilang semua. Masyaallah itu. Jadi orang kita wahin ini nangalihnya tuh cakap bahasa kasarnya tuh nang masuk ke parut ini nang kita kada selektif benar. Begawi di mana aja ada tercampur-campur nang subahat lah. Tercampur-campur ya tadi dana fiktif lah, markup anggaran lah. Macam-macam lah, itu susahnya ya. Man istara sauban bi asri darahima wa bi thamanihi dirhamun haramun lam yakbalullahu salatahu madama minhu syai. Siapa yang membeli pakaian, tapih ke baju, ke maaf, selawar dalam, ke apa, ke semuanya yang melekat pada tubuh. Umpama pakaian itu 10 dirham, anggaplah harganya 50 ribu umpama. Ada 1000 rupiah yang haram. Ini mama ulun nukar baju ini nah, harganya 100 ribu. 1000 perak aja nang haram, nang 99-nya halal. Allah tidak menerima sembahyang orang itu selama yang haram itu masih ada di pakaian. Berarti duit tadi 1000 perak aja. Paham lah. Mama harga baju itu 100 ribu. Ada duit nang kada baik 1000. Mungkin duit riba, mungkin macam-macam duit kada baik gitu. Selama masih ada itu tidak diterima sholatnya. Dia nang sholat pakai marifat, pakai hakikat tidak bisa. Ya. Jadi kalau amal syariat kita bereskan bagus sempurna dan kita usahakan syarat diterima oleh Allah, baru kita melangkah ke amal tariqat. Nah, ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan termasuk orang yang berpegang dengan amal kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada dirinya. Itu termasuk orang yang berpegang dengan amal. Kenapa? Bila orang itu berpegang dengan amalnya, tidak sempurna dia. Apa yang kita pegang adalah itu anugerah Allah. Oh alhamdulillah, aku kawa sembahyang. Bukan aku yang sembahyang, tapi Allah memberikan anugerah sehingga aku bisa sembahyang. Nyaman gitu ya kan? Nyamannya apa? Ujar bahasa orang dalam kitab Amal Ma'rifah, kada ma'akui ibadah kita. Loh tadi kan bapak yang sholat. Iya, tapi semuanya minnatullah. Allah yang menganugerahkan kepadaku sehingga aku kawa sembah. Jadi kita kada berpegang dengan amal. Paham enggak? Dan berpegang dengan

amal. Karena kalau orang berpegang dengan amal, belum juga bisa untuk mendapatkan wasil kepada Allah. Amal kita tidak ada apa-apanya, Pak. Hah? Amal kita tidak ada apa-apanya. Orang wali aja tidak berpegang pada amal. Lalu terus orang wali berpegang pada apa? Anugerah yang diberi Allah. Kok bisa dapat anugerah? Allah yang memberikan. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan anugerah? Nah, itulah kita ikhtiar, belajar, amalkan, istiqomah. Dia spontan nanti dapatnya. Satu contoh, kalau kita pengen lebih paham, nah begini, seperti kita berzikir ya, kita berzikir awal, berzikir masih tidak terasa. Begitu kita betul-betul konsen terus berzikir, masih belum terasa. Nah, ketika sudah mungkin setengah jam, baru kita merasa enak, merasa nyaman. Nah, disitulah sudah Allah memberikan anugerah minnatullah. Terus tambah kita banyak banget, tambah enak, enak betul, tidak terasa. Goyangan badan ini tidak terasa, saking nikmatnya. Disitu disebut namanya lazzatul ibadah, kelezatan dalam beribadah. Seperti orang lari, dari pertama pasti capek. Pasti capek. Kita jogging pasti capek. Saya sering mengatakan, saya sering, Pak, dari sini pulang ke rumah tak jogging. Orang banyak gak percaya. Masuk Ustaz, berapa kilo itu? Turun aku di muka sini, jalan Selamat Riyadi, Martadinata, Gajah Mada, Pulau Sebatik, lurus saja lagi sudah Imam Bonjol, Ahmad Dahlan, Lambung, Grilia. Tapi karena sudah biasa. Coba kalau hanyaran kayak paling saya setengah kilo. Nah, jadi biasa itu disebut namanya lazzatul ibadah, nikmat lazzat ibadah. Atau sering saya gue sampai kelujanan, wah bingung mas Ustaz. Iya, karena sudah biasa sepeda biasa. Tapi kalau kita hanyar, buritlah sakit. Iya. Ya kalau coba kalau pian hanyar, buritlah. Tapi kalau sudah biasa, nanti sampai kelujanan, muter, nanti sampai ke simpang 4, simpang 3 Balikpapan yang dekat perumahan polisi ujung situ. Balik lagi nanti ke Winsi, terus balik lagi ke itu 60 kiloan itu dari rumah. Ya. Karena biasa. Kalau kada biasa, wah, uji banjir dumul murid. Sakit murid. Nah, biasa itu dalam bahasanya lezat ibadah, enak ibadah. Makanya ada cerita karamah, saya lupa nama beliau, Al-Muhtar bangsanya. Kalau lagi baca Quran tuh kada ingat apa-apa. Kada ingat apa-apa. Ibaratnya bakamihin kada ingat, saking nikmatnya, sahdunya, lezatnya baca Quran sampai siang. Enggak ingat apa-apa, yang diingat Quran aja. Nah, begitu juga orang yang sudah fana fillah, yang diingat Allah, enggak pernah ingat yang lain-lain. Nah, itu namanya ladzatul ibadah. Nah. Sekarang kita sudah beramal, oke. Tubuh kita sudah taubat, sudah kita laksanakan. Syarat-syarat untuk diterima sudah kita laksanakan. Takwa sekarang ini kita laksanakan. Istiqamah juga sudah. Nah, jangan sekali-kali kita berpegang, kita condong, kita gembira dengan taubat, takwa dan istiqamah itu. Kenapa? Karena takwa, taubat, istiqamah itu bagian amal syariat. Amal syariat itu tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Kita bergembira dengan itu. Lalu bagaimana? Ya tadi, pandanglah itu batin kita minnatullah, anugerah yang diberi Allah. Cakap bahasa kita tuh hadiah Tuhan dengan kita kawa beribadah. Ada seberatan no hadiah ya lah. Adalah orang seberatan diberi hadiah, enggak? Nah, kita bisa tahajud, alhamdulillah. Bisa sedekah, alhamdulillah. Bisa hadir majlis, alhamdulillah. Itu pemberian Allah. Makanya Al-Qur'an mengatakan yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dihususakan ada berataan. Coba ikam amun berataan isya ni nah sembahyangan separuh Masjid Islamic Center tu nang berjualan naikkan, hebat. Cuman Allah khususkan. Kita ndak ngurusi orang,
Artinya ketika kita dipilih, alhamdulillah. Itu aja. Nyaman tuh hati. Kawa beribadah, kawa ke majlis biar jauh, kawa tulak ke majlis biar capek, kawa puasa sunnah. Nah, sudah Allah memilih kita. Nah, mudah-mudahan terus dipilih Allah yang baik-baik, hati kita dijagakan Allah, keluarga kita mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wabatinan, anak cucu kita beriman soleh-soleha, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dijauhkan fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat, seluruh zuriat kita, mantu semuanya, dan seluruh jamaah kita, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, wafatnya kita pada waktunya husnul khatimah, bi barakatil fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu'anna ya Kirim, wa'afu'anna ya Rahman. Allahumma anfa'na bima'alam tala, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقهنا في الدين علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا ارزقنا فهما اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شر ليلة المنير رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai

sampai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir,

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu yang sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum gitu, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dan makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada tsumma ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan.

mbah ya Musa. Kalau kaya cacat menipu mbah itu. Bisa kisahnya. Namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Rusakan aja ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Gak sah.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan mati."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: Amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الْمُعْلِمِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak

0: ampun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah menerima

0: sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.
1: Laqad

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: تَعْمَلُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

0: يَكْبِرُونَ
1: Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: Sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu berwakil.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: yakin.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup, saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ah, ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur, mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah 5.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Anda tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil

0: dalam kehidupan motivasi itu dalam hidup. Lawanamun anakun akanaku wakibai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah jemaah kubat syuruh. Rakaat al-majri khairan bila dunia mafiha. Dua rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh, yang baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti Allah, ya Allah, kalau itu salat subuh dan kemarin seperti saya berkata, billahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Tabel yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: wassalam.
1: Islam agama cinta damai, so kita janganlah suka lebay. Cobalah kita sedikit santai, jawablah salam beramai-ramai.
0: Yeah, saling sapa, yeah, ucap wassalam.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh umat-Nya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluk-Nya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surah Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi." Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang artinya, "Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang Majusi menghampiriku lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?" Sa'id menjawab, "Seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas." Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bila Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,' maka aku akan jawab dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bilqisth wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan dapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Sarsarun, Mutasyaddiqun, dan Mutayyifiqun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti Sarsarun dan Mutasyaddiqun. Lalu apa arti Mutayyifiqun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridha terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridha terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridha dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza, atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama, baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada, atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi, atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak

haram bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, Afdhalus siyami ba'da Ramadhana siyamu syahrullahi

itu biar kada kada mudah aja mengetahui. Makanya mun maajar ulun kakanakan toparnya. Apa paknya kakanakan? Hadis. Tutup bukunya kada boleh muka. Inggannya apa ikam? Amun yang mutalah pasti tahu diinggan. Amun yang mutalah pasti tahu diinggan. Amun yang kada mutalah, ya kada tahu tu. Anu. Mengaku kada. Anak disuruh mutalah seorang bangginya. Pian bang, mendengar lawan guru bakri itu ada loko bukunya. Kada ada mutalah pian ta minggu-mingguan. Napa? Aku sibuk. Ada kemauan, ada aja. Orang bahari, Bu Jubai. Sampai halamannya tahu. Dalam kitab anu, halaman sa'anu, babnya anu. Kita bang, nah disinilah kekurangan kita. Orang bahari yang diperhatikan tuh dua aja. Ilmu lawan A. Kita ini baju, rumah, motor, kendaraan itu aja. Nang dipikiran ini soal kemarin kayak apa supaya pakaian harat. Kayak apa caranya sepeda motor kawan nukar. Kayak apa caranya supaya kau baulah rumah gana. Orang tadi dipikirkan. Dengan memikirkan dua ilmu dan ibadah, otomatis diberi akhirat. Diberi dun. Dalilnya mangkana yuridu harzal akhirah nazid lahu bi harzi wa mangkana yuridu harzal dunya nu'tihi minna wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ujar orang bijak wayah ini, kalau batanam padi rumput pasti dapat, kalau batanam rumput jangan mimpi menuai padi. Oke Kalau menanam padi, rumput pasti dapat. Kalau menanam rumput, jangan mimpi menuai padi. Jelas kah? Nah, jadi nang kita pikirkan di soal gambaran ilmu lawan ibadah nang diutamakan. Nah, ujar arwah guru sakumpul kaya ingatan pulang. Bulik dahulu pikiran anda, bulik. Pikiran tu bulik ke rumah. Kayak apa laki, kayak apa anak. Nang apa nang dipikirakannya isukan ke Maria. Mun kita alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil asajar Muhammadin asajaratil apa ya? Nuraniyati walam atil qabdati rama. Tapi anak di mana? Sekolahnya di mana? Sakit pikiran nang Tuhan. Anak di mana? Pikiran apa? Ini fakturnya anak mati. Laki mati, bini mati, anak mati, sudah seorang hidup alhamdulillah. Ya Allah, bini mati, laki mati, anak mati, laki mati, alhamdulillah, seorang hidup, alhamdulillah. Artinya masih diberi kesempatan. Ini kenapa pulang digambut, saya ikut pulang, guru yang meninggal, ya Allah, kada kawal lagi. Nah, jangannya di sini tuh ada untungnya. Di sini untungnya keluarga kau mah ilangi. Ya Allah. Nah, di sana meninggal untungnya nang meninggal untung. Karena apabila di Madinah itu meninggal dikuburakan dibake, permulaan orang-orang nang dihalau di padang mahsyar nang bangkit dari kubur orang bake. Nah, di dibake hanyar di mualla di Mekah. Makanya kebanyakan orang-orang Mekah nang alim-alim tu mati bawa siat minta patak ke Madinah bake. Baniat kita mati mudahan mati di Madinah, walaupun kada kabul mati di sini padanya, mudah-mudahan roh kita berada di sana.

munnya mati tuh kawalah lagi diambil ilmunya kan tak kawal lagi pegamatan. Makanya ujar ulun guru sakumpul meninggal dunia, mbah itu banyak guguruan meninggal menyusul nagara guru Samsoni yang tua meninggalan. Nah, inya bilanya pohon itu batang itu kena rabah banyak tunang halus-halus patahan. Nah, pro nah halus-halus banyak rabahannya. Nah, ada nih pang lagi. Tertinggal nang ada karuan aja karacak bia aja lagi. Allahu Akbar. Mudahan kita sehat, panjang umur, kawa menuntut ilmu dan kawa mengajar ilmu, kawa beribadat, alhamdulillah. Tuguna akanlah waktu. Kada kawa salawasan hidup di kada kawa. Kada kawa salawasan, kada kawa. Jangan pangerasan rasa lawas lagi hanyar mati jangan. Cakanya ya arhamar rahimin ya rahamna, ingat lawan nak mati maaf mun aku mati nak pasawal insyaallah tu bangun tu sigar mata tu. Oi sigar mata

qayyum, makin berapat saput. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik yura'unan nas. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik apa? Idza qamu ila shalah qamu qusala. Malas. Asa ringkutan awak yang sembahyang tu ringkutan. Tapi mun cagar bagawi gagah. Itu sifat-sifat kemunafikan di jiwa ada. Jangan merasa panjang umur, jangan, jangan. Baik, baik datang ya, baik pembacaan ya. Sajam bamalan aja. Mana ada aku nurang mayra sajam bamal. Orang pembacaannya aja. Mana ada orang hakun mayres bama sejam babacaannya sejam dua jam. Mana ada minta duit kada, minta hormati kada, minta baris siam unus baris hanyar kada. Ini memulai mengatam dah buan suai musang. Alhamdulillah memakan sudah baris hanyar. Alham walaupun kada bahuma nangin tuja kurus aku mul bakriya dikaji ilmunya tuh. Baras onos sudah tangannya kada babatis kada ada tangan. Allahu akbar. Ya pamboy tulakan ke pulang. Lambat itu lambat. Bilanya ada kesempatan bawi. Umai ngatakan mati itu Allah. Kadang-kadang lah sehat aja nah. Satu mati aja berubah. Kayak guru amit dapatnya guru amit badahulu masih mati ya baru di masih mati ya. Baik badahulu nyaman banyak kurang mana lelakan. Ya badahulu ah. Takutan juga salinya. Boy bila badahulu kena lu mana lelakan. Tasara amburnya ilah. Tiga hari guru amit tu mengajar di pondok. Banyak orang yang ada tahu di bergambut nih. Tiga hari mengajar di pondok. Di pondok darat tiga hari mengajar. Awas sudah tiga tahunan. Kada tahu banyak-banyak ada tahu orang di gambut nih. Ganangan-ganangan beliau tu kada tu mau unjun aja. Beliau hobi munjun nah. Makanya mun sudah alim tu napa kan nang digawe mau unjun kan. Mau unjun tu jako ilmu dapat empat. Mendidik sabar. Mau unjun tu sabar. Inya makin ganal pupuyunya makin lawas hanya mematuk. Tapi pupuyu nang biasa, jangan pupuyu nang begincu. Ada pupuyu baginjo. Nah, sabar. Makin ganal nang diunjuni pupuyunya makin lawas hanyar menjarujut. Iya. Nang kedua, tidak ada nang di pikiran hanya jarujut. Samut tu nah, samut gata. Nah. Pengerasan apa? Menjurujut. Kalau orang pengerasan Allah rasa diitihi Allah musyahadah naibah. Namun mendidik. Yang lain-lain baik ilmu lawan kada itu lain. Sama gawian lain-lain. Nah. Marah itu sayan illa warah itu pi jarujut. Nya jarujutnya itu nang ada bajual ya Allah. Mun pupuyunya banyak aja bajual jarujutnya itu nah. Tup jarujut. Oh, jadi oma, itu kan ada harganya tu kan, bayar manisip, oma kenapa kenapa karena anak bah, itu kan ada nilainya, mendidik musyahadah. Kita tinggal akan mau unjur nggak usah. Jadi mun sudah alim tu jadi di PRK, jadi napaka hanya alim.
kayak Imam Malik jadi tuan guru di Madinah, kawan sinin Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi raja di negeri Mesir. Bini sidin Siti Jubaidah. Bini Khalifah Harun Ar-Rasyid. Narnya Siti Jubaidah. Amun inya mulai ke Mekah. Menuju apa? Arafah. Ada nang pahit, ada nang mapanan di pinggir jalan nang nanun itu pahit nang banyu dihawa kapakan oleh Siti Jubaidah untuk jamaah haji. Oh, hebat juga. Ujar Ibu Jubai. Iya. Takana ki sarang baik. Maaf Bu Jubaila, maaf pernah menggayai orang tua. Untung Ibu Jubai juga bisa menuntut, bisa mengaji. Yang itu bisa menuntut, bisa memajarkan. Jadi dua, mengajar dan belajar. Kita hidup ini apa ya? Kita hidup ini apa? Bilanya ada dua, salah satu di antara dua itu binasa. Mengajar lawan belajar. Munnya kawa sambil mengajar sambil itu. Munnya kada kawa belajar barang. Munnya kada kawa mengajar barang. Munnya kada kawa aja mengajar belajar barang. Munnya kada kawa mengajar baja belajar kada kawa mengajar kada kawa binasa. Nah, kita tinggalkan. Ikam tahulah aja Nabi. Lawan sahabat, ikam hendak tahulah siapa yuk pencuri nang paling hebat. Uja sahabat kada tahu kami ya Rasul siapa gerang pencuri nang harta. Nah, sembah sahabat siapa ya Rasul sabdanya. Itu yang mencuri daripada sembahyangnya. Mencuri sembahyangnya sembah mereka itu dan betapa mencuri daripada sembahyang. Nah, apa sembahyang culas mencuri mencuntan sembahyang. Sabdanya, yang tiada mentamamkan, yang tiada matamamkan, yang tiada mentamamkan, yang tiada menyempurnakan daripada rokoknya dan sujudnya. Orang nang sambayang nang kada batu maknina itu adalah pencuri. Nah, bahasa kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah pada hayam mematuk lagi itu pencuri. Satu riwayat. Riwayat yang lain, ulama tafsir mentafsirkan, ulama tasawuf mentafsirkan hadis ini. Orang yang hatinya kalahin pada Allah, itu pencuri. Pencuri kah kada kah seorang sembahyang? Malalau-lalau ke mana-mana kepikiran. Sambil meramal, sambil berdagang, sambil mengatam. Siam munus nikah bila aku mau mulai. Malam beli ke rumah lagi. Allah, ke mana kada ke rumah? Oh, kada ke rumah, di rumah aja kuasa Sabtu dah. Belum beli ke rumah ya, di anak buah, padahal anak buah tu rumah juga. Kada rumah seorang maksudnya. Jadi bila sembahyang mahayabang, lebih lagi sembahyang jahilnya, rukuk sujud kada sempurna, kada tumaknina, itulah pencuri yang hebat. Canya hebat kurang baik, kurang lebih ini pencuri yang hebat. Nah, sembahyangnya kada tumaknina. Tapi mujubaya tumaknina itu sekedar membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi raqa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sujud sekali ya. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allah sami'a Allahu liman sudah masuk tumaknina.
masuk temannya. Tapi kalau sembahyang ba'imaman itu disuruhkan cepat. Nah, dia nang ulun mengaji empat mendengar bacaan di Madinah. Labanan Habib Zain Sumait, Semet. Habib Zain Semet sirin bahas. Bahas harapan kita ada tahu orang-orang biasa ada tahu kenapa jizin Imam Masjid Makkah Madinah tu lawas benar. Padahal bila lebih pada tiga kali makruh hukumnya. Mun kita ujar anak ulun Hasan tu bah aja lawas benar sujudnya aja sekarang sampai 10 kali ulun membaca aja masih aja lagi. Kamu jangan protes tu hai, jangan berharap pada Imam Madinah. Mengaluhnya mu ye. Nah iya Allahu Akbar bacanya dibacanya dihitungnya sampai 10 kali subhanallah 10 kali aja masih aja lagi dalam hatiku lah dalam hati aja cakanya kada di Masjid Madinah nang kayak ini sampai yang kada manusia iyalah padahal itu nang bagus. Tapi Nabi menyuruhkan iza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila ikam mengimami di antara jamaah ikam, maka hendaklah cepati. Fa inna fihi mudhaif, karena ada orang nang Tuhan nang berdiri rapat. Menggetar kepala itu. Ada nang sarakat aja, itu mari pak duduk. Ayatnya tabarak sesurahan tabarak sesurah bacaannya mencertil pulang ada yang tabarakan ladhi bilwa kadang-kadang itu tabarakan ladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syaihin qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kita tuh membaca Quran tuh anaknya tuh mencertil nangaya itu jangan kadang-kadang sintakan hina panjang andapnya itu nak ikhba ikhlab anu ikhfa ikhlab gunnah musaddad apa idgham gunnah li tunzir qauman ma unzira ba qum ba mabil laqad haqqal qawlu ala aktharihim ba hum la yu'min inna ja'alna fi anaqim aghlalan fa ya ila al-arqan ba hum maqma wa ja'alna min bayni ayni saddan wa min qalbin saddan. Ada gini kada berair bacaan itu berair. Ada perbedaannya gunnah musaddad, ada gunnah adgam idgam mislain, ada ikhfa, ada mad jaiz, ada mad jaiz munfasil, ada mad jaiz muttasil, ada mad aridil sukun, ada mad wajib muttasil. Kan mah belajar itu. Jangan nang Tuhan Tuhan ini tak umin itu nah mat napa lain amat lakiku Yazidin lakiku adul han ya tuh bahar itu mah nyasal dah pakaian ahli tajwid seorang ada ahli menyasal kurang narima ambil ilmunya keluarga bang ndak sini mah ajar. Jadi pencuri yang hebat, pencuri yang jahat benar, yaitu adalah mencuri dalam sembahyang, yaitu tidak sempurna rukunnya, tidak sempurna tumakninah pada ketika rokok sujud. Di sini nang rawan benar kada tumakninah. Tapi tumakninah itu sekedar membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar. Mun tiga kali itu sempurna benar. Sekali minimal. Maka itu imam itu harus mengetahui aspirasi makmum. Pimpinan itu harus mengerti dengan orang yang dipimpin. Sama contohnya tarawih. Di sini digambut. Bukan di Makkah. Di sini orang siang berusaha. Di Makkah? Di Makkah sepasial orang beramal guring siang. Jadi beda.
Nah itu nang guru sakumpul tuh, apa kurangnya guru sakumpul? Kada hafal ka Quran? Hafal. Kenapa sih kada membaca sahataman Quran? Karena beda. Nah itu. Apalagi bulan puasa mapang nama wadai. Nah jadi ini sarabah handak kasihan. Tarawih handak bausa. Puasa itu adalah lahannya bausa. Jangan tersinggung. Diam aja. Nah jadi supaya bukan membahas aku orang-orang nang sahatam Quran bagus dan bagus dengan adanya masjid itu sahatam Quran dengan adanya di lain kada hatam Quran kawal kita memilih handak mana memilih manusia ini wa kanal insanu ajula manusia ini katuju badadas tapi sedang kada tarawih badan tu badadas sahataman Quran kalawasan lalu walaili idayasa itu menurut pendapat ulun bang juga amun kuliahku amun nanggulu wallah tarus mulai al-haq mutakasir terlalu cepat pulang. Allahu Akbar. Kada usah membahas lah, terserah aja tinggal memilih aja alhamdulillah nang hafal Quran ada namun di Makkah itu Allahu Akbar. Aksa kada karasaan rasanya tarawih itu kada karasaan. Pertama orangnya pasih. Luar biasa pasihnya, suaranya, pengeras suaranya, lengkap. Kada karasaan pian bujur itu. Apalagi nang setengah hafal bue, setengah hafal bang. Artinya setengah hafal tuh orang membaca tuh bedanya salah kawa menagur, tapi munnya suraan kada hafal, tuh setengah hafal rayaman bana. Ya nang ulun semalam ya ku hari kabi hari arba ya hari salasa mailangi kakanakan nang disuruh mahapal Quran tuh bertiga dikirim mahapal Quran ditakuni berapa ikam sudah kakanakan maman julungi duit nih kita berjanji pang mengungkusi lawan inya sampai khatam sampai tamat Quran bertiga tahun ini aku bertiga pulang aku minta nang sudah sudah tamat-tamatnya tuh nah bertiga aku kirim pulang menghafal Quran ku takuni setahun sudah berapa ika menghafal sudah alhamdulillah gurunya 15 sudah separuh sudah berarti 2 tahun aja hafal nya aku kayak ini julakai aku bahari kada hafal Quran itu nah kada tapi pikir bang pun wayah ini sudah tumpul otak nih kebanyakan nambi urusi aku kada hafal kakanakan beranya kui kemau nang mau mahafal Quran kalau warga kan tapi ada juga nah aku nih anak bausah anak macam-macam ayo orang barang siapa nak aku ngungkusi siapa tahu kena mun aku mati dibacakannya Quran ya kalau dengan adanya kita mau ngungkusinya. Nah, kita ini berpikir juga boy tabungan-tabungan ke akhirat itu kenapa tawa bedudi. Nah jadi kita sadar biasanya kita sama yang siapa nang diingatakan kad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim nina lah sampai waktu zuhur kena sembahyang dua hari pulang mayang bang pulang nuntut pulang dua hari mayang bang pulang nuntut pulang untung ada yang tukang bacakan. Kita ulangi perlu dicatat hakikat orang yang disembah pada ketika dia menyembah siapa yang diingatkannya waktu menyembah itulah hakikatnya Tuhan yang disembah itulah dihafal
hakikat orang yang disembah. Pada ketika dia menyembah, siapa yang diingatkannya waktu dia menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Jika inya ingat lawan Allah, maka hakikatnya menyembah Allah. Jika inya ingat lawan laki, berarti menyembah. Bilanya ingat lawan pahuman, berarti menyembah. Begitu seterusnya menyembah dingin itu tang hari-hari. Nah, kemana hati kita julak sembahyang dihalusi bolanglah. Kalau sembahyang ini kada diterima, nah apa harapan sanggup mati lagi? Andalan kita sanggup mati adalah sembahyang. Tidak ada yang terulang kita kerjakan 5 kali sehariana semalaman terkecuali sembahyang. Puasa dalam 12 bulan sebulan haji puasa. Zakat sekali setahun. Haji sekali setahun itu pun belum. Tidak ada yang terulang kita kerjakan sehariana semalaman 5 kali hanya sembahyang. Tasbih belum tentu tak baca, zikir belum tentu tak baca, istighfar belum tentu tak baca. Satu-satunya yang kita jadikan andalan sanggup pacang mati adalah sembahyang. Kalaunya bujur, amun kada bujur nah apa lagi. Mantap, mantap pada sembahyang. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. 5 menit kada kawalah. 5 menit aja. 5 menit aja. Kada kawalah kita mengusungkan hati kita daripada dunia. Kaina dulu berurusan tu kaina. Sambahyang dulu. Tapi iblis nah bawakannya kar dunia. No. Gawian lah, anak lah, laki lah, bini lah, macam-macam. Nah ini masalahnya, Nabi memadakan ini masalah khusyuk. Ulun sudah padakan. Perbedaan khusyuk dengan khudu. Khusyuk adalah urusan hati, tidak bergeser hanya kepada Allah ingatan. Khudu tidak bergerak anggota terkecuali perpindahan rukun yang satu kepada rukun yang lain. Itu khudu. Maka sembahyang disuruhkan khusyuk dan khudu. Sembahyang itu tentram jahirnya, hati ingat lawan Allah batinnya. Iya, ujar ulama tasawuf, ingatkah kita ulangi, kiblat itu terbagi 3. Pertama, kiblat mata kita ke pesahapan, dada kita ke baitullah, hati kita kepada Allah. Wa'tikul ladzi haqqin haqqah, tunaikan haknya. Tunaikan haknya. Mata ke pesujudan, jangan kepalingal. Dada ke baitullah, hati lawan Allah. Maka kalau orang tu sembahyang tu bujur, bujur sembahyang tu diterima Allah dan bernilai, walaupun kada berusaha rezeki tetap datangan. Itu hebatnya. Bahwa sembahyang adalah murah rezeki, amalan murah rezeki. Dalil. Ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis-shalah was-sabir 'alayha satatika ar-rizqa min haitsu la tahtasib. Abu Hurairah, perintahkan kepada putra-putrimu sembahyang. Apabila putra-putrimu sembahyang, kau benar sembahyang, ikam bujur, anak ikam bujur, aku jamin walaupun ikam kada berusaha rezeki datang. Berusaha rezeki macet, nah apapun kesalahan, salah satu diantaranya sembahyang mahayabang. Jelas? Mudahan kau ma'amalakan. Kada salahnya mendengar, kada salahnya berbayar, kada napa kada datang. Makanya kalau ulun bicarakan 13 keistimewaan sembahyang itu luar biasa. Sudah dibicarakan keistimewaan sembahyang itu 13. Allahu Akbar. Mun orang sugih itu harapan orang sugih lagi.
Orang sugi itu anak kalau sugi lagi. Sama itu orang banyak beramal sudah anak lagi tambah amal. Ini faktornya kita ini julak kayak cagar matian. Kawalah ditentukan isok anyar mati kita tahu juga pada kawa. Han mun, mun kita mendengar menuntut ilmu pengetahuan ini kalau sadar kawa bama syukur bah ungah benar keluar di majelis itu gembira hati syukur awan Tuhan daripada mempunyai harta benda kadang lebih gembira tapi bila kawa nuntut ilmu bama syukur gembira itu sudah mulai dah pengerti itu hidup itu artinya arahan hidup itu sudah mengerti. Jadi bilanya lebih pada tiga kali menjadi imam subhanallah rabbiyal azim ruku subhanallah rabbiyal a'la sudah ulung kisahkan kenapa ruku itu subhanallah rabbiyal azim kenapa sujud itu subhanallah rabbiyal a'la sudah dikisahkan subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi itu empat pertanyaan apa ra'aitum dalam suratul waqiah. Apa ra'aitum ma tumnun? Apa ra'aitum ma tahruzun? Apa ra'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Apa ra'aitumun nar allati turun? Nah, itu pasabbih bismi rabb subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Lalu sujud turun ayat sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, ujar Nabi ini perintah Allah membaca tasbih. Ayo ya Nabi dibuat dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi Nabi membilang memadahkan mananani orang nang kada ingat awan Tuhan sambayang itu umaleng sambayang. Maling sembahyang. Mun orang memadakan jadi maling sarik kita. Mun seorang aja mah aku ini bilang jadi maling ya. Saban di kalian sembahyang jadi maling dia. Ya. Iya nah kayak walut semalam sembahyang tuh kayak membawa walut dalam bakul. Bilanya dibawa tuh oh kepalanya. Oh malang anak atas mampu luar tuh. Tapi mun paham dikatik kepalanya itu nah berbuatnya. Artinya ingatakan aku dalam sembahyang. Bukan mengingatakan dunia. Aku sadar nih sembahyang. Mengingatakan Allah. Katik kepalanya itu nah. Kepala walut. Walut handap. Nya walut tuh dua, ada walut panjang, ada walut handap. Ada walut nang lincar, ada walut nang kasar. Nang tua-tua ada tawa juga. Nang lawas kada menjapai walut lagi tuh tawa aja. Malam Selasa, nisfu Sya'ban ya. Enggak ada rasa. Nisfu Sya'ban. Malam Selasa kan. Nisfu Sya'ban artinya separuh bulan Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Banispu, jangan bamispu. Nang tua-tua menyambat aja luput. Kamana aja bamispu? Ya, mispu. Orang nispu, separuh nisik. Malam Selasa kan. Nah, apa amalan yang dibaca? Itu loh. Nah, ulun berniat tuh membicarakan ahad kena. Nong penting mana di Sabilal bicara ahad persiapan karena di Sabilal malam Selasa itu ulun diserahkan memimpinnya. Nyaman, mun orang menyerahkan tuh nyaman. Iya, menyerahkan. Karena mun di sini kada mungkin juga, kada muat juga menyiapkan kada kawa, pauduannya kada ada. Lo kata bahira orang baham. Jakanya orang ada mayarnya, aku jaku buahnya dipinta oleh meslamek sentar maimami malam nisfu Sya'ban kayak apa buan situ na?
meminta kalon aku kada ka, aku ni menghargai dahulu lawan kampung halaman. Bilanya kada, pada kada aja, ya coba aja aku Islamic Center. Jadi ujar buannya menulis surat resmi bahwa meminta. Nah, jago tadi makasih kada jadi awas Samarinda, maaf awas Samarinda situ. Jadi kita menghargai. Kemudian orang menghargai, alhamdulillah. Orang kada menghargai, kita tulak kam jauh kada. Kayak kita barenya digambut ni kada ada orang meminta apa-apa babacaan, kita kada. Neta terlalu jual murah. Mun orang meminta babacaan, kita siap. Dan mudah-mudahan aja pengharinya lah jangan hujan. Muka ada gambangan tuh lelakiannya aja tuh di muka nang mas di muka pahlawan Pancasila bibiniannya aja di mana di masjid anta paling ya ada aja mana anta paling kada ku irani ada apa juga amun mangalakiannya di masjid raya bibiniannya padahal di belakang maginnya daul jadi nang sapa palihnya aja sapa kan Imam sorangan di muka cocok di buannya lah sujud di harinya lah habis sudah jadi kita jangan pencuri ingatkan Allah dalam sembahyang sadar kita aku ni menyembah Allah Allah nak ingatkan amun orang alim bang ujubaina anam nandinya anam salah satu di anam tu nang diingatkan enam bersilih ganti nah enam tuh pertama khusyuk mengingatkan Allah nang kedua tadabburul qiraah memaknai bacaan itu untuk menjurus ingat juga

0: إياك نعبد وإياك نستعين. Nah, apa maknanya? Mun orang alim kawa dan jurusannya ingat lawan Allah, apa maknanya itu? Kita kawalah. Kita ada kawa kita terkecuali kita tauhidul af. Kita masuk akan yang paling nyaman tauhidul af supaya ingat lawan Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menolong aku baca. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tolonginya pula. Baca terus menerus. Allah nama menolongi aku membaca. Ruku Allah, Allahu Akbar. Allah menolongi aku. Sami Allah. Nah, ditolongi Allah pula. Allah, Allah Ta'ala menggerakkan aku. Allah as, sehingga hasilnya penuh pemikiran Allah. Allah nang memperbuat. Akulah haula wala quwata. Tak gantung ilmunya aja. Kita baca dulu. Jadi itu satu hadis. Nabi menanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa pencuri yang hebat? Jawab sahabat, kami tidak tahu. Yaitu orang yang mencuri sembahyang. Sahabat tambah kebingungan, siapa yang mencuri sembahyang, memaling sembahyang? Itu ujar Nabi, orang yang kada menyempurnakan, kada mentamamkan, kada menyempurnakan rukuk dan sujud dengan pengertian tidak tumakninah sembahyang. Jahir. Orang nang mahayabang hatinya lawan Allah batin. Mana hatinya mahayabang, mana awak ekepek-ekepek kada karuan. Makanya sembahyang tuh nah. Allahu Akbar. Jangan bergerak lagi, jangan bergerak. Terkecuali kayak hendak roh. Sami Allah. Allahu Akbar. Jangan bergerak. Rukuk tentram. Hanya bergerak sami Allahu liman hamida. Selain daripada itu kada bergerak. Coba. Terkecuali bergerak hendak roh. Allah. Bahkan daripada ketika roh ada bergerak ada. Kada bergerak lagi. Oh. Hendak. Ya, tidak hanya bergerak. Itu namanya khudu' adalah anggota tentram. Anggota tidak bergerak terkecuali bergerak dari perpindahan rukun satu ke rukun yang lain. Itu namanya khudu'. Adapun khusyuk, hati tidak bergeser ingatan terkecuali kepada Allah. Jelas ya? Jelas, saya kan udah 7 hari kan ingat pulang. Khusyuk urusan ha, khudu' anggota. Ini apa jugit sama yang imam tarawih itu jugit. Seorang anak menanggur kada kawa melihat dia. Belakangnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iya.
0: Imam Makkah tuh Bang ya. Itu di Makkah mulai, bukan di Gambut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nasrul dan nasrul dan nasrul.
0: Itu namanya kada khudu'. Tawa bahu. Maka apabila orang itu sembahyang khudu', menunjukkan hatinya khusyuk. Apabila sembahyangnya tuh kepek-kepek, berarti hatinya kelain. Rasulullah semasuk ke masjid, melihat sahabat sembahyang sambil menggapai-gapai, sambil memusut-musut janggut. Nah, lalu dipadakan Nabi, ujar Nabi, Tuhan, protesinya ulun ingat ya Rasul, kada ujar Nabi, pasti kada ingat. Waktu itu ke menggaru-garu, janggutku gatal. sebutin hadis sudah, kita tinggalkan pulanglah. Kita baca pulang nang lain. Dan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kisah perang Tabuk, Buyubai, perang Khandaq. Salman Al-Farisi, atas dasar usul Salman Al-Farisi bahwa peperangan Khandaq Parit itu diusul peperangan Tabuk, yaitu orang kafir menyerang lebih puluhan ribu dari Mekah ke Madinah. Lalu Rasulullah musyawarah mengusulkan di antara sahabat, kayak apa kita menghadapi orang kafir sudah mengirim surat menggempur kota Madinah lebih daripada 100 ribu. Ada gempuran 100 ribu. Salman acung tangan, usul Salman Al-Farisi, orang Paris, orang Perancis, itu orang Paris tak? Nang pidana nang kuak-kuak bahasanya tu nak. Ada satu riwayat Salman itu anak raja orang Paris. Ada satu riwayat raja negeri Paris. Pada suatu malam Salman bermimpi bertemu namanya Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku Nabi akhir zaman. Dan di dalam mimpi dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kayaknya dulu kisahnya lah, nang kisah Salman dulu. Hormat lawan Nabah, minta izin lawan Nabah, tunggang kuda berangkat menuju Mekah. Nekat. Bah, ulun ke Mekah. Maaf anak, ulun handak santai, piknik, rekreasi, pekuda. Silakan lah. Padahal hendak menemui Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman. Saurang Islam sudah dihadapannya, kayak apa melihat orangnya. Ini sudah karindangan lewat mimpi. Orangnya kada suah batamuan. Iya nang mana lipun darus tuh. Maafi tarus. Doe. Lalu waktu itu Salman Al-Farisi sampai ke kota Makkah. Ujar Salman, kada tahu orang pada anak kerajaan. Di sini adakah namanya Muhammad anak Abdullah? Ai jurang ada. Kayak apa Muhammad bin Abdullah tu? Oh iya Nabi akhir zaman dia mengaku. Pas ujar Salman dalam mimpiku ini. Mana orangnya? Tuh di masjid. Anak masuk Salman ditahan oleh sahabat. Karena orang kafir. Ujar Nabi, jangan ditahannya, suruhkan masuk. Inya sudah Islam ya Nabi. Inya sudah Islam lewat mim. Congang Salman maitihin. Iya juga sekalinya dalam mimpi itu orangnya. Oh, ya Salman. Lalu Salman ditakuni Nabi, ikam orang mana? Terus dia menceritakan orang anak raja ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Islam di hadapan Nabi tambah lagi. Ujar Nabi, silakan bulik ikam Salman naik ke negeri Paris. Sampaikan agama nang ini. Maaf ya Rasulullah, menangis Salman, diusir Nabi, disuruh bulik tunti abah. Ulun tidak mau pulang ya Rasul. Apa gunanya ulun berkumpul mama abah lawan mumun mama abah kafir? Ulun hendak umpat pian, ujar Nabi, jangan ikam umpat aku. Umpat aku tersiksa banyak peperangan. Jangan ya Rasul, ulun siap membantu pian. Rela Salman Al-Farisi meninggalkan kerajaan ikut dengan Rasul tersiksa berperang. Luar biasa itu. Nang ucapan Salman itu apa gunanya ulun bulik ke negeri Paris, mama abah ulun orang kafir, cakai mama abah ulun kawa ulun Islam, kan kurang lebih aja mama abah ulun kafir, ulun kada hendak ya Rasul biar tersiksa lawan pian. Nah iya nang peperang di Madinah tu babi hijrah ke Madinah ikut serta Salman. Lalu Nabi mengumpul sahabat, Salman mengajukan tangan, mengacungkan tangan. Ujar Salman, ada usul ya Rasul. Napa ujar Nabi? Silakan. Nabi menerima usul orang. Jadi kalau kita pemimpin ada menerima, ada usulan dari kakanakan, terima. Guru nang ini cerna dulu. Jangan boh ikam makanakan ini mau usulakan macam-macam, jangan. Sesuai dengan alam Pancasila. Sila ke berapa? Nah, ada tahu sila ke berapa? Nah, ya keempat kerakyatan yang di, nyata aja dapat orang begawi di rumah sakit. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan, perwakilan rakyat. Jadi melalui musyawarah mufakat. Nah, apa jalan Nabi? Ya Rasulullah, satu-satunya orang Makkah hendak menuju kota Madinah adalah di gunung ini. Iya nang masih tujuh tuh, termasuk usul daripada Salman Al Farisi. Di lalu gunung antara dua mana kalau menuju ke Makkah harus lewat situ. Nah, jadi batas gunung antara dua itu ditabuk. Jadi ini kayaknya pilihnya anak ke Madinah turunnya dari apa? Dari gunung itu lalu ke parit itu. Parit itu ditabuk. Jadinya nah turun. Jadi kita di atas Yu Salman mamanah ya. Paham enggak? Ini gunung nah. Ditabuk gunung nih, tapak saya turun dong pada gunung. Turun pada gunung umat Islam mah hadang sudah di atas. Panah aja lagi. Kayak Jabal Rumat juga. Ma, ujar Nabi, pintar Bang Salman nenek ayo. Maka itu sampai ucapan Nabi, Salman min ahli baiti, Salman adalah kula warga. Dikakui Nabi keluarga, Salman min ahli baiti, Salman adalah kula warga. Orang Paris kan ada keluarga Nabi, dikakui Nabi kula warga. Luar biasa. Seorang guru kada ada hubungan lawan murid itu kada ada keluarga, tapi dia mengangkat ikam anakku dunia dan akhirat tanpa embel-embel dan efek samping. Ikam anakku bakre dunia akhirat. Guru mau ucapkan itu pada waktu bulan puasa ulun bailangan. Tidak ada satu kebanggaan nikmat yang paling besar lawan aku terkecuali ucapan guru saku melawan aku, ikam bakre anakku dunia akhirat. Dan di mana ikam aku berada di depan. Kada malah lebih itu. Nyapa mulanya kisah kayak ini. Ujar arwah guru saku ulun bae ilang bakre. Napa? Napa bah? Anu nakai. Polda datangan lawan aku. Kodim datangan, Korem datangan lawan aku, memadahkan dan melaporkan lawan abani ikam membacaan terlalu keras, menyinggungi bubuhannya, ujarnya, bajak uyam nih, petunduk ayo lu, ikam membacaan terlalu keras, tapi jazirin, nah itu namanya, tapi kupadahkan lawan buahnya. Kalau guru bakri itu keras membacaan, terlalu keras, tangkapinya. Tapi ingat, menangkap guru bakri sama lawan menangkap aku. Karena malah lebih itu. Nah, dikakui Nabi Salman min ahli baiti, Salman itu adalah kulawargaku. Karena perjuangannya besar, karena andilnya dengan Islam luar biasa. Rela meninggalkan jadi raja. Mun abah meninggal siapa jadi raja? Anak kada. Rela ditinggalkan jadi raja lila. Demi mengikuti sunnah, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Han kawa kita nang kaya itu. Salman luar biasa. yakin bujur lawan rasul tu yakin. Nah, jadi digelar Salman Al Farisi, orang Faris. Radhiyallahu an, sembahyang itu sukatan yang sempurna. Tahu sukatan? Takaran yang sempurna. Sembahyang itu takaran yang sempurna. Barang siapa mengurangkan dia, dirokokkan pula, dikurangkan pula. Sembahyang itu kayak timbangan. Kalau menyempurnakan timbangan berarti sempurnalah timbangan itu. Sama sembahyang itu, kalau kita sempurna sudah mengerjakan sembahyang, segala-galanya sempurna. Zakat, haji ditolak. Ditolak kalau inya kada sembahyang. Sebaliknya kalau orang itu sudah sembahyang, hajinya sembahyang.